Warta Berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.

0: Ya baik, kelihatannya ada gangguan audio visual ya dari laporan Bu Yosa Bolete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi dengan Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikkan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
3: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan, minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
4: Ya, masuk ke bond market itu dananya berapa ya, Pak? Setiap hari?
3: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan, itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah kan, uangnya nggak hilang, cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya. Artinya.
2: Menteri Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
3: Tanya gimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, fondasi ekonomi betul-betul bagus, nanti sosialisasi lagi bagus.
2: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, optimis rupiah kembali stabil.
5: Terima kasih.
4: Pak, tadi disuruh mundur gimana, Pak?
5: Yakin stabil.
4: Apa yang bikin yakin stabil, Pak? Kapan, Pak?
2: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup melemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga, hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kaso Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
7: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat

0: Falcon, pesawat angkut VIP dan A400. Ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
1: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah Haji PPIH Arab Saudi pada puncak Haji telah merencanakan skema mundur dan akan membentuk tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
4: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
5: Musrib Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrib Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
4: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban, tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
5: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Aropa Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
6: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
5: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
7: Baik Zaini, pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Semula dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
8: Ya, himbauan tetap jaga kesehatan. Ikuti aturan-aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum tahu ini, ya akan masuk satu Zulhijjah, mungkin nanti tiba di Mekah itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak minat, ya sama haji, jadi hanya bulan Zulhijjah yang tidak minat, terus langsung menuju bandara langsung ke Jeddah, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti umroh haji. Jadi agak sedikit mohon untuk kesehatannya karena langsung ke proses pencahaji.
7: Mas Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas, serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Nova Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
9: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik. Saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang. Namun, saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten Manajer Operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang.
10: Ya, ada jemaah-jemaah yang sudah dipertemukan dari yang akan sampai Saudi, ada barang-barang yang nggak boleh dibawa, terus banyak cuma yang tadi karena memang nggak boleh dibawa. Kan kalau ada kompor cabai itu pasti yang rempah yang ditalongkan itu dia. Ini cuma si ada oleh-oleh lah, saudara-saudara cuma dan
9: baik, Asrama Haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Debarkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
11: Laporan khusus. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
12: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
11: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya, berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
13: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
11: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
14: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicara kan average tahunan. Dan kalau Pak Andra coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi biar Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
11: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersih. bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
15: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
11: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
16: Ya menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
17: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu, karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
18: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI serta tantangan ekonomi nasional. Lengkap disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Beralih ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA Filik 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Satu lagu pendengar dari Aris, Kamulah Cintaku, sudah kami udarakan pendengar di Banten pagi ini. Dan telah kembali lagi bersama kami ya pendengar di Radio Poros 1 Banten, di mana kami hadir untuk membagikan beragam informasi dan juga tentunya musik-musik terbaik hanya untuk Anda ya pendengar ya. Tetaplah bersama kami pendengar di Radio Poros 1 Banten, karena kami akan terus menghadirkan beragam informasi dan musik-musik terbaik hanya untuk Anda. Satu lagu pendengar dari Samsons, Kehadiranmu, akan kami udarakan untuk menemani Anda di Banten pagi ini.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.
3: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Report 1 Banten, pendengar. Kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda, di mana informasi ini dapat Anda baca tentunya di portal berita rri.co.id. Dan satu informasi ini, pendengar, terkait dengan Menbud Fadli akan perjuangan insentif pajak film asing, di mana Menteri Kebudayaan Fadli Zon mendorong pemberian insentif pajak bagi industri perfilman internasional di Indonesia melalui skema tax rebate untuk meningkatkan daya saing dengan negara seperti Malaysia, Thailand, dan juga Singapura. Pemerintah menilai kemudahan perizinan dan kebijakan ramah investasi ini penting untuk menarik rumah produksi asing agar menjadikan Indonesia sebagai lokasi syuting sekaligus memperkuat promosi budaya dan juga pariwisata daerah. Pelaku industri juga menyoroti ketimpangan kebijakan perpajakan perfilman, di mana film nasional dinilai terbebani pajak lebih besar dibanding film asing yang hanya dikenakan satu kali pungutan. Satu informasi, pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id. Setelah lagi, pendengar, tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan program Banten Menyapa edisi Selasa 19 Mei 2026 dengan tema evaluasi pelaksanaan MBG di Kota Serang dan penguatan peran Satgas melalui website resmi. Di mana nanti akan ada narasumber, pendengar, yaitu ada Bapak Yudi Suryadi selaku Asisten Daerah atau ASDA 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Serang. Bagi Anda, pendengar, yang bergabung, silakan menghubungi di nomor WhatsApp kami 0811 450 949.

0: Coba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak di

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Triksi Sondang. Kita awal informasi pertama, pendengar, wabah Ebola kembali menjadi perhatian dunia setelah WHO menetapkan status darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Penetapan itu dilakukan karena meningkatnya risiko penyebaran lintas negara. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kota Cilegon memberikan sosialisasi program beasiswa Cilegon Juare kepada siswa-siswa kelas 12 yang ingin melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi Senin 18 Mei 2026. Pemkot Cilegon melakukan sosialisasi di Sekolah Menengah Atas Negeri atau SMAN 1 Kota Cilegon dan dihadiri siswa-siswi di tingkat SMA sederajat dari sekolah lain. Sekian kilas berita pagi ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan

memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

0: Masih di Radio Pro 1 Banten, pendengar, senang sekali kami menghadirkan program Banten Menyapa edisi Selasa 19 Mei 2026, pendengar. Dan kali ini temanya sangat menarik sekali ya, pendengar ya, yaitu evaluasi pelaksanaan MBG di Kota Serang dan penguatan peran Satgas melalui website resmi. Dan sudah hadir, pendengar, Bapak Yudi Suryadi selaku Asisten Daerah atau ASDA 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Serang. Langsung saja, pendengar, kita sapa. Selamat pagi, Pak Yudi.
1: Pagi.
0: Kabar baik ya, Pak, hari ini ya, Pak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik. Pak, ini temanya sangat menarik sekali ya, Pak ya, terkait dengan evaluasi pelaksanaan MBG di Kota Serang serta penguatan peran Satgas melalui website resmi, yang mana memang kita ketahui ya, Pak ya, program makan bergizi gratis atau MBG ini adalah merupakan salah satu program yang mendapat perhatian luas gitu ya, Pak Yudi.
1: Betul.
0: Ya. Karena memang berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi, lalu juga terkait dengan kesehatan dan juga kualitas generasi muda. Tapi memang dalam pelaksanaan ini memang kita melihat ya, Pak ya, di beberapa minggu atau beberapa waktu ke belakang gitu, terkait dengan adanya evaluasi ya, Pak ya, dari program ini. Apakah memang program ini berjalan tetap tepat sasaran ataukah memang efektif dan juga transparan gitu ya, Pak ya. Dan untuk terkait dengan evaluasi pelaksanaan program MBG di Kota Serang, Pak, sejauh ini seperti apa sih, Pak Yudi?
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Pro-M Banten yang kami hormati, Bapak dan Ibu. Kami selaku Wakil Ketua Satgas MBG Kota Serang terus akan berupaya membantu program pemerintah, khususnya pemerintah pusat, dalam menanggap program MBG ini. Kalau kita lihat bahwa program ini menurut kami ini sangat bagus ya, sangat baik. Nah, hanya saja tinggal pelaksanaannya saja. Nah, makanya pemerintah daerah melalui surat yang dikeluarkan oleh Pak Mendagri untuk membentuk Satgas, salah satunya adalah dalam rangka untuk membantu percepatan, nah ini ya, percepatan program MBG di Kota Serang khususnya, dan mungkin juga umumnya di kota-kota, kabupaten-kota lain. Nah, ini Satgas MBG mempunyai tugas dan peran dan fungsi. Yang pertama adalah mempercepat pelaksanaan program makanan bergizi gratis. Yang kedua, meningkatkan fasilitasi, kolaborasi dan koordinasi antar instansi dan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan program MBG. Dan selanjutnya adalah mendukung memastikan bahwa program makanan bergizi gratis berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran. Nah, itu jadi tujuan kami itu supaya tepat sasaran. Sasarannya ada, datanya ada di kami.
0: Oke. Okay. Gitu, ya. Untuk datanya nih, Pak, berarti memang sudah tepat sasaran seperti itu, Pak, di Kota Serang sendiri.
1: Selama ini kami terus mengevaluasi data yang dimiliki oleh kami. Nah, kita sandingkan dengan data yang ada di pihak PGN. Apakah sudah sesuai atau belum? Terkait juga jumlahnya, penerimanya apakah? Nah, ini yang sedang terus kami lakukan evaluasi, dan ternyata bahwa berdasarkan data di kami masih ada warga masyarakat atau sasaran yang belum mendapatkan. Kan, nah, makanya kita menginformasikan kepada pihak BGN, teman-teman dari SPPG, kan, supaya ini bisa dikomodir sehingga warga masyarakat Kota Serang selaku sasaran bisa menerima program MBG ini.
0: Oke, berarti memang capaian positif gitu, Pak, yang sudah dirasakan masyarakat dari program MBG tersendiri itu sudah dirasakan ya, Pak ya, dari masyarakat Kota Serang tersendiri gitu ya.
1: Betul.
0: Baik, tapi kalau untuk kendala ya, Pak, yang paling sering ditemui ini seperti apa, Pak?
1: Kendala. Nah, ini yang sering kami dapat laporan, pengaduan baik dari pimpinan, telepon mungkin banyak ke pimpinan ataupun juga lewat media. Yang pertama adalah kualitas makanan yang sering diadukan. Kualitas makanan, nah, ini yang mungkin jadi perhatian teman-teman mitra ya. Makanya kemarin kami undang Satgas, baik dari kesehatannya, dari lingkungan hidupnya, dari terkait termasuk pendidikan, terutama dari Korwil dan Korcam. Ini terkait bagaimana untuk melakukan pembinaan secara terus menerus mengawasi terhadap mitranya, karena kan yang melakukan itu kan mitra ya. Nah, ini peran ahli gizinya mungkin juga lebih perlu ditingkatkan di masing-masing SPPG. Sehingga makanan sebelum disajikan kepada sasaran ada pengecekan terlebih dahulu, kan gitu. Apakah ini sudah clear, sudah layak, baru disampaikan kepada sasaran. Gitu.
0: Oke, baik. Berarti memang evaluasi ini berkelanjutan, seperti
1: betul,
0: itu, Pak.
1: Betul.
0: Oke, untuk dari sisi penerima manfaatnya, Pak, apakah memang dari beberapa kali evaluasi ini sudah ada perkembangan gitu, Pak, sehingga penerima manfaat merasakan, oh ternyata evaluasinya ini sudah berjalan, sudah ditindaklanjuti, atau seperti apa ini, Pak Yudi?
1: Setiap pengaduan langsung kita tindaklanjuti. Tindaklanjuti ke Korwil, Korcam, termasuk juga kepala SPPG-nya, termasuk di mana sasaran, apakah di sekolah, apakah di posyandu, nah kita kejar. Nah ini kita minta laporan secara langsung pada hari itu juga, sehingga itu bisa langsung dilaporkan kepada pimpinan,
0: ya, okay,
1: permasalahan dan juga tindak lanjut yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan.
0: Ya, biar clear ya, Pak.
1: Betul.
0: Hari itu ya,
1: ya
0: Pak, harus ditindak lanjut,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Kalau memang itu bisa diselesaikan pada hari itu, kan gitu.
0: Oke, berarti memang secara cepat ditanggapi dari
1: betul
0: aduan dan juga langsung ditindaklanjuti,
1: betul,
0: gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Oke, berarti tidak ada penundaan-penundaan gitu ya, Pak ya.
1: Sementara kalau memang masih bisa dikomunikasikan, dikoordinasikan, kita kalau memang perlu nanti kunjungan ke lapangan, ya kita nanti kunjungan ke lapangan.
0: Oke, berarti memang juga ada terjun ke lapangan,
1: nah,
0: juga
1: ini
0: gitu ya,
1: juga
0: Pak.
1: Kami ingin memantau kepada penerima atau kepada sasaran. Kita dengan pimpinan, baik Pak Wali, Pak Wakil, dan tim, kita melakukan monitoring ke sasaran, baik ke sekolah, ke posyandu. Nah ini untuk memastikan bahwa MBG yang disajikan kepada sasaran atau anak-anak itu benar-benar sesuai
0: nah, gitu ya, Pak ya. Jadi betul, bukan cuma hanya berdasarkan data yang diterima, tapi
1: betul
0: juga melakukan monitoring,
1: betul,
0: gitu Pak Yudi ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Tapi kalau untuk sejauh ini apa ya, dari mitra sendiri SPPG ataupun juga dari peran Satgas tersendiri nih, Pak, dalam menindaklanjuti terkait dengan aduan-aduan yang sudah diterima, ini seperti apa, Pak Yudi? Apakah memang terus dikawal atau bagaimana, Pak Yudi?
1: Kami setiap perkembangan terkait masalah perizinan, masalah lingkungan, masalah gizi, kami Satgas terdiri dari berbagai OPD terkait. Terkait dengan gizi, kita kan ada dengan Dinas Kesehatan. Mereka melakukan pembinaan, karena salah satu upaya pertama mereka sebelum menunjuk harus ada pelatihan kepada yang 47 orang itu ya, untuk dilatih oleh tenaga-tenaga dari tingkat kesehatan. Itu salah satu persyaratan pertama. Nah yang kedua juga target gizinya. Di kita juga ada tenaga gizi. Kita berkoordinasi dengan teman-teman tenaga gizi yang ada di SPPG.
0: SPPG gitu. Okay.
1: Nah yang ketiga terkait lingkungan, kita ada Dinas Lingkungan Hidup. Melakukan monitoring ke lapangan, memberikan arahan terkait bagaimana pengelolaan limbah, nah ini ya, termasuk juga baik limbah yang bisa dimanfaatkan, mungkin kerjasama dengan LH, misalkan sampahnya kerjasama dengan LH, dengan bank sampah ataupun juga, nah kita akan terus arahkan ke arah sana, kan gitu ya. Termasuk juga dengan perizinan, kita kerjasama dengan kesehatan dan dengan perizinan, bagaimana perizinan yang ada kita terus pacu bantu, kan gitu ya, mempermudah, tapi sesuai dengan aturan. Termasuk juga kebijakan tentang program sertifikasi halal.
0: Nah ini apa ya?
1: Itu ya salah satu kemarin hasil rapat inflasi, salah satunya bahwa ini juga program pemerintah pusat ya. Nih kalau tidak salah bulan Oktober harus semua produk makanan, pengolahan UMKM segala macam harus sudah berlabel sertifikasi halal. Nah ini kemarin kita sudah kumpulkan para mitranya. Kita undang dari Badan Sertifikasi Halal untuk membantu memproses terkait program sertifikasi halal.
0: Baik, berarti memang lagi-lagi apa ini memerlukan koordinasi,
1: betul,
0: dari beberapa,
1: betul,
0: pihak-pihak gitu ya, Pak,
1: betul,
0: ya. Tidak bisa berdiri sendiri BGN,
1: betul,
0: gitu ya, Pak,
1: betul,
0: ya. Oke, baik. Dan untuk terkait dengan hal tersebut ya, Pak, sejauh ini apakah memang dari beberapa instansi menemukan kendala gitu, Pak, sehingga program MBG ini ada kesulitan untuk menyalurkan dari program MBG tersendiri ke penerima manfaat, atau seperti apa ini, Pak Yudi?
1: Sebetulnya kalau untuk jarak di Kota Serang kan tidak terlalu jauh ya, antar ke SPPG ke sasaran, menurut kami kita kan tidak ada daerah terpencil ya, semua bisa dilalui. Hanya saja pengaturan dari teman-teman mitra ini mengatur waktu seefektif mungkin, seefisien mungkin
0: ya. Okay, yeah.
1: Dalam rangka mengatur jam berapa makanannya harus sampai ya, kan gitu, harus dihitung dari mulai jam berapa masak, jam berapa terakhir, jam berapa ini sampai ke sasaran. Nah mungkin ke depan ini juga perlu diatur kembali, karena kemarin kan belum ditata berdasarkan jarak. Mungkin satu SPPG itu sekolahnya bertebaran. Nah ini ke depan pengennya ya ditata berdasarkan jarak kan gitu ya. Biar satu SPPG itu tidak terlalu terpencar, ada yang dekat, ada yang jauh kesasarannya. Ini akan, kalau terlalu jauh kan ini akan memakan waktu untuk pengantaran. Nah ini mungkin. Nah sementara ini fokus pertama bagaimana supaya sasaran mendapatkan terlebih dahulu.
0: Okay.
1: Nah ke depan mungkin harus ditata terkait juga zonasi.
0: Zonasi. Oke. Lagi-lagi ini tentang distribusi ya Pak ya. Betul. Sehingga tidak memakan waktu yang cukup lama gitu ya Pak ya. Jadi biar efektif gitu. Betul. Ya Pak Yudi ya. Oke, baik. Tapi kalau untuk dari peran Satgas sendiri ya Pak ya, dalam penguatan terkait dengan program MBG sendiri Pak, melalui website resmi ini seperti apa nih Pak Yudi?
1: Nah ini kita mencoba karena kan masyarakat masih bertanya, kalau mau ngadu kemana? Kan?
0: Nah, itu kan banyak gitu pertanyaan ya Pak sebetulnya. Ya,
1: makanya kini kami mencoba dengan Dinas Kominfo, coba bantu kami, karena kebetulan Dinas Kominfo sebagai juga anggota Satgas, dia punya peran fungsinya mungkin di bidang ini. Nah, kita coba, baru kemarin kita coba koordinasi dengan teman-teman para SPPG, kita buat apa saja yang ada di dalamnya. Nah, maksudnya biar nanti kita data-data dari semua SPPG bisa masuk.
0: Okay.
1: Data penerima, lokasi penerima, jenis, termasuk jadwal makanan, kan sekolah, jumlah, nah ini. Dari dinas intansi semuanya masuk data ke situ. Sehingga nanti siapapun yang ingin mengecek data terkait program MBG di Kota Serang itu bisa baca melalui website ini.
0: Nah,
1: ini
0: okay, gitu. Berarti masyarakat luas ini bisa mengetahui.
1: Bisa,
0: ya,
1: kan ini
0: Pak,
1: harus
0: ya?
1: Harus terbuka,
0: harus dalam transparan
1: dalam rangka keterbukaan informasi.
0: Informasi, kan? Okay. Berarti memang itu sudah direncanakan ya Pak ya,
1: betul,
0: agar adanya koordinasi dari instansi lain gitu.
1: Betul.
0: Ya Pak ya, untuk menyukseskan terkait dengan program MBG ini.
1: Betul.
0: Oke Pak, sudah ada yang bergabung bersama kami di nomor WhatsApp 08 sekian. Katanya mau tanya Pak Yudi, gimana ya Pak menurut Bapak sendiri soal aspek kualitas dan pemenuhan gizi MBG di Kota Serang, apakah memang sudah memenuhi syarat kebutuhan gizi Pak Yudi? Terima kasih.
1: Nah ini sebetulnya yang tepat adalah ahli gizi.
0: Ahli gizi.
1: Betul. Karena dengan nilai angka yang sangat minimalis ya. Kalau kita lihat, kalau tidak salah angkanya antara 8.000 dan 10.000. Nah ini bisa kita lihat, ya mungkin itu berdasarkan kajian dari teman-teman ahli gizi cukup memenuhi mungkin ya standar gizi. Dengan catatan yaitu tadi, tidak mengurangi, nah ini, tidak mengurangi ukurannya, takarannya, kan begitu. Biasanya kan gitu, gitu tuh.
0: Jadi memang sudah ada spesialis khusus ya Pak ya dari ahli gizi untuk mengukur dan juga agar ini memenuhi dari standar gizi.
1: Betul.
0: Anak-anak.
1: Makanya kami mengharapkan bahwa mereka sudah punya menu hari ini, besok, nah ini, kan gitu. Hari ini dengan apa, dengan kan mungkin bisa kalau satu butir telur misalkan berapa kandungan proteinnya, gizinya kan udah bisa diukur. Nasi, sayur, buah-buahan, nah itu mungkin itu sudah ada takarannya.
0: Oke, berarti peran Satgas dari MBG ini juga penting gitu ya Pak ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Sudah ada yang bergabung lagi nih Pak ya, dari Ibu Riri katanya. Pak, menu yang diberikan apakah emang udah bervariasi Pak? Supaya nggak bosan gitu anak saya Pak. Tentang menu nih Pak Yudi, gimana nih Pak Yudi?
1: Kami setiap kunjungan ke sekolah atau ke sasaran sering berdiskusi khususnya dengan teman-teman, dengan anak-anak, termasuk juga dengan kepala sekolah, termasuk dengan kepala SPPG. Nah, kalau bisa ya menunya bervariasi kan gitu ya, supaya tidak bosan.
0: Iya.
1: Kan gitu. Ini juga malah kita juga menawarkan, kita kira apa nih menu untuk minggu depan kan gitu ya. Nah, ini kita diskusi seperti itu, tapi yang dengan catatan sesuai kan gitu ya, sesuai dengan target yang sudah diatur oleh teman-teman dari MBG kan. Kita diskusi sampai ke sana. Permohonan-permohonan dari pihak sekolah kepada KSPPG dan dilanjutkan kepada mitra. Nah, ini yang harus berkolaborasi supaya makanan ini nantinya tidak mubazir kan, iya. Gitu ya. Intinya betul, supaya makanan yang disajikan disantap oleh anak-anak dengan nikmat dan senang kan gitu.
0: Oke, berarti memang itu sudah dipikirkan juga ya Pak ya, untuk terkait dengan kolaborasi.
1: Betul.
0: Dari sekolah maupun mitra seperti itu ya Pak ya. Oke. Dan ada yang bergabung lagi nih Pak, dari Pak Andi katanya di Tangerang. Pak, tapi kalau porsi dan kandungan gizi pada menu MBG sudah sesuai belum ya Pak dengan pedoman isi piringku untuk menekan angka stunting? Kebetulan saya, anak saya, oh sekolahnya di Serang juga katanya. Ini gimana Pak Yudi?
1: Nah justru kan gini, dengan adanya program ini sasaran yang utama adalah penerima manfaat itu adalah B3. Ibu menyusui, bayi baru lahir, dan balita. Nah kita kan arahnya itu bagaimana untuk mempercepat program penyelesaian stunting kan gitu ya. Nah ini mudah-mudahan dengan adanya program ini mempercepat proses itu tadi ya. Karena mungkin ya mudah-mudahan ini dengan adanya program makanan bergizi ini juga ini bisa mempercepat penyelesaian permasalahan tentang stunting yang khususnya yang ada di Kota Serang. Nah ini makanya kami terus melakukan upaya dengan Dinas Kesehatan terkait apakah sasarannya sudah menerima atau belum. Nah ini jangan sampai nanti sayang kan gitu ya, sasaran tidak mendapatkan program ini kan gitu.
0: Oke, berarti itu juga di highlight ya Pak ya. Betul. Jadi di concern juga. Oke, tapi Pak kita beralih sebentar ya Pak ke website resmi ini. Sebenarnya di website resmi ini fitur apa aja ya Pak yang bisa kita dapatkan informasi-informasinya Pak?
1: Nah memang kalau kemarin kan ini baru awal, kemarin kita rapat koordinasi antara Satgas, Korwil, Korcam dengan OPD terkait. Yang pertama adalah bagaimana pengisian data-data yang akan dimasukkan ke dalam website ini. Dan nanti data-data ini ya biasanya yang diperlukan oleh warga masyarakat meminta informasi kan gitu ya, terkait mungkin jumlahnya, menunya, karena di sana mungkin juga nanti ada kolom, yaitu tadi kolom informasi, kolom pengaduan kan gitu ya, penyampaian aspirasi. Nah kita aspirasi itu nanti kita kaji. Nah kita dorong, oh ini tugasnya mana nih, kalau memang ini terkait gizi kesehatan kita dorong nanti ke Dinas Kesehatan. Kaitan perizinan kita Dinas Perizinan kan, kait lingkungan kita dorong ke lingkungan, termasuk juga tindak lanjut yang harus dilakukan oleh pihak Korwil, Korcam, termasuk mitra selaku pelaksana.
0: Oke, baik. Berarti memang masyarakat ini akan mendapatkan informasi-informasi yang memang seharusnya bisa diakses gitu ya Pak.
1: Betul.
0: Ya, orang masyarakat luas. Oke, terkait dengan hal itu Pak, memang mekanisme untuk tindak lanjut gitu Pak, sebetulnya tahapannya seperti apa ya Pak?
1: Yang pertama tindak lanjut, kalau memang kita menerima pengaduan misalkan mau lewat WA ataupun lewat telepon, kami langsung, makanya pingin bahwa kalau ada pengaduan itu jelas sasarannya, lokasinya di mana, misalkan di sekolah, di kampung mana, kita untuk mempermudah, oh ini masuk SPPG mana kan gitu, ada di kecamatan mana, di kelurahan mana itu, sehingga nanti kita langsung bisa, oh langsung ke SPPG si A. Nah nanti SPPG-nya yang melakukan tracking ke mana, ke wilayah yang terjadi permasalahan. Misalkan ada menunya sangat minimalis kan gitu ya. Seperti beberapa kejadian kemarin di beberapa SPPG yang menunya sangat minimalis. Nah kita cek. Nah mereka kita tegur untuk dilakukan perbaikan kan gitu. Nah itu.
0: Oke, berarti memang sudah ada mekanisme yang jelas gitu Pak ya. Kalau memang
1: betul,
0: ada aduan atau laporan gitu ya
1: betul
0: Pak. Oke, baik. Tapi kalau untuk sejauh ini Pak, transparansi terkait dengan data pelaksanaan MBG yang sudah ditampilkan gitu Pak melalui website resmi BGN tersendiri, apakah itu memang sudah terlaksana ataupun juga sudah setransparan itu kah Pak?
1: Kalau kami, setiap warga masyarakat Kota Serang yang memerlukan informasi kita kasih.
0: Berarti tidak ditutupi gitu,
1: tidak
0: ya?
1: Tidak yang ditutupi gitu. Cuma memang data ini kan bergerak ya. Maksudnya itu kita melakukan rekon terkait penerima sasaran ya. Supaya lebih berapa yang sudah di masyarakat atau sasaran yang diberi program MBG, berapa yang belum. Nah ini supaya jelas berapa sih total jumlah sasaran.
0: Oke, berarti memang data ini juga bergerak, jadi masyarakat juga harus update gitu. Betul. Ya Pak ya, terkait dengan
1: kayak jumlah SPPG ya. Kan terus bergerak. Kemarin baru 95, ternyata sekarang Pak udah 98 katanya. Nah itu pun nanti suatu perjalanan bisa saja ada teman-teman atau SPPG atau mitra yang kena suspend dari pihak pemerintah pusat oleh PGN. Berarti kan diberhentikan.
0: Oke. Ya gitu. Memang itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga oleh masyarakat ya Pak ya. Oke, baik. Tapi kalau untuk terkait edukasi nih ya Pak, lagi-lagi ke masyarakat ataupun juga ke penerima manfaat dari program MBG tersendiri, terkait pentingnya gizi seimbang melalui program ini, apakah memang dari SPPG ataupun juga beberapa instansi sudah adanya sosialisasi seperti itu Pak Yudi?
1: Sosialisasi yang dilakukan khususnya oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan ya. Termasuk juga karena Dinas Kesehatan kan ada jaringan sampai ke bawah ya, ada puskesmas. Nah kita melakukan itu ya, baik melalui kebanyakan sekaligus biasanya kerjasama dengan Dinas Pendidikan, karena hampir sebagian besar penerima itu ada anak sekolah.
0: Anak sekolah.
1: Betul ya. Dari mulai TK, SD, SMP sampai SMA.
0: Gitu. Berarti memang lagi-lagi adanya sosialisasi ini juga penting sekali. Betul. Gitu ya Pak ya. Betul. Untuk mengedukasi bahwa program ini bukan semerta-merta ya Pak. Betul. Dijalankan, tetapi memang ada manfaatnya.
1: Betul.
0: Ya Pak Yudi ya, baik. Tapi kalau untuk program MBG sendiri Pak ya, ini berdampak pada peningkatan ekonomi lokal, contohnya Pak misalnya UMKM gitu ya, atau penyedia bahan pangan, sejauh mana nih Pak manfaatnya bagi?
1: Yang pertama, harapan pemerintah daerah dan harapan juga pemerintah pusat bahwa dengan adanya program ini bisa mengangkat perekonomian di wilayah. Nah ini kita akan coba terus ya, kita akan coba terus bahwa ke depan, makanya nanti setelah Koperasi Merah Putih terbentuk, nah ini nanti ada kaitannya ke arah sana.
0: Oke, berarti memang berkaitan gitu.
1: Betul.
0: Ya Pak ya.
1: Kalau nanti Koperasi Merah Putih sudah terbentuk, nah mungkin juga nanti ada kebijakan dari pemerintah pusat bahwa MBG dalam rangka pengadaan belanjanya harus melalui koperasi.
0: Oke, berarti ke situ arahnya ya Pak?
1: Arahnya ke sana.
0: Oke, baik. Tapi kalau terkait dengan strategi pemerintah ya Pak ya, agar program ini tuh terus berlanjut gitu Pak, ini seperti apa?
1: Yang pertama, bahwa ini diterima dulu oleh masyarakat.
0: Itu yang pertama?
1: Iya, ya kalau ini tidak terima kan sayang. Gitu. Itu yang pertama diterima. Yang kedua juga, program ini memang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Khususnya, nah ini mohon bantuan kepada para mitra nih, mitra yang melakukan aktivitas penyediaan makanannya. Supaya makanannya itu bisa diterima oleh sasaran, berarti kualitas menu makanannya harus maksimal.
0: Harus maksimal.
1: Iya, jangan dikurangi lagi kan gitu.
0: Itu nanti berdampak ya Pak, efeknya kemana-mana gitu. Betul. Ya Pak ya. Oke, baik. Berarti memang untuk strategi dari pemerintah tersendiri untuk agar program MBG ini dapat terus berjalan, memang harus ada sinergi ya Pak ya, dari beberapa pihak-pihak yang terlibat gitu ya Pak ya. Lagi-lagi peran Satgas ini juga ya Pak.
1: Betul.
0: Jadi sangat penting ya. Untuk harapan pemerintah Kota Serang tersendiri Pak Yudi terkait dengan keberadaan Satgas MBG ke depannya, silakan.
1: Yang pertama ya, untuk Satgas ini adalah suatu tugas dari pemerintah pusat untuk menyukseskan program Pak Presiden. Nah ini kami mohon dukungannya dari Satgas, teman-teman Satgas, supaya bagaimana program ini bisa berjalan dan juga bisa tepat sasaran. Dan juga kalau memang ada kendala, permasalahan, kita coba bantu dengan itu semaksimal mungkin supaya nanti pelaksanaan bisa berjalan. Dan saya hanya titip mungkin kepada mitra. Ini yang sangat besar pengaruhnya terhadap programnya menurut saya mitra. Ya, kalau mitranya memang mau ini berlanjut ya, mereka harus juga merubah, meningkatkan. ya, dari cara pelaksanaan sarana prasarananya ya, kualitas makanan ini harus dijaga, harus ditingkatkan. Misalkan ada arahan tentang sarana prasarananya yang perlu ditingkatkan, juga termasuk juga kebutuhan makanannya juga kan. Nah ini kalau mereka bisa mempertahankan, meningkatkan, saya yakin ini program bisa berjalan.
0: Oke, lagi-lagi memang yang perlu di highlight ini adalah mitranya juga.
1: Betul,
0: gitu ya Pak ya.
1: Betul.
0: Agar bisa maksimal gitu ya Pak, program MBG ini berjalan gitu ya. Tapi selain itu ya Pak ya, untuk sisi masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam mengawasi dan juga mendukung program MBG ini seperti apa Pak Yudi lihat?
1: Nah mungkin juga masyarakat di lingkungannya. Ini mereka bisa juga misalkan kalau ada hal-hal yang memang menurut pengamatan mereka kurang pas, bisa saja menyampaikan ke kami. Pak, mungkin di suatu lokasi ada yang tidak sesuai, silahkan disampaikan kepada kami. Biar nanti kami akan melakukan pengecekan ke lapangan dan menyampaikan kepada teman-teman Korwil dan Korcam. Kan gitu, untuk melakukan langkah selanjutnya. Jadi fungsinya Satgas saja memberikan rekomendasi, memberikan masukan. Sedangkan untuk tindak lanjut selanjutnya ada di pihak BGN.
0: BGN ya, gitu ya Pak ya.
1: Karena yang berhak untuk misalkan memberhentikan, mensuspend atau segala macam ini ada di BGN.
0: Ada di BGN. Betul. Jadi masyarakat bisa kapan saja gitu ya Pak ya, untuk memberikan kritik maupun saran.
1: Bisa.
0: Dan terbuka ya Pak.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Tapi harus konkret.
0: Harus konkret.
1: Jangan menghadang-hadang.
0: Ini ya Pak ya.
1: Gitu. Betul. Dan juga identitasnya juga harus jelas kan, begitu, jangan hanya menyampaikan tapi ngumpet.
0: Dan ini pasti akan dijaga ya Pak kerahasiaannya ya Pak ya.
1: Betul.
0: Yang penting harus jelas dulu. Betul. Dari laporan aduannya, alamat ataupun sekolah ya Pak ya. Ini harus jelas sehingga ini mempermudah juga.
1: Betul.
0: Ya Pak kedepannya untuk tindak lanjut.
1: Betul.
0: Oke, ini bisa kemana Pak masyarakat untuk melakukan pengaduannya?
1: Yang pertama memang sementara ini kita punya sekretariat, dari sekretariat daerah khususnya di lingkup asisten perekonomian dan pembangunan. Tapi untuk secara kegiatan, untuk dilakukan langkah-langkah kegiatan, misalkan ada sosialisasi, ada pembinaan, kita menggunakan sarana prasarana milik pemerintah daerah, khususnya kita punya gedung Korpri ya di Ciceri. Nah kita kalau ada kegiatan-kegiatan pelatihan, sosialisasi, kita gunakan tempat di sana.
0: Okay.
1: Salah satu fasilitas milik pemerintah yang bisa dipergunakan untuk program sosial.
0: Oke, okay, berarti memang sudah ada dari pemerintah sendiri pun juga terbuka gitu ya Pak ya.
1: Terbuka.
0: Untuk menampung segala aspirasi dari masyarakat.
1: Betul.
0: Gitu ya Pak ya. Oke, okay. Terakhir untuk Pak Yudi, pesan Pak Yudi kepada masyarakat terkait pentingnya mendukung program MBG di Kota Serang. Silakan Pak Yudi.
1: Baik, kami dari Satgas mohon dukungannya bagaimana supaya program makanan bergizi ini bisa keterima kesasaran, dan kita sama-sama ikut menjaga, mengawasi manakala program ini misalkan ada hal-hal yang tidak sesuai, bisa menyampaikan kepada Satgas untuk tindak lanjut seperti itu.
0: Baik, untuk kedepannya akan ada perbaikan dan ini juga lagi-lagi apa ya untuk memaksimalkan dari program MBG sendiri.
1: Betul,
0: gitu ya Pak Yudi.
1: Betul.
0: Ya. Baik, terima kasih Pak Yudi sudah hadir.
1: Sama-sama.
0: Di studio dari Pro 1 Banten, dan semoga ini bisa menjadi insight juga ya untuk masyarakat bahwa memang perlunya peran masyarakat juga ya.
1: Betul.
0: Pak ya, terkait menyukseskan program prioritas nasional dari.
1: Betul.
0: Bapak Presiden Prabowo ya.
1: Betul.
0: Pak ya. Semoga juga informasi yang disampaikan hari ini bisa menambah pemahaman masyarakat maupun pendengar ya, sekaligus juga mendorong partisipasi bersama dalam mendukung program peningkatan gizi di Kota Serang. Sekali lagi terima kasih Pak.
1: Sama-sama.
0: Yudi, selamat pagi Pak dan selamat
1: pagi.
0: Melanjutkan aktivitas. Demikian pendengar program Banten Menyapa edisi Selasa 19 Mei 2026. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
3: Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Perancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Perancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya 1 pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
2: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

Masih dari Pro 1 Banten pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda, di mana informasi ini juga dapat Anda baca tentunya pendengar di portal berita rri.co.id terkait dengan harga emas di Pegadaian bergerak turun ya setelah stabil sehari sebelumnya, di mana harga emas Galeri 24 dan juga UBS di Pegadaian kembali melemah pada perdagangan Selasa 19 Mei 2026. Untuk emas Galeri 24 turun Rp8.000 menjadi Rp2.756.000 per gram, dan untuk harga emas UBS ini melemah ya di Rp5.000 menjadi Rp2.788.000 per gram. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Triksi Sondang. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi Kementerian Agama atau Kemenag diklaim meminta masyarakat menyerahkan uang kurban kepada pemerintah menjelang Hari Raya Idul Adha. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag Thobib Al-Ashar menyebut pihaknya tidak meminta masyarakat untuk menyerahkan uang kurban ke pemerintah. Ia menjelaskan Menteri Agama terkait kurban dipelintir dan tidak sesuai dengan fakta. Pernyataan ini maksud yakni ketika Menteri Agama Nasaruddin Umar berpidato dalam acara penutupan Gebiar Ramadan Keuangan Syariah 2026 pada 2 April 2026. Sekian Cek Fakta pagi ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Di era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita.
1: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih di Pro 1 Banten pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi terkait dengan tingkatkan pengelolaan aset daerah. Pemkot Tangsel kenalkan aplikasi Sunset ya. Hal ini di mana pemerintah kota atau Pemkot Tangerang Selatan atau Tangsel melakukan soft launching aplikasi sistem administrasi dan juga monitoring aset atau Sunset ketika sosialisasi penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah atau RKBMD tahun 2027 di ruang Blandongan Pus Pemkot Tangerang Selatan Senin 18 Mei 2026 pendengar. Di mana Wali Kota Tangsel Benyamin Daphni mengatakan bahwa aplikasi Sunset hadir untuk mempermudah penataan dan juga pengelolaan aset daerah secara terpadu berbasis data digital dan juga tanda tangan elektronik. Ia menjelaskan sistem tersebut akan membantu pemerintah daerah dalam pencatatan hingga monitoring aset milik daerah agar lebih akurat, cepat dan juga efisien. Karena menurutnya digitalisasi pengelolaan aset ini menjadi langkah yang penting untuk mendukung tata kelola pemerintahan modern di Kota Tangerang Selatan. Dan hal ini juga pendengar ya menekankan bahwa pentingnya creative financing atau strategi pendanaan inovatif di luar anggaran negara bagi pemerintah daerah, termasuk memaksimalkan pemanfaatan aset daerah dan juga peningkatan kinerja badan usaha milik daerah atau BUMD. Dan satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Resensi buku Dikta dan Hukum karya Dia Anfarah. Dikta dan Hukum adalah kisah yang awalnya populer di media sosial sebelum diterbitkan menjadi novel. Cerita ini berfokus pada hubungan antara Dikta, mahasiswa hukum yang cerdas dan tegas, dengan Nadira, Hukum, gadis yang ceria namun menyimpan banyak luka. Hubungan mereka diawali dengan dinamika yang unik, di mana Dikta sering terlihat dingin dan galak, tetapi sebenarnya sangat peduli. Seiring waktu, hubungan mereka berkembang menjadi lebih dalam, penuh perhatian dan pengorbanan. Namun, ceritanya tidak hanya menghadirkan romansa manis, tetapi juga konflik emosional yang cukup berat. Salah satu kekuatan utama novel ini adalah karakter Dikta yang kompleks. Ia menggambarkan sebagai sosok yang kuat, tetapi menyimpan rahasia besar yang mempengaruhi hidupnya. Hal ini membuat cerita menjadi lebih dramatis dan menyentuh. Penulis menyajikan kisah dengan gaya bahasa yang ringan namun emosional, sehingga mudah diterima oleh pembaca, terutama kalangan remaja. Dikta dan Hukum mengajarkan bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang pengorbanan dan keikhlasan. Novel ini menjadi populer karena mampu mengaduk emosi pembaca dan menghadirkan kisah yang relatable. Demikian, esensi buku Dikta dan Hukum, karya Dia Anfarah dari RRI untuk Indonesia.

Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Panggung FIFA World Cup 2026 dipastikan kembali dipenuhi deretan pemain terbaik dunia yang siap menunjukkan kemampuan terbaiknya. Nama-nama besar seperti Kylian Mbappe, Erling Haaland, hingga Jude Bellingham diprediksi masih akan menjadi sorotan utama dengan performa impresif mereka di level klub maupun tim nasional. Namun, Piala Dunia juga selalu melahirkan bintang baru. Sejumlah pemain muda dari berbagai negara berpotensi mencuri perhatian dan menjadi kejutan besar di turnamen ini, membuktikan bahwa regenerasi sepak bola dunia terus berjalan. Persaingan antar pemain pun akan semakin ketat, bukan hanya demi kemenangan tim, tetapi juga untuk membuktikan siapa yang layak disebut sebagai yang terbaik di dunia. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Masih di RRI Pro 1 Banten, pendengar. Satu lagu sudah kami dorakan dari potret gimana caranya untuk menemani Anda pendengar di Banten pagi ini. Dan kami hadirkan satu informasi terkait dengan Menkyu dan BI optimistis rupiah kembali menguat pada Juli 2026. Di mana hal itu pendengar disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa terkait dengan ia mengatakan tekanan terhadap rupiah tidak perlu disikapi secara berlebihan karena kondisi ekonomi Indonesia masih relatif kuat. Pemerintah, kata dia, saat ini fokus menjaga fondasi ekonomi agar pertumbuhan tetap terjaga. Dan hal serupa disampaikan oleh Gubernur Banten Indonesia, Peri Warjio, di mana ia menjelaskan penguatan dolar AS terhadap rupiah saat ini sebagian besar dipicu faktor musiman. Faktor tersebut seperti meningkatnya kebutuhan valuta asing untuk musim haji, pembayaran dividen, dan juga kewajiban utang luar negeri, ya pendengar ya. Dan dengan fundamental ekonomi yang dinilai masih kuat serta tekanan musiman yang diperkirakan mereda dalam beberapa bulan ke depan, pemerintah dan BI optimistis nilai tukar rupiah berpeluang kembali menguat pada paruh kedua 2026. Satu informasi telah kami kutip pendengar dari portal berita rri.co.id.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Saya Budi Ustandi, Wali Kota Serang, menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Warga Kota Serang bisa mengetahui seluruh informasi seputar Piala Dunia hanya di RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Masih di dari Pro 1 Banten pendengar, di mana kami akan hadirkan satu informasi untuk Anda ya, terkait dengan Kepala MCB atau Museum dan Cagar Budaya memberikan inspirasi pembuatan Museum Paspor. Hal ini pendengar, Kepala Museum dan Cagar Budaya atau Kepala MCB Indira Estiani Nurjadin mengatakan Museum Paspor diluncurkan untuk meningkatkan minat masyarakat berkunjung ke museum, di mana program tersebut mengusung konsep koleksi bergaya analog yang dapat disimpan sebagai kenang-kenangan ya pendengar. Ia juga menjelaskan ide menciptakan museum paspor ini terinspirasi dari kebiasaan lama mengumpulkan cap perjalanan sebelum era digital berkembang gitu ya. Menurutnya tren tersebut juga kini kembali diminati generasi muda, khususnya generasi alpha dan juga generasi Z. Dan hal ini pendengar, menurutnya pendekatan serupa telah diterapkan di berbagai negara untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya. Dan untuk diketahui juga, Museum Paspor ini bisa didapatkan oleh pengunjung pada bulan Juni 2026, di mana pengunjung bisa mendapatkannya melalui e-shop di museum-museum yang berada di bawah pengelolaan MCB. Satu informasi terakhir pendengar, kami telah hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id. Tidak terasa waktu telah menunjukkan pukul 9 lewat 50 menit, 54 menit ya pendengar yang waktu Indonesia Barat, di mana saatnya saya Tersi Sondang pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Dan setelahnya akan ada rekan saya Hasnia Ramahwati yang siap menemani Anda di Banten siang ini. Selamat pagi pendengar, sampai berjumpa esok pagi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: makanan usaha. Dan menurut Ahmad, telur bebek ini juga memiliki kandungan protein yang baik untuk mendukung kebutuhan gizi masyarakat. Karena itu, dari BGN atau Badan Gizi Nasional diminta untuk mempertimbangkan penggunaan telur bebek dalam menu program MBG. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Bank Indonesia menyatakan bahwa cadangan devisa Indonesia ini masih lebih dari cukup untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing. Dan langkah tersebut juga dilakukan untuk menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Gubernur BI Perry Warjio juga mengatakan bahwa saat ini BI memiliki cadangan devisa sebesar 114 USD miliar dan atau 114 miliar USD, dan BI ini juga telah meningkatkan intervensi atau intensitas intervensi di pasar valuta asing melalui pasar spot lindung nilai maupun juga forward. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
1: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Satu buah lagu pembukaan mendengar untuk Bantan siang ini bersama saya Hasni Rahmawati, yaitu Menghujam Jantungku miliknya Tompi, sudah juga apa ya, membuat kita lebih semangat ya di siang hari yang mudah-mudahan cerah hari ini. Kalaupun mendung, ya mendung-mendung tipis aja gak sih? Kalaupun hujan juga hujan-hujan biasa aja gitu. Gimana tuh hujan biasa aja? Dan mendengar, saya akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya I. Henry Supriyadi, Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan Piala Dunia 2026. Terus ikuti informasi dari RRI untuk mengetahui info-info terkait Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap mengudara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku gak tahu harus cerita ke siapa. Kemarin aku diperlakukan gak sopan sama orang di kantor.
1: Hei, kamu gak sendiri. Yang kamu alami itu pelecehan, dan itu gak boleh dibiarkan.
0: Tapi aku takut.
1: Wajar, tapi kamu tetap punya hak untuk dilindungi. Kita bisa lapor bersama ke pihak yang berwenang. Jangan diam ya, kekerasan dan pelecehan harus dihentikan. Jangan ragu mencari bantuan jika Anda atau orang di sekitar Anda menjadi korban. Bersama, kita bisa ciptakan lingkungan aman dan saling menghargai.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dan kalau kita ngomongin tentang literasi digital ya, sekarang tuh kayak butuh banget yang namanya literasi digital. Apalagi sekarang kan udah pesat nih ya perkembangan teknologi, literasi digital ini menjadi kemampuan yang juga bisa dikatakan kemampuan dasar yang wajib dimiliki setiap orang gitu. Gak hanya soal cara memakai gadget aja atau handphone atau smartphone gitu ya, tetapi juga bisa memahami bagaimana dunia digital ini bekerja. Terus selain itu juga bagaimana informasi yang seharusnya kita bisa kelola, atau bagaimana juga menjaga keamanan saat beraktivitas secara online misalnya gitu. Karena kan sekarang banyak sekali aktivitas-aktivitas online yang terkadang kita juga kejebak gitu ya. Misalnya ada yang ngirim link nih, tiba-tiba nomor gak dikenal, terus kita iseng aja buka link itu. Aduh, ini bahaya sekali. Jadi kita juga harus bisa menjaga keamanan saat beraktivitas secara online gitu ya. Karena hampir semua aspek kehidupan kita tuh sekarang terhubung dengan yang namanya teknologi ya pendengar. Mulai dari bekerja, kita pakai internet, pakai dunia online gitu kan. Belajar juga iya. Bahkan di tahun 2020 pada saat COVID-19 ini juga yang tadinya banyak masyarakat yang tidak mengetahui dunia digital, akhirnya mereka belajar gitu ya. Bahkan ada beberapa orang yang penghasilannya sekarang bahkan dari dunia digital juga gitu. Jadi memang sangat-sangat besar sekali pengaruhnya, hingga berkomunikasi literasi digital ini juga menjadi bekal penting untuk masyarakat yang juga bisa kita manfaatkan gitu ya, ruang digital ini secara cerdas dan bertanggung jawab. Belum lagi nanti ada AI dan lain sebagainya ya kan. Jadi itulah kenapa kita penting sekali belajar literasi digital. Nah, tapi kalau kita ngomongin tentang literasi digital sendiri ini pendengar, apa sih sebenarnya literasi digital ini gitu ya? Jadi literasi digital ini adalah kemampuan menggunakan perangkat teknologi, internet, dan juga platform digital untuk mengakses, menganalisis, kemudian mengelola, sampai dengan mengevaluasi informasi secara kritis. Dan kemampuan ini juga mencakup cara berkomunikasi yang baik, kemudian berinteraksi, sampai dengan menjaga keamanan dan privacy saat berada di ruang digital tersebut gitu ya. Dan dalam praktik sehari-hari juga, literasi digital ini tampak dari kegiatan sederhana. Mungkin kita mulai dari membaca email, membaca di social media, mencari informasi di internet, bahkan sekarang informasi itu bisa kita dapatkan juga di social media gitu ya. Terus pakai aplikasi kerja atau belajar, sampai dengan berinteraksi di social media. Nah, semua ini merupakan bagian dari literasi digital yang juga penting gitu ya, untuk kita pahami dari masyarakat modern. Kenapa jadi modern? Dan kira-kira seperti apa sih tantangan di era digital Indonesia sekarang ya pendengar? Kira-kira kalau emang penting tuh tantangannya apa sih sekarang? Apakah karena gapteknya seseorang untuk belajar internet misalnya? Apakah itu juga menjadi tantangan sekarang? Nanti akan kita bahas pendengar. Tetap bergabung bersama kami di Radio Republik Indonesia Banten.

Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Menuju FIFA World Cup 2026, persaingan sudah mulai terasa sejak babak kualifikasi di berbagai belahan dunia. Zona kualifikasi terbagi ke dalam beberapa wilayah, mulai dari Asia, Eropa, Afrika, hingga Amerika Selatan dan Utara. Setiap zona menghadirkan karakter permainan yang berbeda, menjadikan perjalanan menuju Piala Dunia penuh tantangan dan kejutan. Negara-negara unggulan seperti Brazil, Prancis, dan Argentina tetap menjadi favorit. Namun bukan tidak mungkin, akan muncul tim-tim kejutan yang mampu mencuri perhatian dan menembus panggung dunia. Ikuti terus perkembangan kualifikasi Piala Dunia 2026 di RRI Banten. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan kisah inspiratif tentang perjuangan anak-anak dari keluarga sederhana di Belitung dalam menggapai pendidikan. Tokoh utama, Ikal, bersama 9 temannya bersekolah di SD Muhammadiyah yang nyaris ditutup karena kekurangan murid dan fasilitas. Sekolah mereka sangat sederhana, dengan bangunan yang hampir roboh dan perlengkapan belajar yang terbatas. Namun, semangat mereka untuk belajar tidak pernah padam, terutama berkat dedikasi luar biasa dari guru mereka, Bu Muslimah dan Pak Harfan. Di antara mereka, Lintang menjadi simbol kecerdasan luar biasa sekaligus pengorbanan karena harus berhenti sekolah demi membantu keluarga. Mahar dengan kreativitasnya menunjukkan bahwa kecerdasan tidak selalu diukur dari akademik semata. Kisah ini juga menampilkan kontras sosial antara masyarakat lokal yang hidup dalam keterbatasan dan perusahaan tambang besar yang kaya raya. Novel ini tidak hanya bercerita tentang pendidikan, tetapi juga persahabatan, mimpi, dan keteguhan hati dalam menghadapi keterbatasan. Andrea Hirata menyajikan cerita dengan gaya bahasa yang sederhana namun penuh emosi, membuat pembaca larut dalam perjuangan para tokohnya. Laskar Pelangi mengajarkan bahwa mimpi tidak mengenal batas sosial atau ekonomi. Pendidikan menjadi jalan utama untuk mengubah nasib dan semangat pantang menyerah adalah kunci untuk mencapainya. Buku ini telah menginspirasi jutaan pembaca di Indonesia dan menjadi simbol harapan bagi mereka yang berjuang dalam keterbatasan. Demikian esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dan pendengar, walaupun literasi digital ini semakin diperlukan sekarang gitu ya, tapi ternyata Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan besar gitu yang memang harus dihadapi. Ini kami kutip dari kpu.go.id bahwa kesenjangan akses teknologi ini masih menjadi kendala gitu ya, terutama di wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Dan kondisi geografis yang juga sulit ini menyebabkan kualitas internet di beberapa daerah masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kota-kota besar gitu ya. Maka nggak jarang gitu orang-orang yang melek teknologi ini justru malah di perkotaan gitu, di perdesaan ini justru masih tertinggal. Nah ini sangat disayangkan gitu ya, masih menjadi tantangan tersendiri di Indonesia. Kemudian selain itu adalah minimnya pelatihan dan edukasi digital juga, karena masih banyak masyarakat yang belum memahami gitu ya cara memakai perangkat digital ini seperti apa secara aman dan juga benar. Dan kurangnya edukasi ini juga membuat pengguna rentan terhadap penipuan cyber dan juga penyebaran informasi palsu. Yang seperti saya bilang tadi gitu kan, misalnya ada yang mengirimkan link, itu nggak tahu link apa gitu, dari nomor yang nggak dikenal juga, karena kita penasaran, akhirnya kita buka dan udah ada hilang semua tuh data-data kita dicuri gitu ya. Jadi ini sangat mengkhawatirkan. Maraknya hoax juga yang beredar saat ini, informasi palsu yang menyebar dengan cepat di sosial media, ini seringkali juga sulit dibedakan dari berita yang benar, terutama bagi mereka yang juga belum terbiasa melakukan verifikasi informasi gitu kan. Jadi makan informasi hoax tuh kayaknya sudah sehari-hari gitu ya. Makanya tidak heran sekarang ini banyak sekali berita-berita burung yang berseliweran gitu kan, karena belum tentu atau belum tahu kebenarannya seperti apa. Selain itu ternyata ancaman cyber yang terus berkembang juga nih gitu ya, seperti phishing tadi, pencurian identitas yang juga saya katakan, atau malware juga semakin marak sekarang. Tidak semua pengguna memahami pentingnya perlindungan data tersebut gitu. Selain itu juga rendahnya pemahaman etika digital, seperti komentar kasar di sosial media, ya kan? Terus selain itu pelanggaran hak cipta juga. Terus sampai dengan tindakan tidak menghargai privasi orang lain, ini juga masih sering dijumpai di ruang digital kita, pendengar. Maka dari itu, ayolah kita pintar-pintar untuk memanfaatkan etika digital kita untuk belajar juga, gitu ya. Selain itu juga teknologi yang terus berubah, ya, ini juga harus diadaptasi. Bahkan bukan hanya itu, ya, banyak juga masyarakat yang akhirnya beranggapan bahwa gadget saya ini, smartphone saya ini udah nggak pinter lagi nih, karena takut ketinggalan jadi upgrade terus gitu. Ini juga sebetulnya pemahaman yang salah juga sih, karena kita penting untuk tahu berkembang cepatnya teknologi yang kita pakai, tapi tidak semua orang kan mampu gitu loh untuk mengikuti perkembangan ini. Jadi kalau misalnya kita nggak mampu ya nggak usah terlalu ikut-ikutan, tapi tetap belajar gitu ya. Belajarnya dengan apa? Ya sekarang banyak sekali fasilitas yang bisa kita dapatkan dari internet ya, jadi itu kita juga bisa pelajari. Dan untuk menjawab tantangan tersebut, sebetulnya penting nggak sih kolaborasi antara pemerintah atau juga mungkin lembaga pendidikan atau mungkin teknologi komunikasi atau komunitas teknologi nih misalnya, atau juga masyarakat, penting nggak sih sebetulnya? Nanti kita akan bahas lagi, pendengar. Pokoknya nggak ada habisnya ngomongin tentang literasi digital ya, karena memang sepenting itu sekarang, pendengar.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Dan pendengar, kita masih berbicara mengenai literasi digital yang sampai saat ini juga mungkin menjadi tantangan tersendiri gitu ya bagi masyarakat di Indonesia. Karena terutama mungkin menjaga identitas digital tuh sekarang, wah, susah banget gitu ya. Bahkan kalau misalnya Anda ngeh gitu ya dengan apa yang terjadi dalam kehidupan Anda sehari-hari, tuh sekarang banyak banget orang yang nelpon tapi nggak ada namanya. Artinya nomor itu tuh kita nggak save, kita nggak kenal, tapi dia nelpon kita gitu ya. Itu datanya dari mana sih sebenarnya? Bahkan biasanya mereka itu nelpon pakai AI, ya kan? Atau juga mungkin penipuan dan lain sebagainya. Itu kalau dipikir-pikir datanya dari mana sih gitu. Jadi memang identitas digital ini sangat-sangat-sangat krusial sekarang ya, sangat-sangat jangan sampai ini disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab gitu kan. Dan langkah-langkah perlindungan sederhana yang mungkin bisa kita lakukan adalah menggunakan kata sandi yang cukup kuat dan unik, misalnya ya ada hurufnya di situ, ada angka, ada huruf kecil, huruf besar, atau mungkin ada simbol-simbol tertentu, dan tidak membagikan informasi pribadi secara sembarangan juga. Jangan ya, walaupun itu teman dekat Anda, orang tua Anda misalnya dan lain sebagainya. Kenapa nggak boleh dikasih ke orang tua nih ya? Kan itu orang tua saya sendiri misal. Oke. Tapi mungkin orang tua kita harus diberikan literasi lagi. Mah, ini PIN aku ya, atau mungkin ini password aku, atau ini email aku, tapi kalau misalnya ada orang yang tidak bertanggung jawab minta, jangan dikasih ya, gitu. Mungkin harus dikasih pemahaman seperti itu, karena takutnya mereka main sebar-sebar aja informasi itu tanpa sepengetahuan kita gitu. Itu bahaya banget sih. Terus selain itu juga menghindari klik tautan mencurigakan. Ini jangan ya, kalau ada link-link yang tersebar di internet atau dimanapun, jangan langsung klik-klik aja, oke? Okay? Terus selain itu juga mengaktifkan autentifikasi dua faktor. Sekarang kan udah ada tuh di handphone-handphone ya kan, jadi bisa kita pakai. Terus selain itu juga selalu memeriksa keaslian situs atau juga portal atau juga aplikasi sebelum memasukkan data gitu. Jadi memang harus benar-benar cermat sekali ya pendengar untuk memanfaatkan semua fasilitas yang ada di internet ya. Jangan sampai kita tidak tahu menahu akan hal-hal yang terjadi pada kita. Misalnya tiba-tiba nanti ada orang yang nelpon diminta untuk transfer 10 juta karena Anda dapat 100 juta, jadi harus harus transfer dulu 10 juta terus nanti tiba-tiba transfer. Jangan ya. Karena sudah banyak sekali terjadi hal-hal seperti ini, jadi berbahaya. Ya, jadi harus pintar-pintar kita untuk menjaga identitas diri kita, untuk menyelamatkan keluarga kita juga, karena banyak sekali ternyata data-data pribadi yang dijual gitu ya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke, dan nanti pendengar di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan program 3 RRI, siaran sentral dari Jakarta, untuk menyimak dinamika olahraga.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh. Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak nggak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita.

Arsenal selangkah lagi juara Liga Inggris musim 2025-2026. Carlo Ancelotti umumkan skuad Brasil, 26 pemain siap tampil. Capybara Angel kalahkan Fast Angel Semarang 6-0 di Women Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: There's the header! Goal! There's the goal! Kai Havertz has scored!
2: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates, London, dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36, meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz

0: Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya, karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
1: I think we forget the amount of players that we have missed for.
0: Mereka luar biasa, itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini. Kini, Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya, Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim nasional Perancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim Ayam Jantan menjadi salah satu favorit juara. Perancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Bedah apa lagi nih, Bang?
2: Loh. Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih. Dan kebetulan

juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: So Franco Baresi takes the first kick.
2: Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Rose Bowl, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi, disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Claudio Taffarel lakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2.
1: Roberto Baggio, the savior of Italy throughout this tournament.
2: Kini semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Dan Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin. Dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rose Bowl, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola modern.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Mega Bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Mekan Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Mekan menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Beckham menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 musim terakhir.
1: Kondisi sangat bagus dan mental juga kita bisa lihat, kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa nyetri, doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan 1 laga melawan Persijap Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan, sekali lagi Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa, saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua, mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi, itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan tentu saja.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor telak 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadida Mary Vendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha, dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya kedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 datang. Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan C-V-League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brasil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada 3 debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi di mana, bro?
1: Lagi ngantri nih, Don. Panjang banget nih antriannya.
0: Samaan dong. Lu mau nonton film apa? Nah,
1: nonton. Gua lagi ngantri bayar iuran JKN KIS di teller bank, tau.
0: Hari gini bayar iuran JKN KIS masih mainstream aja.
1: Kok mainstream?
0: Kan bayar iuran JKN KIS banyak caranya.
1: Maksud lu gimana sih?
0: Sekarang bayar iuran JKN KIS ada dua cara. Melalui channel perbankan atau channel PPOB, Payment Point Online Banking. Tinggal pilih tuh. Gua saranin sih pakai auto debit.
1: Oh, gitu.
0: Jadi lu enggak perlu ngantri.
1: Tapi jujur gua belum ngerti tuh.
0: Gini loh, menggunakan channel perbankan melalui auto debit, ATM, teller, internet, SMS atau mobile banking, dan RTGS. Atau melalui channel PPOB, Payment Point Online Banking yang dibayar di Indomaret, Alfamart, kantor pos, atau loket pembayaran listrik dan PPOB lainnya.
1: Sip, thanks Don, ntar gue ke situ.
0: Sekarang lebih bebas bayar iuran JKN KIS, lebih banyak channelnya, lebih mudah.
2: Memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi, semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil, seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan, merupakan langkah yang sederhana, namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: Tahukah Anda, salah satu stadion terbesar sekaligus venue utama Piala Dunia FIFA 2026 adalah MetLife Stadium. Stadion ini memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton dan akan menjadi lokasi pertandingan final pada 19 Juli 2026. Dengan ukuran yang sangat besar dan fasilitas kelas dunia, MetLife Stadium menjadi pusat perhatian dunia saat partai puncak digelar. Selain final, stadion ini juga akan menggelar beberapa pertandingan penting lainnya sepanjang turnamen, menjadikannya salah satu venue paling sibuk dan bergengsi di Piala Dunia 2026. Menariknya, selama turnamen berlangsung, stadion ini akan menggunakan nama khusus New York New Jersey Stadium sesuai aturan FIFA. Dengan kemegahan dan kapasitasnya, stadion ini dipastikan akan menjadi saksi lahirnya juara dunia baru.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
2: Nampak 4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut
3: adalah kita.
4: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
5: Begadang, jangan begadang.
4: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, siap-siap untuk makan siang ya. Kalau di jam segini, mudah-mudahan semuanya segera dipersiapkan. Dan yang pasti untuk hari ini, Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk memberikan informasi juga boleh sekali. Silakan di 08111450949 sebelum nanti kami ajak Anda untuk bergabung dalam program siaran seni tradisional dan budaya.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan, bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

0: Tom, pinjem motornya dong. Sekalian pinjemin duitnya ya.
1: Ah, lo tuh Gus, apa-apa pinjem sih.
0: Nih. Sorry Tom, soalnya gue mau sekalian ngurusin kakak gue di rumah sakit.
1: Ya udah sana.
0: Oh iya,
1: apalagi?
0: Bisa gak gue dipinjemin kartu JKN KIS lu?
1: Hah? Pinjam kartu JKN KIS?
0: Iya.
1: Gak bisa.
0: Ah, please Tom, kok gak bisa sih?
1: Gak bisa, kartu JKN KIS tidak boleh dipinjamkan. Titik.
0: Ah, pelit.
1: Dengar ya Gus, kartu JKN KIS tidak boleh dipinjamkan kepada siapapun yang tidak berhak. Kartu JKN KIS hanya boleh digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam kartu. Penggunaan kartu JKN KIS oleh yang tidak berhak adalah bentuk dari penipuan dan pemalsuan data. Yang melanggar KUHP pasal 55, 56, 263 ayat 1, 378, dan pasal 381 dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Mau lo masuk penjara Gus?
0: Ih, gak mau lah.
1: Ingat, jangan meminjamkan kartu JKN KIS Anda kepada siapapun.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur mendingan untuk kita menjalankan dan sambil persiapan juga untuk makan siang ya di jam istirahat yang sempurna sekali hari ini. Cuacanya juga tidak panas, tidak juga mendung. Gimana ya cuaca hari ini? Ini termasuk mendung gak sih sebenarnya? Dan juga pendengar, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk ngobrol gitu ya seputar sebuah kesenian yang ini jangan sampai gitu kan punah begitu saja, jangan sampai hilang dari peredaran gitu kan. Nah, kira-kira ngobrolin tentang apa? Kalau misalnya Anda sudah memfollow social media kami, pasti Anda tahu nih. Hari ini saya mau ngobrolin apa nih bersama dengan narasumber saya siang ini. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan juga boleh disampaikan, silakan 08111 450 949.

0: 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar kilas berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Hasni Rahmawati. Kita awal informasi pertama pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami kebijakan kuota haji tambahan pada tahun 2022 dan ini dilakukan saat penyidik atau memeriksa penasihat khusus Presiden bidang urusan haji yaitu Muhajir Effendi pada hari Senin 18 Mei 2026. Dan juru bicara KPK Budi Prasetyo juga mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Muhajir terkait dengan penugasannya sebagai Menteri Agama di interen atau di penyidik juga ya meminta saksi menginformasikan masalah kuota haji tambahan pada tahun yang sama. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah kota atau Pemkot Serang tengah menyiapkan website atau laman resmi untuk memperkuat pengawasan dan juga keterbukaan informasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Dan website tersebut juga ini nantinya menjadi sarana informasi sekaligus pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program MBG di kota Serang. Sekian kilas berita siang ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, untuk siaran seni tradisional dan budaya, siang hari ini kami akan ngobrol ya. Jadi ngobrol bukan dialog, kita ngobrol-ngobrol santai aja gitu kan. Saya juga mau kepo-kepo lebih banyak mengenai rampak ngadu beduk ya. Ngadu beduk banget, saya juga sampai saat ini masih belum bisa gitu membedakan antara rampak beduk dan ngadu beduk itu seperti apa. Hari ini saya ngobrol bersama dengan Kang Ami, beliau adalah pegiat seni dari Banten dengan tema merawat tradisi ngadu beduk di tengah arus zaman. Selamat siang Kang Ami.
1: Selamat siang Mbak.
0: Ya, kabar baik hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Ini langsung dari mana?
1: Lebak. Kita langsung dari Pandeglang, Pak.
0: Dari Pandeglang, luar biasa. Jauh ya dari Pandeglang. Oh, emang dekat ya, berapa jam perjalanan?
1: Paling sekitar berapa, setengah jam lah ya.
0: Setengah jam, 30 menit ya.
1: 30 menit.
0: Wah, terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Ini ada kakang-kakang dua lagi di balik layar. Yeah. Sudah tim menemani juga. Tim dari Kang Ami ya. Baik Kang Ami, saya tuh penasaran juga nih. Kang Ami ini kan di sini sebagai pegiat seni. Ini awal mulanya gimana bisa dikatakan sebagai pegiat seni?
1: Mengalir aja sih. Karena memang dari kecil, kebetulan lingkungan di rumah itu ada sanggar seni, ada sanggar rampak beduk di lingkungan rumah itu, dan pada akhirnya tertarik dan nyemplung juga gitu. Ikut belajar dari awal, dari kecil sering diajak lomba, kemudian tampil di berbagai acara, dan pada akhirnya setelah lulus SMA melanjutkan kuliah juga di seni. Itu kuliah di UPI, ngambil jurusan pendidikan seni musik. Nah, dari situ mulai lebih concern terhadap seni budaya, lebih concern terhadap kesenian-kesenian atau kebudayaan-kebudayaan yang ada di Banten khususnya gitu, untuk mengembangkan apa sih potensi-potensi yang bisa kita kembangkan melalui seni, karena kan kita hidup di seni gitu. Makanya cari kesempatan, cari potensi yang bisa angkat melalui seni gitu.
0: Oke, jadi akhirnya ya emang bergulat di seni ya, jadi pegiat seni. Iya.
1: Selain pegiat seni, saya juga seorang pendidik juga.
0: Pendidik juga. Wow, jadi mengajar, banyak profesi ya. Baik. Oke, sesuai dengan tema hari ini kan adalah merawat tradisi ngadu beduk di tengah arus zaman. Kita tahu sekarang serba digital. Tapi sebelum ngomong ke situ, saya juga mau tanya nih, tadi pertama pembukaan itu ya, saya masih bingung membedakan antara rampak beduk sama ngadu beduk itu apa sih bedanya, atau mungkin bisa dijelasin dulu nih ngadu beduk itu apa sih Kang?
1: Oke. Kalau secara kasat mata atau dengan penglihatan sekarang, rampak beduk dengan ngadu beduk itu sebetulnya tidak jauh berbeda secara pertunjukan. Yang membedakannya adalah kalau rampak beduk itu sudah dengan adanya tarian atau gerakan gitu kan, sudah ada tariannya, sudah ada gerakannya, dan sudah berkonsep dan sudah pengelolaannya juga sudah berkolaborasi dengan alat musik yang lain. Tetapi kalau di ngadu beduk itu lebih identik terhadap ngadu pola tabuhnya, lebih ke unsur musiknya si ngadu beduk itu. Tidak ada gerakan tambahan, tidak ada tarian yang dikemas secara khusus untuk si ngadu beduk tersebut itu, tetapi pure saja dia menggunakan tenaganya untuk bermain atau menabuh beduk itu tersendiri, dan lebih ke fokusnya itu lebih ke unsur musiknya, musikalitasnya gitu, ngambil dari pola-pola tabuh yang ada di tilingtit tersebut gitu. Jadi di ngadu beduk, di beduk maupun rampak beduk itu ada yang utamanya atau sebagai pembawa ritmenya itu ada namanya tilingtit, yang beduk-beduk kecil itu. Namanya tilingtit, kemudian ada pongpet, ada dolongdong juga kan, ada gedug. Nah, si ngadu beduk ini tumpuannya pada alat musik tersebut gitu. Makanya tidak ada gerakan, tidak ada gerakan tambahan yang lain gitu. Jadi pure musiknya saja yang ditampilkan.
0: Oke, baik. Itu sebabnya tadi adalah kolaborasi dengan alat musik yang lain. Itu maksudnya itu ya, bergabung dengan tilintit dan lain sebagainya. Ada alat musik lain?
1: Kalau di rampak beduk itu sudah bisa berkolaborasi dengan alat musik lain. Karena kan kebutuhan dari pertunjukan tersebut untuk mendukung dari pertunjukan si rapak beduknya. Tapi kalau di ngadu beduk itu pure hanya alat musik tiling-tit, pompet, antuk, gedug gitu kan.
0: Oke, okay. Gitu. Wah menarik nih.
1: Buhun, lebih ke buhun.
0: Gitu. Lebih ke buhun ya. Jadi kalau rabak beduk tuh kan biasanya udah gerakan-gerakannya, tarian apa gitu. Tapi kalau ngadu beduk tuh enggak ya. Ngadu fokus beduk, ke alat musiknya
1: fokus,
0: aja.
1: Fokus ke permainan musiknya saja gitu. Karena kan dulu ngadu beduk itu kan antar kampung gitu kan. Antar kampung, kampung A dan kampung B. Nah, untuk mencapai bunyi kampung A dari kampung B itu kan membutuhkan resonansi bunyi yang memang tarik gitu kan, yang harus apa namanya, yang memang kencang. Nah, disitulah para penabuh itu tidak terpikirkan gerakannya seperti apa gitu. Yang penting menabuh udah kencang, bedas datang ke lembur itu.
0: Oh gitu.
1: Iya. Nah, seiring perkembangan zaman jadilah menjadi sebuah rampak beduk begitu.
0: Oke. Tapi kalau ditanya nih ya, misalnya ada orang yang nanya, sekarang ngadu beduk tuh masih ada nggak sih sebetulnya? Nah itu gimana tuh Kang?
1: Ngadu beduk itu setiap bulan Ramadan di kampung-kampung di Pandeglang itu masih ada dan masih masih bisa dilaksanakan, masih bisa kita lihat. Setiap tanggal 15 Ramadan itu di tiap kampung itu sudah mulai menabuh beduk dengan kampung yang lainnya.
0: Oh, ini tradisi di Banten berarti?
1: Tradisi di Banten, di Pandeglang gitu.
0: Oke. Okay.
1: Setiap malam 15 Ramadan di kampung yang masih konsisten sampai saat ini ada di kampung kampung Cidahu, ada di kampung, hampir seluruh kampung sebarannya itu masih masih di daerah Kecamatan Pandeglang ya, Kecamatan Pandeglang Karang Tanjung, masih ada setiap 15 Ramadan itu sudah mulai menabuh beduk.
0: Oke, kenapa 15 Ramadan tuh?
1: Berbarengan dengan ngupat.
0: Oke, gitu. Jadi itu saling berkesinambungan,
1: saling
0: ya
1: berkesinambungan,
0: yang ngupat ya ngadu beduk juga
1: beduk, gitu. Okay. Sambil menunggu kan, nah di malam puncaknya atau di malam takbir itu dari ngadu beduk, ngadu beluk.
0: Apa itu?
1: Ngadu kekelok. Jadi beluk itu yang suara tinggi itu.
0: Oh, iya. Oh, itu namanya beluk.
1: Beluk atau kekelok kita panggil gitu.
0: Dan itu orang-orang tertentu saja kah yang bisa memainkan atau seperti apa?
1: Sepertinya orang-orang tertentu saja. Sebetulnya kita juga bisa kalau mau belajar.
0: Kalau mau
1: kita,
0: belajar ya.
1: Kita
0: ya.
1: Bisa.
0: Ya, tapi itu gitu. Harus tinggi sih nadanya ya.
1: Ada teknik-teknik.
0: Suaranya gitu.
1: Iya, teknik-teknik khususnya juga gitu untuk kebeluk itu. Ada rangkaiannya sebelum kita belajar gabluk harus digurah dulu gitu kan. Proses gurah, kemudian kita belajar humming, belajar head voice dan lain-lain jalan gitu.
0: Oh, jadi bukan cuma penyiar radio yang harus belajar gitu ya. Oke, beluk juga gitu.
1: Iya.
0: Tapi menurut Kang Ami sendiri, apa yang membuat tradisi ngadu beduk ini masih bertahan sampai sekarang gitu? Sekarang kan udah zaman modern ya maksudnya.
1: Yang mau siapa lagi kalau bukan kita gitu kan. Nah itu tradisi yang memang harus kita pertahankan sebagai identitas budaya kita. Sebagai identitas apalagi kan Pandeglang, semua orang mengenal rampak beduk itu ya asalnya dari Pandeglang gitu kan. Sebelum adanya rampak beduk kita harus bisa tahu dulu nih. Sebelum adanya rampak beduk adanya ngadu beduk dulu. Dari ngadu beduk nganjor kemudian rampak beduk gitu kan. Nah yang sekarang saat ini kita kenal adalah rampak beduknya. Hasil daripada kreasi dari ngadu beduk tersebut. Tetapi akar dari rampak beduk adalah si ngadu beduknya itu.
0: Oke, gitu. Oh berarti dari ngadu beduk kemudian nganjor
1: beduk,
0: kemudian rampak
1: beduk.
0: Nah siapa yang yang mengembangkan kesenian ini gitu?
1: Kalau untuk rampak beduk awal mulai itu sekitar tahun berapa ya, saya kalau tidak salah ya sekitar tahun 80-an atau 70-an gitu. Yang membuat kreasi awal rampak beduk itu adalah Pak Haji Ilen.
0: Oke.
1: Pak Haji Ilen itu membuat agar si rampak beduk ini bisa diterima, akhirnya dimasukkanlah tarian-tarian atau kreasi-kreasi tarian agar bisa menunjang pertunjukan si rampak beduk itu, karena memang monoton. Kalau misalkan kita hanya lihat ngadu beduk tidak ada pertunjukan yang lain gitu, hanya monoton ada buhan beduk gitu kan. Maka dari itu gimana caranya supaya si rampak beduk, apa si ngadu beduk ini bisa tampil gitu kan, bisa dilihat banyak orang, bisa di bisa dipentaskan dimanapun, akhirnya dikembangkan menjadi rampak bedug yang disisipkan tarian-tarian, pertunjukan yang lain gitu. Dan si rampak bedug juga kan awalnya menurut penuturan dari sesepuh terdahulu gitu kan, rampak bedug itu sempat ditolak oleh masyarakat Pandeglang.
0: Kenapa gitu tuh?
1: Karena kan tabu, hal yang tabu. Karena sebagaimana masyarakat religius, adanya tarian kan dianggap tabu, apalagi di tariannya oleh perempuan, katanya begitu kan. Akhirnya Haji Ilen mensiasatinya agar diterima oleh ulama dan jawara, menyisipkan pola-pola pola-pola silat, menyisipkan pola-pola solawatan gitu kan. Kemudian si bedugnya dibuat apa, ada tutup bedugnya gitu, katanya supaya di jilbaban jenah, supaya te porno teuing.
0: Oh, itu inovasinya Haji Ilen.
1: Inovasinya Haji Ilen seperti itu, dan alhamdulillahnya itu bisa diterima dan bisa dirasakan atau disaksikan sampai saat ini.
0: Oke. Wah, ini
1: jadi
0: luar biasa sih.
1: Pendekatannya bagaimana caranya supaya si rampak bedug ini bisa diterima oleh masyarakat. Karena Pandeglang terdahulu itu terkenal oleh ulama dan jawaranya, akhirnya dua unsur itu disatukan, dipadukan, dan menjadi sebuah pertunjukan rampak bedug itu. Makanya kenapa rampak bedug selalu identik dengan adanya, pasti ada pola silatnya, pasti ada salawatannya. Nah, itu awal mulanya seperti itu.
0: Oke, baik-baik. Nah, tapi nih Kang Ami, kan tadi ada ngadu beduk, ada hanjor beduk, dan juga ada rampak beduk gitu kan. Ini semua orang sebetulnya bisa gak sih memainkan kesenian ini? Atau hanya orang-orang tertentu saja?
1: Sangat bisa, Mbak. Sangat bisa, karena apa? Yang pertama, kalau mau ngadu beduknya, orang lain pasti sangat bisa untuk menabuh beduk gitu kan. Yang paling utama untuk bermain rampak beduk ataupun ngadu beduk, ya kita harus hafal polanya dulu, gitu, pola tabuhnya dulu, baru kita bisa memainkan si rampak beduk itu, begitu.
0: Oke, oh, jadi memang harus ini ya, harus belajar ya.
1: Harus belajar.
0: Anak-anak muda zaman sekarang harus belajar nih. Betul, kalau nggak belajar nggak akan bisa juga. Tapi kalau Kang Ami sendiri terjun untuk mempelajari ngadu beduk ini seperti apa? Mulai dari kapan gitu?
1: Dari dulu sebetulnya mengenai ngadu beduk ini. Ngadu beduk ini, saya awalnya lebih tertarik ngadu beduk pada saat riset tesis.
0: Oh, jadi membahasnya tentang ngadu beduk?
1: Tentang pola tabuh rampak bedugnya.
0: Rampak beduk.
1: Tentang pola tabuh tiling-ting. Kenapa sih ini berbeda nih, pola dari kampung A, kampung B dengan pola yang sama, namanya beda. Ada yang namanya sama, polanya beda. Itu kan menjadi pertanyaan, ya, kenapa kok bisa seperti ini? Setelah kita melakukan riset, melihat, oh ternyata memang karena dulu itu hanya mengandalkan auditif atau pendengaran, akhirnya kata, misalkan kata kampung B, nangtang, ada judul lagu apa, ada pola tabuh namanya nangtang. Nah, nangtang di sini di kampung A dengan nangtang di kampung B itu berbeda karena sesuai dengan auditif. Karena kan gini, ngadu beduk dulu itu padu-adu kampung itu, misalkan lagu ini kampung A mengeluarkan lagu nangtang, lagu B kudu ngajawab diku nangtang.
0: Gitu. Nangtang tuh maksudnya namanya ya?
1: Ya, nama polanya.
0: Nama polanya.
1: Misalkan lagu kampung B mengeluarkan lagu ping ping cak cak misalkan. Nah, kampung yang ditantangnya harus bisa mengeluarkan kampung ping ping cak cak juga. Gitu. Nah, karena berdasarkan hasil auditif gitu kan, hasil pendengaran karena jauh gitu kan, samar-samar mendengarnya, akhirnya yang kedengar ujungnya saja. Awalnya malah kumaha urang bae ujungnya sarua gitu.
0: Itu yang membuat akhirnya enggak sama.
1: Nah, akhirnya dibuat perbedaan dan ragam pola. Nah, itu kekayaan si rampak beduk akhirnya seperti itu polanya. Kita tidak bisa menyalahkan mana yang benar, mana yang salah. Nah, itu betul semua karena kan berdasarkan hasil dari pengalaman bunyinya sendiri.
0: Iya juga sih. Tapi kalau kita ngelihat anak muda zaman sekarang ya, ini antusiasme untuk mempelajari rampak beduk atau ngadu beduk ini seperti apa sih menurut Kang Ami?
1: Nah, kalau sekarang kita sedang berusaha agar ngadu beduk bisa masuk ke kurikulum, khususnya untuk anak SD, SMP gitu kan. Kalau rampak beduk itu sudah alhamdulillah sudah masuk ke muatan lokal di SMA-SMK. Materi rampak beduk. Nah, itu sudah dipelajari di SMA-SMK dan ada festivalnya juga. Tiap tahun selalu ada festival untuk rampak beduk. Nah, ngadu beduk juga upaya pelestarian dari kita adalah mengadakan event gebrak ngadu beduk nanti. Event gebrak ngadu beduk, ada 20 kampung yang ikut partisipasi yang akan merevitalisasi bagaimana ngadu beduk itu di kampung dibawa ke kota gitu.
0: Wah, seru banget sih iya. Itu
1: karena ngadu beduk itu dulu pernah dilaksanakan di alun-alun Pandeglang dan itu sempat terhenti hampir 30-34 tahun gitu kan. Kita mulai lagi di 2023 kalau tidak salah, di 2023 kita mulai lagi revitalisasi ngadu beduk itu dari kampung dibawa ke alun-alun lagi. Awalnya kan memang di kampung-kampung karena banyak tragedi gitu. Nih sejarah katanya gitu kan. Sejarah ngadu beduk. Sejarah karena banyak sekali tragedi di kampung-kampung itu yang ada istilah tina ngadu beduk karena ngadu bedog gitu kan, memang ada betul adanya katanya. Akhirnya pada saat itu dari pihak aparat hukum gitu kan, dari pihak TNI waktu itu dibawalah masyarakat-masyarakat pecinta ngadu beduk gitu kan, yang suka ngadu beduk dibawa ke alun-alun untuk dilombakan. Gitu.
0: Okay,
1: selain ngadu beduk, ngadu jajaten oke.
0: Apa itu artinya?
1: Ya selain ngadu beduk, ngadu jajaten itu ngadu ilmu juga.
0: Waduh, serem gitu.
1: Makanya
0: juga.
1: Banyak sekali cerita aja lah.
0: Tapi kan gini ya, Kang. Ini mungkin adalah bukan kabar kabur juga bukan ya, tapi beberapa orang tuh meyakini bahwa orang-orang yang bisa memainkan alat-alat musik di Banten itu adalah bukan orang-orang sembarangan. Katanya mereka mempunyai ilmu apa segala macem gitu. Nah, ini menurut Kang Ami seperti apa?
1: Ah, enggak juga lah.
0: Enggak juga.
1: Enggak
0: ya?
1: Juga.
0: Tapi itu tadi ngadu ilmu.
1: Wah, itu mah kan bahas apa namanya orang-orang terdahulu ya. Yang penting mau sudah mencintai dan mau belajar saja kan sudah syukur gitu. Untuk belajar tidak perlu ada keterampilan khusus harus bisa ini. Itu yang penting kita mau belajar dan mau diajar gitu.
0: Oke, iya juga sih. Berarti saya juga bisa belajar nanti.
1: Sangat bisa. Sangat bisa. Nanti belajar pola tabuh gitu, belajar lagu-lagu di rampak beduk apa di tiling-tiling.
0: Oke. Artinya semua orang bisa belajar ngadu beduk nih, pendengar ya. Baik ngadu beduk, rampak beduk ya, Kang ya. Baik, kita jeda sejenak. Kalau misalnya ada mungkin ada yang ingin ditanyakan boleh pendengar silakan di 08111450949. Kami akan segera kembali untuk Anda.

0: Resensi buku Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh, karya Dilestari. Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh merupakan novel yang menggabungkan unsur sains, filsafat, dan romansa dalam satu cerita yang kompleks. Kisah ini berawal dari dua tokoh, Dimas dan Ruben, yang mencoba menulis sebuah cerita ideal tentang cinta dan kehidupan. Namun, cerita tersebut justru terhubung dengan kehidupan nyata para tokohnya. Novel ini menghadirkan berbagai karakter dengan latar belakang berbeda yang saling terhubung secara tidak langsung. Dilestari menggunakan alur yang tidak linear, membuat pembaca harus aktif memahami hubungan antar tokoh dan peristiwa. Tema yang diangkat sangat luas, mulai dari eksistensi manusia, pencarian makna hidup, hingga hubungan antara sains dan spiritualitas. Konsep supernova sendiri menjadi simbol dari sesuatu yang besar, kompleks, dan penuh misteri. Gaya penulisan Dilestari yang sangat khas membuat novel ini terasa berbeda dari karya lain. Ia mengajak pembaca untuk berpikir lebih dalam dan mempertanyakan realitas yang ada. Supernova bukan sekedar cerita, tetapi juga perjalanan intelektual dan emosional. Novel ini membuka wawasan baru tentang kehidupan dan menjadi salah satu karya penting dalam sastra Indonesia modern. Demikian, esensi buku Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh, karya Dilestari, dari RRI untuk Indonesia.
1: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bakal hadir dengan perubahan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia FIFA 2026, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 tim. Artinya, persaingan makin ketat dan peluang tim-tim dari berbagai benua semakin terbuka lebar. Format baru ini juga menambah total pertandingan menjadi lebih dari 100 laga dengan tambahan babak baru sebelum fase 16 besar. Dengan sistem ini, kita akan diberi lebih banyak pertandingan seru, kejutan dari tim non-unggulan, dan tentu saja atmosfer sepak bola yang lebih meriah dari sebelumnya. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
2: Dan pendengar, kami masih membahas mengenai merawat tradisi ngadu beduk di tengah arus zaman bersama dengan Kang Ami. Beliau adalah pegiat seni dari Pandeglang, Banten. Selamat siang, Kang Ami.
3: Selamat siang.
2: Tadi kita udah ngobrolin tentang ngadu beduk, terus masyarakat tuh sekarang masih ada yang tahu nggak dengan ngadu beduk dan lain sebagainya. Tapi ternyata masih dilakukan ya di Pandeglang ya.
3: Masih. Beberapa kampung masih dilaksanakan.
2: Di bulan Ramadan itu tadi ya, hari ke-15 kalian ngumpat.
3: Sekalian ngumpat.
2: Tapi menurut Kang Ami sendiri, apa sih makna budaya dan juga mungkin nilai sosial dari tradisi ngadu beduk ini?
3: Kalau dari tradisi ngadu beduk ini kan lebih kebudayaan gotong royong ya, masyarakat, bagaimana menumbuhkan kebersamaan dengan masyarakat. Karena tidak bisa, kebudayaan itu tidak bisa didorong oleh hanya satu orang, tetapi oleh beberapa orang gitu, untuk bisa lebih apa, untuk bisa dilaksanakan secara bersama. Dengan adanya ngadu beduk ini gitu kan, masyarakat pada akhirnya saling gotong royong, saling berjibaku. Bahkan ketika terasa sekali kekeluargaannya ketika akan membuat saung. Kan di kampung itu kan biasanya mereka pada saat 15 Ramadan itu dia membuat saungnya terlebih dahulu gitu kan.
2: Dan saung apa itu, Kang?
3: Saung beduknya.
2: Oh, saung beduknya, saung beduknya dibikin khusus tuh ya.
3: Dibikin khusus untuk memulai ngadu beduknya itu di kampung-kampung itu, dan itu kan tidak bisa oleh satu atau dua orang. Dan sangat membutuhkan biaya banyak gitu kan. Nah, karena kekeluargaan tersebut, karena gotong royong tersebut, akhirnya karena kecintaan masyarakat terhadap ngadu beduk bisa terlaksana di kampung itu ya, karena adanya gotong royong itu sendiri gitu kan, karena adanya kebersamaan itu sendiri, rereongan itu sendiri gitu, dan pada akhirnya bisa dilaksanakan bisa dilaksanakan ngadu beduk itu di kampungnya.
2: Oh, Okay, baik. Nah ini sebetulnya kalau misalnya kita bangga gitu ya dengan adanya ngadu beduk atau kesenian ngadu beduk itu yang ada di Banten, bisa juga nih kalau misalnya banyak masyarakat di luar yang belum tahu ngadu beduk, kan bisa dipromosikan juga nggak sih di sosial media misalnya, apalagi itu ada tradisi itu masih berjalan kan di Betul. Desa-desa gitu kan. Nah sejauh ini seperti apa Kang pengenalan ngadu beduk di sosial media misalnya atau di luar?
3: Kalau ngadu beduk, karena kita ini kan mau ada event nih nanti, gebrak ngadu beduk itu kita mau ada event nanti di bulan Mei setelah Idul Adha. Kita ada official akunnya juga, ngadu beduk, gebrak ngadu beduk, official akunnya di Instagram ada namanya gebrak ngadu beduk, dan itu memang secara setiap kegiatan itu terdokumentasikan di sana. Dan alhamdulillahnya kemarin pada saat malam takbiran kita kedatangan tamu dari Austria.
2: Wow. Hanya untuk mengenal
3: melihat ngadu beduk di kampung. Bagaimana ngadu beduk di kampung itu kita pengen lihat katanya. Datang dari Austria ke kampung Carodok
2: Padeglang.
3: Gitu.
2: Wah, keren banget, dia tahu dari mana itu?
3: Karena mungkin melihat melihat dari sosial media, dari berita gitu kan. Kemudian memang ada koneksi dengan Dinas Pariwisata Provinsi Banten juga. Akhirnya karena ingin melihat aktivitas di bulan Ramadan dan aktivitas di malam takbiran di Pandeglang itu seperti apa, akhirnya kita bawa dan kita kenalkan bahwa di Pandeglang ini ada aktivitas kesenian atau aktivitas kebudayaan ngadu beduk gitu.
2: Nah, okay.
3: Dan mereka sangat antusias alhamdulillahnya.
2: Wah, keren
3: karena
2: banget.
3: Sangat mungkin hal yang baru bagi mereka, dan mereka juga mulai ikut menabuh gitu, ikut menabuh bermain beduk dari Austria.
2: Oke, gitu. Wah keren banget sih. Berarti artinya kan ngadu beduk ini udah cukup banyak orang tahu ya. Buktinya dari Austria aja sampai penasaran ngadu beduk itu seperti apa gitu kan. Tapi tantangan, mungkin tantangan terbesar dalam menjaga eksistensi seni tradisional ngadu beduk ini apa sebetulnya Kak?
3: Ya tantangannya adalah bagaimana mengenalkan si ngadu beduk ini ke kalangan muda, gitu kan, ke generasi gen alpha
2: ya.
3: Gitu kan. Karena dengan arus digitalisasi mereka lebih senang dengan bermain gadget, mereka lebih senang bermain game gitu kan. Nah tantangannya di situ, bagaimana pengemasan atau bagaimana pertunjukan si ngadu beduk ini bisa diminati oleh kalangan muda sekarang, karena itu sebagai regenerasi yang akan datang gitu, regenerasi yang akan melangsungkan si ngadu beduk itu di kemudian hari. Kalau tetua-tetua kita sudah tidak ada, siapa lagi yang akan melestarikan si ngadu beduk ini kalau bukan generasi-generasi di bawah kita semuanya gitu. Dengan cara apa ya, dengan cara kita melestarikan si ngadu beduk ini, memperkenalkan ngadu beduk ini, kemudian kita upaya-upaya pelestarian si ngadu beduk ini dengan adanya event gebrak ngadu beduk ini gitu. Makanya itu adalah salah satu upaya kita gitu kan, agar si gebrak apa agar si ngadu beduk ini bisa terus eksistensi ke di kemudian harinya.
2: Nah dengan cara seperti apa? Itu kan pertanyaan besar juga nih ya. Karena kalau kita bahas tantangan, ya mungkin tantangannya itu juga tuh menjaga eksistensinya gitu kan, agar tidak hilang begitu saja gitu, agar banyak masyarakat yang istilahnya mengetahui, bukan hanya mengetahui sih, lebih ke gimana cara belajarnya dan lain sebagainya. Nah itu seperti apa? Apakah juga ada kolaborasi misalnya dari pemerintahan atau swasta, seperti apa Kang?
3: Ya karena kita juga ada di asosiasi ya, asosiasi seniman beduk. Nah dengan cara kita berbicara konteks si rampak beduknya kan, kalau rampak beduk itu sudah mulai masuk ya ke dunia pendidikan, ke sekolah itu sudah ada materi atau mata pelajaran muatan lokal, salah satunya ada rampak beduk di muatan itu untuk SMA dan SMK dan sederajat. Nah kita sedang nge-push atau sedang mendorong nih agar singadu beduknya ini bisa masuk ke kurikulum anak SD dan SMP gitu. Nah, kemarin kita sudah mulai beraudiensi dan memaparkan gitu kan, karena khawatir juga orang lain akan mengenalnya hanya rampak beduknya saja nih, singadu beduknya dasarnya tidak mereka kenal gitu kan. Karena kita harus berpijak juga di tradisi sebelum kita masuk ke dunia kontemporer, kan harus tahu dulu nih tradisinya seperti apa.
2: Betul-betul, sejarahnya.
3: Iya, betul. Yang kita tahu sekarang kan rampak beduknya. Orang masih memang tidak sedikit banyak tahu mengenai si ngadu beduknya gitu.
2: Ya deh. Berarti kemarin sudah audiensi ke mana, dinas pariwisata?
3: Ke dinas-dinas terkait, ke lembaga terkait. Bagaimana harapan kita agar singa dubeduk ini bisa masuk ke kurikulum nih, atau minimal masuk ke eskul lah gitu kan. Minimal masuk lagi ke materi-materi yang bisa disampaikan, pengenalan rampak, apa, pengenalan ngadu beduk ini ke siswa-siswa. Karena kan targetnya itu kan ke siswa-siswa gitu.
2: Oh ya, ke dinas pendidikan berarti ya. Dinas pendidikan. Responnya seperti apakah? Apakah sudah ada progres sekarang?
3: Sedikit-sedikit. Mudah-mudahan nanti kedepannya ada progres gitu.
2: Oke.
3: Respon dari dinas terkait ya, mereka sangat suportif gitu, dan support dengan usulan dari kita.
2: Oke. Nah, kemudian tadi kan ada mau ada event nih, ya kan. Nah, ini event itu diselenggarakan oleh siapa? Asosiasi Seniman Beduknya atau dari pemerintah Pandeglang atau seperti apa, Kang?
3: Oke, kalau untuk event Gebrak Garu Beduk ini, kita sudah mulai dari tahun 2023. Jadi ini kali keempat mungkin ya, kali keempat tahun ini dilaksanakan. Tahun pertama kita mandiri, artinya tanpa non APBD lah gitu ya. Kita karena kegelisahan kita dari ngadu beduk ini, kok setelah dari tahun 70 tidak ada lagi nih si ngadu beduk, akhirnya kita revitalisasi dan kita laksanakan lagi itu non APBD dengan semampunya kita mandiri gitu. Di pelaksanaan kedua ketiga, alhamdulillah kita sudah disupport oleh pemerintah daerah Pandeglang.
2: Okay.
3: Disupport oleh pemerintah Pandeglang dan disupport juga oleh beberapa dinas yang lain juga gitu. Nah, untuk tahun 2025 kita mengajukan ke Karisma Event Nusantara. Karisma Event Nusantara itu dari Kemenpar, dan alhamdulillah lolos menjadi Karisma apa, salah satu bagian dari KEN Indonesia gitu kan, dari Karisma Event Nusantara. 2025 kita lolos. Kita disupport oleh kementerian, kita disupport oleh pemerintah daerah juga, dari provinsi juga semuanya kita disupport. 2026 ini alhamdulillah kita lolos lagi di Karisma Event Nusantara lagi yang kedua kalinya. Dan sekarang kita juga disupport, hanya saja kita melaksanakannya secara mandiri lagi. Dari asosiasi itu ada support dari pemerintah kabupaten, ada support dari pemerintah provinsi, ada support dari kementerian. Ya, kita belajar bagaimana mengelola si event ini tuh agar bisa lebih mandiri lagi.
2: Oke, berarti dengan adanya event ini ya salah satu apa ya, usaha atau upaya untuk melestarikannya juga.
3: Betul, karena dengan adanya event ini tuh kita sedikit mengedukasi lah ke masyarakat, khususnya ke generasi-generasi alfa. Ada nih kesenian atau ada nih kebudayaan yang memang ngadu beduk ini di tiap-tiap kampung tuh seperti apa ya? Seperti ini kita lihat di alun-alun ini ya. Itu ada salah satu upaya kita mengenalkan si ngadu beduk ini ke masyarakat luas.
2: Oke. Nah, bentuk eventnya sendiri seperti apa, Kang? Berarti ini akan melibatkan banyak sekali masyarakat yang apa ya, memainkan kesenian ini ya?
3: Betul. Itu
2: ada berapa orang tuh yang bakal apa, memainkan kesenian ngadu beduk?
3: Kita melibatkan 20 kampung.
2: Oh, banyak banget loh.
3: 20 kampung yang tersebar dari Kecamatan Pandeglang, Kecamatan Karangtanjung, Kecamatan Cadasari. Nah, itu dari 20 kampung ini, masing-masing kampung itu ada yang membawa orang 100 orang, ada yang membawa 50 orang. Nah, pokoknya alun-alun pada saat gebrak-gebrik itu penuh dengan masyarakat gitu.
2: Oke. Gitu. Bentuk acaranya seperti apa nanti? Apakah misalnya ada UMKM? Oh. Karena kan UMKM kan juga ada kriya-kriya gitu ya. Barangkali nanti ada miniatur beduknya misalnya, gitu kan. Ini merupakan salah satu apa ya, hal yang menarik gitu.
3: Betul. Kalau di eventnya itu, selain daripada ngadu beduknya, event utama, main eventnya kita kan ada ngebrak ngadu beduk, apa, ngadu beduk, ada cipta pola tabuh, ada saung. Nah, ini yang menarik. Kita ada lomba saungnya. Yang tadi saya spill kan di kampung, mereka kan
2: di kampung kan bikin saungnya bikin tuh. Saung. Nah, nanti di alun-alun bakal ada saung juga.
3: Di alun-alun, saung yang biasa dibuat di kampung diterapkan di alun-alun.
2: Dipindahin ke alun-alun,
3: dipindahin alun-alun ya. Kita nilai saungnya gitu.
2: Wah, keren.
3: Tahun ini kita temanya adalah saung kebo.
2: Saung kebo.
3: Saung kebo. Oh. Tahun lalu kita temanya saung tagog.
2: Kenapa? Kenapa ada tema-tema tersendiri?
3: Karena mungkin itu ya menariknya. Tema yang kita angkat itu tema yang memang berdasarkan yang ada di kampung-kampung tersebut. Ada yang bikin saungnya model tagog. Di kampung ini modelnya saungnya saung tagog.
2: Saung tagog itu seperti apa ya? Bisa di visualisasikan gak gitu? Saung tagog itu kayak gimana? Oke, okay. Saung tagog. Jadi ini emang saungnya beda-beda ya?
3: Iya, di kampung lain ada yang namanya saung kebo gitu kan. Ada yang banyak-banyak lah. Banyak sekali model-model saung. Nah, tahun ini kita buat temanya itu adalah saung kebo gitu, dan pemanfaatan si jerami.
2: Oh, gitu. Jadi ada nilai-nilai ekonomisnya di situ ya.
3: Betul, ada pemanfaatan.
2: Pemanfaatan ya.
3: Yang tadinya limbah seperti
2: sumber
3: jerami.
2: Daya alam. Sumber daya alam.
3: Jerami kan setelah tidak ada ininya kan dibuang oleh petani. Tapi bagaimana kita memanfaatkan si limbah itu bisa menjadi sebuah artistik yang menarik gitu untuk.
2: Wah, menarik sih ini.
3: Untuk digunakan.
2: Gitu. Oke, okay. Artinya kalau ada 20 kampung akan ada 20 saung kebo di sana nanti.
3: Nanti akan 20 saung kebo di sana, ditambah lagi dengan kan tenda atau bazar UMKM juga kita ada di sana. Selain bazar UMKM ada bazar aircraft juga, kemudian ada apa namanya? Pertunjukan-pertunjukan kesenian-kesenian yang di Banten juga begitu.
2: Oke, baik. Kang Ami, ini kan tadi juga sudah melakukan audiensi dengan pemerintah. Betul. Ya kan, untuk melakukan pelestarian. Bahkan ini juga bikin event, tapi mandiri lagi ya. Mandiri ya tahun ini ya.
3: Sedikit mandiri.
2: Sedikit mandiri, sedikit ya.
3: Sedikit mandiri.
2: Oke,
3: okay.
2: Tapi sebetulnya menurut Kang Ami sendiri gitu, peran pemerintah sejauh ini dalam melestarikan singa dubeduk ini seperti apa sih?
3: Mereka sangat support, gitu. Mereka sangat support tentang ngadu bedug ini. Nah, kita juga tidak bisa menyalahkan pemerintah, gitu kan? Yang memang mereka juga bingung bagaimana mereka membantu, dari segi mana mereka membantu, karena adanya efisiensi TEA katanya, gitu. Ya udah, yang penting kita minta bantu untuk kebijakan dan minta bantu kebijakan dan audiensi, bukan audiensi, lebih ke apa ya? Membantu dari segi administratifnya sajalah begitu. Akhirnya ada dari pemerintah daerah, terutama dari Pandeglang juga sangat support. Mereka mensupport banyak dari material maupun non material juga mereka mensupport untuk kegiatan kita.
2: Oke, baik. Nah, saya juga agak penasaran nih ya. Bukan agak sih, emang penasaran aja. Apalagi setelah saya melihat juga nih beberapa saung-saung yang ada di Pandeglang ngadu beduk di tahun 2025 kemarin. Saya udah lihat juga nih ternyata, oh begini saungnya, ini keren banget loh. Tapi ini permanen ya berarti? Nggak permanen sih, bisa dibongkar gitu. Tapi artinya ini membutuhkan waktu yang cukup lama juga untuk mereka bikin loh.
3: Itu kita kasih waktu.
2: Justru dikasih waktu.
3: Challenge-nya, tantangannya. Jadi kalau kita misalkan acara tanggal 29 nih, tanggal 27 mereka mulai merangkai di alun-alun.
2: Jadi dikasih
3: hari,
2: waktu 2 hari ya.
3: Harus selesai, karena kebanyakan dari kampung-kampung itu sudah merangkai dulu di kampungnya. Jadi dibawa ke alun-alun itu sudah tinggal tempel-tempel-tempel gitu.
2: Oh, oke, okay, baik. Tapi kalau kepemilikan si beduknya itu sendiri, itu milik kampung atau milik warga atau milik Pak Lurahnya misalnya, atau seperti apa sih Kang? Saya penasaran.
3: Milik kampung.
2: Oh, milik
3: kampung. Kampungnya. Jadi ya itu gotong royong tadi itu kata saya kan. Di kampung A misalkan, di kampung Carodok lah misalkan gitu ya. Mereka ada kurban nih, ada kurban kambing atau kerbau. Nah, si kulitnya itu mereka tidak jual, tidak dijual kembali atau tidak dipergunakan kembali, tetapi dibuat untuk kulit beduknya.
2: Oh gitu. Jadi sekali lagi pemanfaatan sumber daya alam.
3: Betul.
2: Oh iya. Gitu. Oh jadi milik si kampung itu,
3: milik
2: ya.
3: Kampung tersebut.
2: Jadi kalau ada event-event tertentu baru dikeluarin.
3: Baru dikeluarin.
2: Nah, untuk proses penyimpanannya itu di mana? Apakah mereka punya sanggar tersendiri di masjid-masjid misalnya atau di rumah Pak Lurah sekali lagi? Atau gimana sih?
3: Di tiap kampung itu mereka ada yang punya sanggar, gitu kan? Ada sanggar kampung, ada yang memang disimpan di balai adatnya, ada yang disimpan di masjidnya. Ada yang disimpan di saung juga gitu, ada khusus kayak di kampung mana ya, di kampung Cipacung 2 atau Cipacung Gereng itu saya kalau tidak salah. Si beduk itu setelah malam takbiran itu harus sudah dimasukkan itu di tempat khususnya, tidak boleh ditabuh, tidak boleh dikeluarin.
2: Oh, gitu. Oke, kenapa?
3: Nah, itu saya juga belum tahu tuh sampai
2: sana. Apakah ada hal-hal tertentu? Nah,
3: bisa jadi mungkin. Mungkin karena petua dari adatnya mungkin seperti
2: tapi itu. Tapi kalau positifnya takut rusak
3: gitu kan. Takut rusak.
2: Ya. Gitu. Oke, baik.
3: Karena menarik, Mbak, kalau kita lebih telisik dalam lagi ngadu beduk ini di Pandeglang khususnya, banyak sekali cerita-cerita yang memang tidak masuk akalnya gitu. Kayak dulu saya pernah diceritakan oleh kakek saya, beduk itu sebagai penanda. Kalau bunyinya satu kali ada yang meninggal katanya.
2: Oh, itu kalo, kentongan namanya kalau dulu ya.
3: Beduknya. Oh. Kalau dua kali yang meninggalnya laki-laki, kalau tiga kali meninggalnya perempuan. Oh. Wah, kata saya kalau sekarang seperti itu anak-anak bungul, wah itu udah rame kayaknya.
2: Langsung nyamperin nih, ada apa nih?
3: Gitu, karena si beduk itu sebagai alat komunikasi gitu. Sebelum masuknya ke masjid-masjid katanya si beduk itu sebagai si alat komunikasi.
2: Oke.
3: Okay. Makanya kenapa banyak beduk di surau ataupun di masjid atau di musola, ya itu sebagai alat penanda komunikasinya. Itu katanya seperti itu.
2: Baik. Oh, jadi memang wah ini menarik banget ya, apalagi eventnya ini. Nanti eventnya tanggal berapa, Kang?
3: Eventnya tanggal 29 sampai 31 Mei.
2: 29 sampai 31 Mei. Oh, itu benar-benar habis lebaran haji.
3: Betul,
2: banget ya.
3: Betul, habis lebaran haji.
2: Mungkin enggak itu kalau beduk-beduk itu baru dibikin?
3: Mungkin.
2: Dari kulit-kulit sapi kurban kemarin
3: mungkin misalnya. Mungkin dari tahun lalu.
2: Kalau baru gak mungkin ya?
3: Iya, kalau baru gak mungkin. Karena memang ada beberapa kampung yang mereka membuat beduknya sendiri gitu. Dan alhamdulillahnya event ini tuh tiap kampung tuh, kita sampai tahun ini 2026 kita hanya memberikan 20 kampung saja kuotanya. Dan yang daftar itu sudah sampai 30 kampung kemarin. Akhirnya kita kurasi lagi.
2: Oh gitu.
3: Beberapa kampung yang memang evaluasi dari tahun lalu, ini kayaknya harus istirahat dulu. Yang baru nih harus ikut nih. Yang ini istirahatkan dulu. Nah gitu, Mbak.
2: Jadi ada beberapa pertimbangan ya yang harus dilakukan. Baik. Nah, saya penasaran juga nih, itu kan kampung yang bikin. Maksudnya si ngadu beduk itu, beduk-beduknya itu kan kampung yang bikin gitu ya. Nah, ini berarti apakah dia seorang pelaku seni? Karena kan beduk itu gak sembarang bikin kan. Dia harus ada nada-nada tertentu yang bisa diciptakan atau bisa menciptakan musik-musik gitu kan. Keluar suara-suara yang juga gak sama gitu loh, antara satu dan lain-lain. Ini ada keahlian khusus kah atau seperti apa? Atau Kang Ami bisa bikin beduk?
3: Kalau saya sih bikin beduk bisa, tahu harus bagaimana. Cuma bisanya curugnya saja yang bisa, ini gini.
2: Oh, berarti memang ada orang ahlinya yang bikin ya di kampung itu?
3: Ya, di tiap kampung itu rata-rata mereka tahu dan bisa membuat beduknya gitu. Kalaupun dia tidak bisa membuat beduknya, mereka biasanya memanggil. Misalkan dari kampung Juhut ada yang suka bikin bikin beduk. Nah, mereka diajak untuk membuat di kampungnya.
2: Belajar bareng.
3: Gitu.
2: Iya.
3: Tapi sekarang rata-rata tiap kampung mereka sudah punya pengrajinnya sendiri.
2: Oh, gitu. Jadi memang udah disiapin pengrajinnya ya.
3: Sudah disiapin pengrajinnya sendiri dan ngarut sendiri, motong itunya sendiri gitu.
2: Wah, keren banget sih. Oke deh, mudah-mudahan nanti eventnya berjalan lancar ya. Amin, dari tanggal 29 sampai tanggal 31.
3: 31 Mei.
2: Berarti 2020. Berapa hari itu?
3: Tiga hari.
2: Oke, semoga nanti berjalan dengan lancar. Tapi amin. Harapan terakhir nih mungkin, Kang, terkait dengan pelestarian ngadu beduk ini di tengah zaman modern semuanya serba digital. Bahkan sekarang musik-musik modern aja udah ditinggalin ya. Betul. Gitu, udah beralih ke digital. Kita pencet-pencet aja udah ada bunyinya tuh gitu. Nah, bagaimana harapan Kang Ami sendiri terkait dengan ngadu beduk ini?
3: Harapan kami untuk ngadu beduk ini, ngadu beduk itu adalah sebagai identitas budaya kita gitu kan. Ngadu beduk itu sebagai identitas budaya Pandeglang khususnya. Maka dari itu kami mengajak kepada para Gen Z, Gen Alpha dan semuanya, mari kita cintai kebudayaan yang ada di dalam diri kita. Sebelum kita mencintai orang lain, kita harus mencintai diri kita sendiri gitu kan. Artinya sebelum kita mencintai kebudayaan orang lain, kita harus kenali dan temui dulu kebudayaan kita sendiri. Untuk apa? Untuk bekal kita nanti ketika kita mencintai kebudayaan orang lain, kita sudah punya bakal, oh ternyata di daerah saya sendiri juga ada, kita cari persamaannya bukan mencari perbedaannya.
2: Oh iya gitu. Juga sih. Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih Kak Ami, Pegiat Seni dari Banten ini sudah hadir di RRI Banten. Kita ngobrol ngadu beduk ini udah ternyata udah sejam ya. Iya. Kayaknya gak cukup sejam ya, harusnya 2 jam, 3 jam. Nanti lanjut di Pro 2 ya.
3: Siap,
2: Mbak. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi Kak Ami. Sama-sama. Dan semoga apa ya, ngobrol kita ini juga bermanfaat untuk amin, masyarakat. Amin. Jadi tahu, oh ngadu beduk itu ternyata beda ya sama rampak beduk gitu kan. Barangkali dia belum tahu. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih dan sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan pendengar, sekian ya untuk dialog atau ngobrol kita siang hari ini dalam siaran seni tradisional dan budaya, ngobrolin tentang ngadu beduk, dan semoga obrolan ini juga bermanfaat untuk Anda. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan program 1 RRI Jakarta menyimak siaran Warta Berita. Tetap di RRI.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 912.
2: Setelah mempunyai tempat ini, alhamdulillah tawurannya menurun secara drastis. Melihat itu, maka saya akan bangun di satu tempat lagi di Kampung Melayu.
3: Bahkan tadi kan ada yang pakai kursi roda. Mulai dari Jakarta sampai di sana, sampai semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Yudi Ismail. Sari berita, Gubernur Jakarta Pramono Anung sebut penyediaan arena ring tinju di Jakarta Timur untuk menyelesaikan masalah tawuran menjadi role model bagi daerah lainnya. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meninjau pelaksanaan penerimaan jemaah haji kloter 32 di embarkasi Pondok Gede, Jakarta Timur. Inilah berita selengkapnya. Gubernur Pramono Anung sebut penyediaan arena tinju di Jakarta Timur untuk menyelesaikan masalah tawuran menjadi role model bagi daerah lain. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan arena ring tinju dan skatepark di kolong flyover Pasar Rebo Ciracas Jakarta Timur dihadirkan sebagai ruang kreativitas positif bagi anak muda sekaligus strategi pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menekan angka tawuran yang selama ini marak di Jakarta Timur. Pramono juga mengapresiasi upaya jajaran Pemkot Jakarta Timur untuk merangkul kelompok-kelompok pemuda yang kerap terlibat tawuran tersebut. Sebab setelah fasilitas tersebut tersedia, angka tawuran di Jakarta Timur dilaporkan menurun signifikan. Pramono menyatakan penyediaan fasilitas publik untuk menyelesaikan masalah tawuran di Jakarta tersebut menjadi role model bagi daerah lainnya. Karena itu, ia juga berencana membangun fasilitas serupa di wilayah Kampung Melayu. Pramono berharap kehadiran fasilitas tersebut dapat memberikan manfaat bagi anak-anak muda Jakarta Timur agar energi mereka tersalurkan secara produktif.
2: Rekan-rekan yang selama ini disebut kelompok geng yang ada di Jakarta Timur, ada geng Amerika, geng Inggris, geng Barat dan sebagainya. Dan setelah mempunyai tempat ini, alhamdulillah tawurannya menurun secara drastis. Melihat itu, karena di Kecamatan Ciracas ini sudah ada tempat ini, maka tadi secara spontan saya akan bangun di satu tempat lagi di Kampung Melayu. Kurang lebih yang seperti ini. Mudah-mudahan itu memberikan manfaat bagi anak-anak muda yang ada di Jakarta Timur supaya energinya itu tersalurkan dengan tempat-tempat yang seperti ini sehingga lebih produktif, tidak lagi tawuran, mengurangi berantem di jalanan, dan mudah-mudahan mereka bisa terlibat dalam menjaga Jakarta.
4: Sementara itu,

0: Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Pemerintah Kota Jakarta Barat menggelar razia di Jalan Daan Mogot terkait maraknya premanisme yang berkedok juru parkir. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
2: Kami melakukan operasi rutin, kegiatan kami menaikkan jumlah personel, kami kategorikan skala sedang, kami melibatkan dari instansi terkait.
3: Puluhan petugas gabungan melakukan penertiban pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS di sejumlah titik di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam operasi tersebut, sebanyak 10 juru parkir liar berhasil diamankan. Penertiban ini dilakukan di sejumlah lokasi rawan, diantaranya di Jalan Daan Mogot, tepatnya di pertigaan Jambur Duri Kosambi, Jalan Kosambi Raya. Kepala Satpol PP Kecamatan Cengkareng, Sukarlan, mengatakan dari lokasi tersebut, petugas menjaring 6 juru parkir liar. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan peraturan daerah nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Menurut Sukarlan, para juru parkir liar yang terjaring akan dibina di panti sosial agar tidak kembali melakukan aktivitas serupa. Dalam pelaksanaannya, sebanyak 85 personil gabungan dari Satpol PP, Suku Dinas Sosial, Suku Dinas Perhubungan, serta unsur kepolisian dan TNI ikut terlibat. Sukarlan menambahkan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat terkait maraknya aktivitas juru parkir liar yang dinilai meresahkan warga.
2: Kami hadir di sini untuk membantu masyarakat supaya tidak ada gangguan-gangguan di jalan raya yang mana selama ini sudah mulai meresahkan banyak aduan-aduan terkait gangguan dari paugah ini yang mulai melakukan pemaksaan, yang mereka bergerombol dan memberikan tekanan, memberikan rasa takut, menahan mobil dan lain sebagainya, sehingga banyak aduan dari masyarakat. Kami hadir tadi, terjaring 11 paugah, kami jangkau ada 10 titik di Jalan Daan Mogot ini.
3: Usai penertiban, kata Sukarlan, petugas akan rutin melakukan patroli pengawasan guna memastikan lokasi yang telah ditertibkan tetap kondusif dan bebas dari praktik parkir liar. Dia berharap penertiban ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman bagi masyarakat di wilayah Cengkareng dan sekitarnya. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap hantavirus, penyakit zoonosis yang penularannya lebih banyak berasal dari tikus ke manusia. Maiska De Reza melaporkan.
4: Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap hantavirus, penyakit zoonosis yang penularannya lebih banyak berasal dari tikus ke manusia. Gejala hantavirus umumnya menyerupai infeksi virus seperti demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, mual, hingga muntah. Dokter sekaligus praktisi kesehatan masyarakat Nabila Salama mengatakan, pada kondisi berat hantavirus dapat menimbulkan komplikasi serius seperti radang paru-paru, sesak napas, hingga gangguan ginjal. Karena itu, masyarakat diminta menjaga kebersihan diri dan lingkungan untuk mencegah penularan penyakit tersebut.
5: Hantavirus adalah penyakit menular potensial wabah zoonosis yang membutuhkan perantara daripada vektor tikus untuk masuknya virus ke tubuh manusia. Walaupun bisa secara human to human transmission atau penularan antar manusia, tetapi lebih sering dari tikus ke manusia. Ya, di mana gejalanya seperti infeksi virus pada umumnya, yaitu demam ya cukup tinggi, lalu sakit kepala, nyeri otot, mual, muntah, bahkan kalau komplikasi bisa sampai radang pada paru-paru atau sesak nafas, juga radang pada ginjal, ya gagal ginjal.
4: Nabila juga mengimbau warga rutin membersihkan rumah dan mencegah tikus bersarang di lingkungan sekitar. Selain itu, warga diminta memakai masker saat membersihkan area yang terdapat kotoran tikus agar tidak menghirup partikel virus yang berpotensi menular. Ia menambahkan, masyarakat tidak perlu panik, namun tetap harus waspada dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Warga juga diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami demam atau gejala yang tidak membaik dalam 2 hari, agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan resiko komplikasi bisa dicegah sedini mungkin. Demikian dari Jakarta, Maiska De Reza melaporkan.
1: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meninjau pelaksanaan penerimaan jemaah haji kloter 32 di Embarkasi Jakarta Pondok Gede. Berikut Setio Agung melaporkan.
6: Jadi kita tadi memantau proses cek kesehatan sampai

0: nanti malam ya berangkat ya. Dicek semuanya, bahkan yang memang tidak memenuhi syarat bisa tidak diberangkatkan.
1: Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau pelaksanaan penerimaan jemaah haji kloter JKG 32 di embarkasi Jakarta Pondok Gede Selasa pagi hari ini. Dalam peninjauan tersebut, ia memastikan seluruh proses pemeriksaan kesehatan dan pelayanan bagi jemaah berjalan optimal sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Berdasarkan pantauan RRI Jakarta di lokasi, Benyamin mengunjungi sejumlah titik pemeriksaan kesehatan, mulai dari tanda-tanda vital hingga pemeriksaan laboratorium untuk kesuburan wanita usia beresiko hamil. Ia juga sempat berbincang dengan sejumlah jemaah dan petugas kesehatan yang mendampingi proses pemeriksaan. Benyamin mengatakan, pemerintah fokus pada pencegahan penyakit-penyakit umum serta resiko kesehatan lain yang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah haji. Petugas juga memberikan perhatian khusus kepada jemaah yang mengonsumsi obat rutin akibat penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes.
0: Kita mencegah penyakit-penyakit standar ya, risiko penyakit-penyakit standar, kesehatan yang paling penting kan selama ini yang bagi calon jemaah haji yang sudah meminum obat rutin akibat penyakit-penyakit kronis, punya riwayat hipertensi, diabetes, tadi dicek dan mereka dipantau obat-obatannya. Terus juga dicek tadi kesiapan fisiknya, jadi semua vital sign-nya dicek.
1: Benyamin melanjutkan, pendampingan kesehatan juga tetap dilakukan kepada jemaah yang dinyatakan sehat, termasuk jemaah dengan keterbatasan fisik yang membutuhkan bantuan khusus selama perjalanan ibadah. Pendampingan itu dilakukan sejak keberangkatan dari Jakarta hingga seluruh rangkaian ibadah selesai dan jemaah kembali ke tanah air.
0: Bahkan tadi kan ada yang pakai kursi roda. Mulai dari Jakarta sampai di sana, sampai semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Ya, bukan hanya di airport, Pak. Sampai di rumah, sampai ke tempat ibadah, sampai kembali ke Jakarta, ada pendampingan. Luar biasa itu.
1: Selain memastikan kesiapan kesehatan jemaah, Benyamin juga mengingatkan jemaah agar mewaspadai cuaca panas di Arab Saudi. Ia meminta jemaah menjaga kecukupan cairan tubuh agar tidak mengalami dehidrasi selama menjalankan ibadah. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
2: Jelang Idul Adha, penjualan peternak kambing di pesisir Jakarta Utara mengalami peningkatan dibanding tahun lalu. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan untuk Anda.
3: Usia bukan menjadi penghalang bagi Pak Dulmani, 60 tahun, untuk tetap produktif. Setelah puluhan tahun melaut sebagai nelayan, kini ia memilih banting setir menjadi peternak kambing di kawasan pesisir Jakarta Utara. Keputusan ini diambilnya karena faktor usia yang tak lagi memungkinkan menantang ombak. Dulmani mengkhususkan diri pada jenis kambing peranakan Gimbas. Kambing ini memiliki ciri fisik yang unik, terutama pada bentuk kepala dan telinga yang lebih panjang dibanding kambing biasa. Menurutnya, memilih bibit kambing untuk wilayah pesisir tidak bisa sembarangan. Kambing yang didatangkan dari daerah dingin atau pegunungan biasanya tidak akan kuat menahan cuaca panas pesisir, yang berujung pada stres hingga kematian. Meski terlihat sederhana, tantangan yang dihadapi Dulmani cukup besar. Salah satunya adalah sulitnya mencari lapak atau tempat berjualan yang strategis, bahkan jika ia bersedia membayar sewa. Hal ini membuatnya lebih mengandalkan sistem getok tular dan pelanggan setia dari tahun sebelumnya.
4: Ya kalau lebaran haji tahun kemarin cuma laku 1 ekor. Kalau lebaran haji ini nih yang ini nih, alhamdulillah udah ada yang datang 3 ekor.
5: 3 ekor ya.
4: Ada yang beli 3 ekor. Jadi kalau masalah sisa 5 ini.
5: Ada kenaikan harga nggak, Pak?
4: Ya kalau dibandingin sama luar sih ya mahalan di luar. Kemarin anak saya nanya, kambing tadi ini 9, tapi saya paling karena masalah.
5: Lebih murah artinya ya.
4: Kenapa? Karena kita nggak bayar lapak lah.
3: Dari segi operasional, Dulmani harus merogoh kocek sekitar Rp30.000 untuk 1 karung ampas tempe setiap harinya, ditambah dengan rumput segar yang ia cari sendiri di lingkungan sekitar sebagai cemilan bagi kambing-kambingnya. Agar kambingnya tetap bersih dan menarik minat pembeli, ia rutin memandikan hewan ternaknya setiap 2 bulan sekali. Saat ini, Dulmani memisahkan kandang antara kambing jantan dan betina. Stok yang ia miliki saat ini didominasi oleh kambing jantan berkualitas yang siap dijadikan hewan kurban. Dengan perawatan yang telaten dan pemahaman mendalam tentang cuaca pesisir, kambing-kambing Dulmani tetap tumbuh gemuk dan sehat, siap menyambut Idul Adha tahun ini. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
2: Sementara itu dari Banten dilaporkan penjualan hewan kurban di Kabupaten Lebak tahun ini menurun drastis. Informasi selengkapnya disampaikan Jalia Winarti.
6: Penjualan hewan kurban di Kabupaten Lebak pada tahun ini mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut diakui para pedagang hewan kurban. Salah satunya Haji Dendi, penjual hewan kurban yang tahun ini menyediakan lebih dari 200 ekor kambing dan domba serta 40 ekor sapi dan kerbau. Menurutnya pembeli tetap ada setiap hari namun tidak seramai tahun lalu. Harga kambing dan domba dijual mulai dari 2,5 juta rupiah hingga 5 juta rupiah per ekor. Sedangkan sapi dan kerbau dibanderol mulai dari 40 juta rupiah hingga 100 juta rupiah per ekor.
7: Ini rasanya kurang ya?
8: Tahun ini kurang ya Pak ya?
7: Sepi-sepi aja. Ada aja tapi gak sepi kemarin.
8: Yang banyak dicari itu antara tiga ini, kambing, sapi, kerbau, apa itu, Pak?
7: Sama
8: aja, gitu.
7: Tergantung pengaruh keuangannya.
6: Kondisi serupa juga dialami Rudi, pedagang kambing kurban di kawasan Cempa, Kalanganyar. Selama sepekan berjualan, ia mengaku baru berhasil menjual 5 ekor domba.
9: Yang dijual baru 5?
8: 5, ini harga berapa aja?
9: Dari harga 35, yang ada yang 1 juta, ada yang 5,5 udah. Tahun ini mah agak parah, sepi
8: ya.
9: Kemarin mah mendingan.
6: Meski penjualan menurun, para pedagang memastikan seluruh hewan kurban yang dijual telah lolos pemeriksaan kesehatan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak. Mereka berharap penjualan akan meningkat menjelang Idul Adha. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
2: Penataan ulang alun-alun kota Serang senilai 48,5 miliar memasuki tahap lelang. Pembangunan ditargetkan mulai Juni 2026 mendatang. Berikut Lucy Astari melaporkan untuk Anda.
10: Pemerintah Kota Serang masih melakukan evaluasi proses tender revitalisasi alun-alun Kota Serang yang memiliki nilai proyek sekitar 48,5 miliar rupiah. Kepala Dinas PUPR Kota Serang Iwan Sunardi mengatakan jumlah peserta tender diperkirakan mencapai hampir 50 perusahaan. Namun proses evaluasi pemenang sepenuhnya dilakukan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa atau BPBJ. Iwan menjelaskan pemerintah sebelumnya melakukan kajian ulang terhadap dokumen perencanaan, termasuk penyesuaian analisa upah dan harga pekerjaan, agar pelaksanaan proyek tidak mengalami perubahan di tengah pembangunan.
11: Kami menunggu hasil evaluasi daripada proses pelelangan BPBJ, karena saya tidak boleh ikut campur dalam hal ini. Jadi pada saat sudah ada pemenang atau gambaran, baru nanti kita evaluasi sama-sama.
10: Sementara itu, Wali Kota Serang Budi Rustandi menargetkan pembangunan fisik revitalisasi alun-alun Kota Serang dapat dimulai bulan depan dan selesai pada akhir tahun 2026. Pemerintah kota juga meminta proses seleksi dilakukan ketat agar perusahaan yang memenangkan tender benar-benar memiliki kemampuan teknis dan finansial.
12: Semua pembangunan strategis di Kota Serang jangan kebijaksanaan agar kita tidak salah prosedur. Karena kebijakan juga salah kebijakan itu bisa mengakibatkan kerugian negara. Makanya harus dikaji benar, harus hati-hati, dan lain-lainnya bisa berjalan baik, dan yang mendapatkan pekerjaannya juga bisa bagus pekerjaannya.
10: Revitalisasi alun-alun Kota Serang akan dilakukan bertahap dengan fokus awal penyatuan kawasan alun-alun barat dan timur. Dalam pengembangan berikutnya, pemerintah juga menyiapkan pembangunan jembatan penyeberangan orang atau JPO yang menghubungkan 4 titik di kawasan pusat kota. Proyek revitalisasi alun-alun Kota Serang turut mendapat pendampingan dari Kejaksaan Negeri karena masuk kategori pembangunan strategis daerah. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
2: Sosialisasi SPMB tahun 2026-2027 pada Dindikbud Kota Cilegon. Informasi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Rohmanudin.
13: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dindikbud Kota Cilegon mensosialisasikan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026-2027 di Gedung Training Center Dindikbud Kota Cilegon Senin 18 Mei 2026 kemarin. Kegiatan sosialisasi itu dihadiri Koordinator Pengawas atau Korwas pada Dindikbud Kota Cilegon dengan Kepala Sekolah Dasar atau SD, Sekolah Menengah Pertama atau SMP di lingkungan Dindikbud Kota Cilegon. Kepala Dindikbud Kota Cilegon Heni Anita Susila menyatakan pihaknya tengah melaksanakan sosialisasi petunjuk teknis atau juknis teknis SPMB tahun 2026-2027, termasuk sosialisasi aplikasi SPMB-nya. Menurutnya, kegiatan sosialisasi SPMB ini dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Namun demikian, Henny menyebut pelaksanaan SPMB ini terdapat perbedaan, antara tahun ini terdapat 4 jalur penerimaan siswa baru, seperti jalur domisili, jalur prestasi, aprimasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua. Khusus untuk jalur prestasi, Henny menyebut terbagi menjadi 2 jalur, yakni jalur akademis dan jalur non-akademis. Untuk jalur non-akademis, itu bisa prestasi kesenian, olahraga, keagamaan, sementara untuk jalur akademisnya, kalau tahun lalu hanya menggunakan rapot, namun tahun ini ada tes kemampuan akademis atau TKA yang sudah dilaksanakan sejak 3 minggu yang lalu. Lantaran TKA ini merupakan tingkat nasional, Henny menyampaikan sampai saat ini belum dilakukan pengumuman dan rencananya akan dilakukan tanggal 26 Mei 2026 mendatang.
14: Yang sebetulnya setiap tahunnya sudah rutin, tetapi tahun ini memang ada perbedaan karena kita tahu ada 4 jalur ya, jalur penerimaan, sistem penerimaan murid baru di seperti juga tahun-tahun yang lalu, ada jalur domisili, ada jalur prestasi, ada jalur afirmasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua.
13: Dikatakan Henny, untuk di Kota Cilegon, jalur prestasi ini selain rapot dan prestasi ada bobotnya. Untuk bobot rapot 30% dan bobot TKA 70%. Sementara untuk jalur-jalur lainnya hampir sama. Seperti jalur domisili diukur jarak dari tempat sekolah sampai ke rumahnya sesuai dengan titik koordinat. Adapun jalur afirmasi atau jalur untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan untuk anak-anak yang tidak mampu harus dibuktikan dengan TPKS atau desil 1-3. Menurut Henny, surat keterangan tidak mampu saat ini sudah tidak bisa diperbolehkan lagi. Sedangkan untuk perpindahan tugas bagi pekerja karyawan swasta, PNS, TNI Polri, tempat tinggalnya harus sesuai dengan. Sedangkan untuk perpindahan tugas bagi karyawan swasta, PNS, TNI Polri, tempat tinggalnya harus sesuai dekat dengan titik koordinat sekolah yang dituju. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung sebut penyediaan arena ring tinju di Jakarta Timur untuk menyelesaikan masalah tawuran menjadi role model bagi daerah lainnya. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meninjau pelaksanaan penerimaan jemaah haji kloter 32 di Embarkasi Pondok Gede Jakarta Timur. Itulah berita yang sudah kami darakan. Warta berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita www.rri.co.id.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut
1: adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga mencerminkan arah baru dalam perkembangan olahraga global. Piala Dunia kali ini hadir lebih inklusif dan mendunia dengan melibatkan lebih banyak negara dan memberi kesempatan lebih luas bagi tim-tim dari berbagai belahan dunia untuk tampil di panggung internasional. Tak hanya itu, kolaborasi tiga negara besar Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menjadi simbol kekuatan bersama dalam menyelenggarakan event olahraga terbesar di dunia. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 juga menjadi lambang kolaborasi internasional, mempererat hubungan antar negara melalui semangat, sportivitas, dan persatuan.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Lagu lebih dari hidupku pendengar yang sudah di request oleh Kang Aben yang ada di Sepang ya. Terima kasih sudah saya putarkan untuk Anda ya Kang Aben, tunggu aja pokoknya karena ngantri kan. Oke, dan untuk yang lain juga masih ingin merequest lagu boleh ya, silakan di 08111450949. Selamat siang untuk Daru yang dari Serang nih, mau request lagunya Rita Sugiarto dong, yang mana aja. Oke, nanti akan saya putarkan. Yang saya list di sini adalah Ku Ingin ya. Jadi nanti akan kami hadirkan untuk Anda di Pro Dangdut. Dan juga selamat siang ada dari siapa lagi ini? Ada dari Anindya yang mau request lagunya Kopi Susu. Setelah saya cari-cari ini siapa penyanyinya, nggak taunya Marjur S dan juga Bunda Elvi Sukaisi. Nanti juga akan saya putarkan untuk Anda. Kalau mau request lagu, kalau bisa judul lagu dan penyanyi ya pendengar ya. Karena kalau misalnya nggak ada judul lagunya atau nggak ada penyanyinya, kalau penyanyinya doang sih masih mending ya. Jadi bisa saya putarkan lagu-lagu itu ya, lagu-lagu si penyanyinya gitu. Tapi kalau judulnya nggak ada, saya bingung nih. Baiklah kalau begitu ya, atau penyanyi yang gak ada bingung saya nanti. Oke, dan untuk yang lain juga yang mau request lagu dangdut boleh, masih kami tunggu di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya langsung putarkan lagu miliknya Rita Sugiarto dengan Ku Ingin.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia mengumumkan bahwa pembukaan seleksi calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia untuk masa jabatan 2031. Dan Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas LPPRRI tahun 2026-2031 Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa pembentukan Dewan Pengawas LPPRRI ini merupakan bagian penting ya dalam upaya memperkuat tata kelola LPPRRI yang profesional dan independen, pendengar. Dan selain itu, cek fakta untuk hari ini adalah mengenai itu adalah informasi yang benar, dan informasi hoax yang beredar saat ini adalah terkait dengan informasi bantuan langsung tunai atau BLT ya. Pada April 2026, pengguna media sosialnya diminta untuk menulis komentar melalui Facebook untuk mendapatkan informasi pendaftaran, dan informasi tersebut diunggah pada 13 April 2026. Dan faktanya, pendengar, informasi dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dikutip dari kompas.com, unggahan yang beredar di media sosial merupakan modus penipuan untuk memancing masyarakat memberikan data pribadinya. Dan dalam unggahan terlihat Presiden Prabowo juga sedang duduk ya sambil memegang berkas dan berbicara di depan mikrofon. Dan ketika dicek, keasliannya ternyata memang foto tersebut adalah konten manipulatif ya. Dan ini merupakan

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robin Sar, warga kota Cilegon, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang alhamdulillah pada gelar World Cup nanti RRI akan menyiarkan secara langsung audio Piala Dunia 2026. Semoga ini bisa menjadi pelepas dahaga untuk para penggemar sepak bola yang ada di Indonesia. Semangat, sukses selalu untuk RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap, begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?
5: Tahukah Anda bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.

Esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Ronggeng Dukuh Paruk adalah novel yang menggambarkan kehidupan masyarakat desa yang miskin dan terpinggirkan melalui tokoh utama Srintil. Ia dipilih menjadi ronggeng, penari tradisional yang dianggap memiliki kekuatan magis dan menjadi simbol kebanggaan desa. Namun, di balik itu terdapat realitas pahit tentang eksploitasi dan tekanan sosial. Srintil sebenarnya memiliki keinginan untuk menjalani hidup normal, tetapi tradisi dan harapan masyarakat memaksanya menerima peran tersebut. Ia menjadi pusat perhatian sekaligus objek yang dimanfaatkan oleh banyak pihak. Novel ini juga berlatar masa politik yang penuh gejolak, terutama menjelang tragedi 1965. Kehidupan masyarakat Dukuh Paruk ikut terdampak oleh situasi tersebut, memperlihatkan bagaimana politik dapat mempengaruhi kehidupan rakyat kecil. Ahmad Tohari menulis dengan gaya yang kuat dan penuh makna, menggambarkan budaya lokal sekaligus kritik sosial yang tajam. Ronggeng Dukuh Paruk bukan hanya cerita tentang seorang penari, tetapi juga tentang identitas, kebebasan, dan ketidakadilan sosial. Novel ini mengajak pembaca untuk memahami kompleksitas kehidupan masyarakat desa serta dampak tradisi dan kekuasaan terhadap individu. Demikian esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari dari RRI untuk Indonesia.

semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Menuju FIFA World Cup 2026, persaingan sudah mulai terasa sejak babak kualifikasi di berbagai belahan dunia. Zona kualifikasi terbagi ke dalam beberapa wilayah, mulai dari Asia, Eropa, Afrika, hingga Amerika Selatan dan Utara. Setiap zona menghadirkan karakter permainan yang berbeda, menjadikan perjalanan menuju Piala Dunia penuh tantangan dan kejutan. Negara-negara unggulan seperti Brazil, Prancis, dan Argentina tetap menjadi favorit. Namun bukan tidak mungkin, akan muncul tim-tim kejutan yang mampu mencuri perhatian dan menembus panggung dunia. Ikuti terus perkembangan kualifikasi Piala Dunia 2026 di RRI Banten. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: Pernah nggak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.
2: Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina Shennong secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Evita Mala, pendengar dengan malu ya, sudah kami hadirkan untuk Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kalau kita melihat karir Evita Mala yang dulu sangat terang benderang gitu ya, dan yang pasti Anda siapa sih yang gak kenal gitu ya dengan Evita Mala ini. Kalau Anda tahu Lilin-Lilin Kecil ya, kalau tidak salah. Atau juga judulnya apa lagi ya, Evita Mala tuh banyak sih sebetulnya judul-judul lagu yang mungkin Anda juga tahu gitu kan. Atau juga mungkin Selamat Malam, atau juga Ada Rindu. Terus Kandas, Kandas ini di tahun 2003 2003 ya kalau gak salah. Kandas, terus Janji, pokoknya banyak banget. Ini karir dari Evita Mala ini sangat luar biasa, cemerlang sekali. Dan nyatanya gitu ya, sekarang sudah benar-benar rehat. Karena di usianya yang ke-56 tahun ini, ya Evita Mala ingin fokus dengan keluarga gitu ya. Dan keren sih. Dan juga pendengar, untuk Anda yang mau request lagu boleh ya, masih kami tunggu di 08111450949. Silakan mau request apa saja kami tunggu. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Niar dari Gani, kawasan Benggala. Request lagunya Pesona dari Roma Irama. Roma Irama penyanyi. Penyanyi. Kok penyanyi sih? Pesona. Roma Irama Pesona, coba ya, akan saya cari dulu. Dan juga selamat siang dari siapa ini? Selamat siang, ada dari Lopang, Awong ya. Katanya panas banget nih, waduh. Ya, mudah-mudahan gak panas lagi ya. Oke, nanti akan saya cari dulu ya Roma Irama yang Pesona. Tapi kalau gak ada mungkin bisa diganti dengan yang lain gitu kan. Coba nanti akan saya cari dulu Pesona miliknya Roma Irama. Roma Irama. Kalau Pesona Roma Irama gak ada, tapi kalau Rido Roma ada. Gimana nih? Roma Irama atau Rido Roma nih? Oke, dari siapa nih? Rido Roma adanya nih. Rido Roma apa Roma Irama? Kalau yang Roma Irama gak ada ya, tapi kalau Rido Roma ada. Oke, saya tunggu. Dan juga selamat siang, Marcus, lagunya Memori Daun Pisang dong dari Ina Sintia. Oke deh, saya putarkan. Iya boleh Rido juga. Oke, kalau gitu saya putarkan Rido Roma dulu ya. Pesona untuk Anda, peringat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk-pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.
2: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, Pro Dangdut harus usai karena saya Hasni Rahmawati harus pamit undur diri. Selain ini ada rekan saya Bram Adi yang akan menemani Anda di Banten sore dan akan ada dialog juga bersama dengan BBB di Kota Serang, pendengar. Dan sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di sore hari ini. Semoga segala informasi dan juga lagu-lagu yang sudah kami putarkan bermanfaat untuk Anda. Sekali lagi saya Niar, mohon pamit undur diri. Di teknik ada Dwi Jo dan juga Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, pendengar. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyoroti serius dugaan eksploitasi seksual anak yang melibatkan warga negara asing asal Jepang. KPAI pun meminta kepolisian untuk menuntaskan kasus tersebut demi memastikan pelindungan maksimal bagi seluruh korban anak. Komisioner KPAI Dian Sasmita menegaskan, penanganan kasus eksploitasi seksual anak tidak boleh terlambat demi melindungi korban. Keterlambatan penanganan berisiko memperbesar trauma korban serta membuka peluang munculnya korban anak baru lainnya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menyiapkan 3.053 unit bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS khusus bagi pekerja seni. Program tersebut dilakukan melalui sinergi bersama Kementerian Kebudayaan dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi pekerja seni. Sekian kelas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

di ruang sidang Pengadilan Agama Serang. Selanjutnya, Pengadilan Agama Serang telah memanggil Sutrisno bin Nurkholis agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Serang pada Selasa 7 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertepat di ruang sidang Pengadilan Agama Serang. Selanjutnya, Pengadilan Agama Serang telah memanggil Suryati binti Martoyo agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Serang pada Rabu 5 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertepat di ruang sidang Pengadilan Agama Serang. Selanjutnya, Pengadilan Agama Serang telah memanggil Helmi Agus Saputra bin Yusuf agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Serang pada Selasa 11 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Pengadilan Agama Serang. Selanjutnya, Pengadilan Agama Serang telah memanggil Ade Tarmana bin Otong agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Serang pada Rabu 12 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertepat di ruang sidang Pengadilan Agama Serang. Selanjutnya, Pengadilan Agama Serang telah memanggil Muhammad Setiawan bin Saihudin agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Serang pada Rabu 19 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Serang. Selanjutnya, Pengadilan Agama Serang telah memanggil Suturi bin Kalbi agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Serang pada Rabu 12 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Serang. Selanjutnya, Pengadilan Agama Serang telah memanggil Rafiq Setiawan bin Muslimin agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Serang pada Rabu 19 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Serang. Selanjutnya, Pengadilan Agama Serang telah memanggil Asep Dodi bin Sarji agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Serang pada Selasa 18 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Serang. Selanjutnya, Pengadilan Agama Serang telah memanggil Muhammad Soleh bin M. Zain agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Serang pada Rabu 26 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Serang. Selanjutnya, Pengadilan Agama Serang telah memanggil Samsuloh bin M. Rais agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Serang pada Rabu 26 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Serang. Selanjutnya, Pengadilan Agama Serang telah memanggil Rohem bin Misdu agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Serang pada Selasa 1 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Serang. Selanjutnya, Pengadilan Agama Serang telah memanggil Wulandari binti Misnar agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Serang pada Selasa 1 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Serang. Selanjutnya, Pengadilan Agama Serang telah memanggil Yuliana bin Ahmad agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Serang pada Rabu 2 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertepat di ruang sidang Pengadilan Agama Serang. Selanjutnya, Pengadilan Agama Serang telah memanggil Halimatu Sadiah binti Marjuk agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Serang pada Rabu 9 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Serang. Selanjutnya, Pengadilan Agama Serang telah memanggil Saifullah bin Ujer agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Serang pada Selasa 15 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Serang. Dan selanjutnya, Pengadilan Agama Serang telah memanggil A.R. Lisniawati binti Haji Umam agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Serang pada Rabu 16 September 2026

9 waktu Indonesia Barat bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Agama Serang. Dan demikian pendengar informasi mengenai surat panggilan atau rilas dari Pengadilan Agama Serang.

Saat gunung berapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, kesiapsiagaan kita sangat penting. Ketika mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik, jangan panik. Segera cek informasi resmi dari Badan Geologi atau pemerintah setempat. Persiapkan diri dan keluarga dengan rencana evakuasi. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat dan lokasi aman. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jika Anda tinggal di daerah rawan, patuhi semua instruksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk mengungsi jika diminta. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Siapkan diri, jaga keselamatan, dan tetap waspada. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk keselamatan.

0: 104,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Prosat RRI Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali pendengar, saya Bram Adi bisa kembali menemani Anda ya di Banten sore ini. Dan di Banten sore ini kita akan berbincang ya bersama BPBD Kota Serang pendengar ya, dalam kentongan tangga bencana, mengenai membangun ketangguhan warga menghadapi bencana, bersama Ibu Laras Wijayanti selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Serang. Selamat sore Ibu Laras.
2: Selamat sore.
1: Kabar baik hari ini Bu?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik ya. Dan sore ini kita akan ya, tadi sudah disebutkan juga, akan membahas atau berbincang mengenai membangun ketangguhan warga menghadapi bencana Ibu ya. Karena kan kemarin juga terjadi hujan deras ya, cukup deras, dan juga ada beberapa titik yang mengalami banjir seperti itu Bu ya. Dan dari beberapa kejadian tersebut Bu ya, belakangan ini, lalu bagaimana evaluasi dari BPBD Kota Serang terkait banjir yang terjadi di beberapa titik di Kota Serang Ibu?
2: Ya, terima kasih. Selamat sore teman-teman, semuanya dari penggemar dari RRI Banten. Kami dari BPBD Kota Serang menyampaikan bahwa intensitas banjir kemarin memang banyak menyebabkan intensitas banjir yang meluas di Kota Serang. Itu kita menyikapinya pada saat memang ada kejadian banjir, kita semua bersama-sama juga terjun ke lapangan untuk bisa mengantisipasi dan mengatasi hal-hal yang terkait dengan dampak dan evakuasi warga terhadap banjir. Banjir di Kota Serang memang karena memang intensitas dari Kali Cibanten juga meluap, ditambah dengan memang kondisi faktor yang sudah lama terjadi, aliran sungai yang tidak lancar karena memang banyak juga sampah yang menghalangi aliran sungai, kemudian juga sepadan juga banyak bangunan-bangunan sebelumnya itu ya, sebelumnya. Tapi alhamdulillah sekarang dengan kepemimpinan Pak Wali Kota kami, Pak Budi Rustandi, memberikan arahan dan bimbingannya kepada kami, juga pakala kami juga menginstruksikan kepada kami untuk bergerak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya edukasi, sosialisasi, dan juga mitigasi tadi, agar masyarakat lebih memiliki kesiapsiagaan terhadap bencana banjir.
1: Iya, baik. Dan kemarin terjadi hujan ya di 2 hari ya, kalau tidak salah di Sabtu dan Minggu. Itu ada beberapa titik Bu yang terjadi banjir.
2: Kalau intensitas hujan yang terus menerus, itu memang rata-rata sama ya. Rata-rata sama, semua titik itu mengalami banjir. Hanya saja intensitasnya kedalaman ketinggian air itu berbeda. Nah, kalau titik-titik yang memang rentan dengan banjir itu biasanya ada di titik-titik di wilayah Kasemen. Itu di Sawah Luhur, di Jabang Bayi, kemudian di Kroya, di Menggerong, itu di samping itu juga di perkotaan juga, itu seperti di kampus Untirta ya, di komplek Untirta, kemudian juga di daerah Grand Sutra itu. Itu juga di daerah wilayah Curug, kemudian juga Walantaka, itu banyak sekali yang memang terkena banjir, sehingga kalau banjir itu terus menerus itu kita perlu menggerakkan semua personil untuk bisa antisipasi dan juga mengevakuasi warga, terutama karena memang dampaknya biasanya sulit warga untuk keluar masuk, akhirnya kita mengeluarkan peralatan seperti perahu dan lain sebagainya, logistik kita keluarkan untuk membantu evakuasi.
1: Iya baik. Dan Kalau penyebabnya sendiri selain tadi juga sudah disebutkan ya, aliran sungai seperti itu kan, faktor geografis juga berarti mempengaruhi ya Bu ya?
2: Betul ya, karena memang gini, cuaca ekstrim yang memang terjadi ditambah dengan daya dukung infrastruktur yang memang belum bisa mumpuni untuk bisa menahan aliran air yang begitu deras, akhirnya kita mengalami juga fase-fase sulit akibat dari banjir gitu. Nah ini merupakan program yang memang kita jalankan bersama-sama juga. Seperti kemarin kita juga pembongkaran bangunan-bangunan sepadan sungai ya. Itu juga sebagai bentuk kita memberikan ruang gerak air di tempatnya gitu, tidak terhalang bangunan-bangunan. Di samping itu juga rawa yang memang Kali Padak itu sebelumnya penuh dengan rawa itu juga menghambat aliran sungai, sehingga akhirnya air tidak bisa mengalir dengan semestinya melebar ke rumah warga.
1: Ya berarti sudah banyak juga yang dilakukan oleh tadi pemerintah juga dalam mengatasi banjir yang terjadi gitu.
2: Iya banyak.
1: Tapi kalau yang titik-titik seperti Pasar Rau itu kemarin juga terjadi banjir. Kalau itu faktor penyebabnya apa Bu?
2: Kalau titik di Pasar Rau itu kan ada aliran sungai di Pasar Rau yang memang sampah-sampah belum maksimal itu bersih gitu. Ditambah memang kami sesuai dengan instruksi dari Bapak Presiden juga ya kepada kami untuk melaksanakan kegiatan bersih-bersih termasuk di Pasar Rau itu, ya alhamdulillah ketika kami terjun ke sana banyak sekali sampah di pagi itu yang dikumpulkan yang tidak ada pada tempatnya gitu. Artinya apa? Warga yang memang masih terbiasa membuang sampah sembarangan sampai ke sungai, itu juga akan mengakibatkan aliran sungai yang tidak lancar gitu. Drainase yang tersumbat itu akan berakibat pada melebarnya aliran air dan terjadi banjir, tergenang.
1: Berarti harus dari warga sendiri juga sadar Bu ya, agar tidak membuang sampah sembarangan gitu ya.
2: Semuanya, semua stakeholder, karena memang warga juga harus memiliki kesadaran dan kitanya juga ya. Semua stakeholder yang terkait lah untuk bisa saling mengingatkan bahwa salah satu upaya untuk lancarnya arus air itu tidak terhambat oleh sampah yang dibuang oleh kita, sengaja atau tidak sengaja.
1: Ya harus berkolaborasi ya,
2: betul,
1: semua pihak ya.
2: Betul.
1: Itu kalau ngomongin soal kolaborasi, kolaborasi apa saja nih yang sudah dilakukan oleh BPBD khususnya ya gitu, mungkin dengan dinas terkait gitu tuh.
2: Oh banyak, banyak. Seperti berkali-kali kami membuat jadwal dengan teman-teman relawan ya. Relawan di Kali Cibanten itu susur sungai. Kemudian juga dengan TNI, dengan teman-teman TNI, dengan teman-teman Polri, kita bareng-bareng ya dengan teman-teman BPBD provinsi gitu. Kita juga bareng-bareng untuk terjun ke sungai menggunakan perahu, kemudian kita bawa peralatan kebersihan, juga bawa senso untuk menebang pohon-pohon yang menghalangi aliran sungai, dan ternyata banyak sekali sampah yang banyak di dalam sungai maupun di permukaan sungai, sehingga air tidak bisa mengalir deras. Akhirnya pengalaman kami kemarin itu sampai dengan teman-teman TNI itu kita lama di satu titik itu untuk membongkar tumpukan sampah yang mengeras gitu. Nah itu kan otomatis air tidak bisa mengalir karena terhalang jalannya, kita tidak bisa lewat gitu. Akhirnya alhamdulillah itu salah satunya. Kemudian juga kolaborasi lainnya adalah kita dengan teman-teman dinas kesehatan gitu. Ketika memang ada bencana, tidak serta-merta kita undang, tidak, mereka juga sudah punya tusi yang sama untuk bisa langsung refleks melaksanakan tugasnya, bergabung membantu mengevakuasi korban dan juga mengobati teman-teman atau warga yang sakit.
1: Iya, baik. Berarti ketika terjadi banjir pun semua ya dari BPBD, dari Dinas Kesehatan sudah ikut ya, turun ya?
2: Semua.
1: Tapi juga masyarakat perlu memiliki kesiapsiagaan tadi, Bu ya?
2: Betul, betul.
1: Nah, dari banjir yang terjadi kemarin-kemarin ini, yang sudah terjadi, seperti apa? Apakah sudah baik nih kesiapsiagaan dari warga Kota Serang sendiri atau masih harus tadi dilakukan sosialisasi seperti itu, Bu?
2: Masih, Mas. Masih harus dilakukan sosialisasi. Karena memang kenyataannya adalah ketika memang kita membuat jadwal untuk susur sungai kemarin itu ya, berkali-kali bahkan kita dengan teman-teman relawan, itu sampah tidak pernah berkurang. Sampah terus ada. Bahkan sampai spring bed, spring bed lemari juga ada di situ gitu. Artinya warga masih belum bisa memahami bahwa pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah di aliran sungai itu membahayakan. Ketika kami sedang bahu-membahu mengambil sampah, membuang sampah, itu ada warga yang melempar sampah dari atas.
1: Di saat yang bersamaan ya, Bu.
2: Di saat yang bersamaan. Nah, itu kan artinya lo kenapa si warga jadi ketawa gitu ya, ketawanya. Maaf katanya gitu ya, sudah. Kenapa, Pak? Akhirnya kan diedukasi gitu. Nah, ini perlu edukasi dan sosialisasi yang secara masif ya, karena memang tidak hanya kami BPBD, kami itu anggota masyarakat dan juga aparatur pemerintah juga bersama-sama dengan dinas lain seperti DLH dari sisi kebersihan, kemudian dari PUPR yang menyiapkan kendaraan untuk membantu evakuasi gitu, dan juga teman-teman lainnya, itu kita kolaborasi untuk bisa mensosialisasikan dan juga mengedukasi masyarakat bahwa pentingnya menjaga kebersihan dan tidak mencemari sungai dengan membuang sampah sembarangan.
1: Ya, dan juga mungkin selain edukasi dan sosialisasi, fasilitas pun juga harus ada ya.
2: Iya. Semestinya seperti itu.
1: Iya, mungkin dari masyarakat yang itu juga bingung mau membuang sampah kemana gitu. Pada akhirnya ya udah asal buang gitu. Berarti ya masih banyak PR lah ya yang harus diselesaikan dan sudah digalakan juga tadi edukasi dan sosialisasinya gitu Bu ya. Tadi berbicara tentang kesiapsiagaan juga Bu ya. Nah, kita kan sebenarnya sudah memasuki kemarau Bu ya. Nah, kemarin terjadi hujan deras juga ya, dengan intensitas yang cukup deras gitu, dan terjadi banjir gitu di beberapa titik, walaupun mungkin ya tadi yang Ibu sebutkan juga ketinggiannya bervariasi gitu.
2: Iya, betul.
1: Nah, harus seperti apa gitu masyarakat ini menangani banjir yang bisa dibilang tiba-tiba gitu ya terjadi di lingkungan mereka gitu, Bu? Seperti apa?
2: Ya, sebetulnya banyak hal ya. Karena memang kondisi geografis juga kondisi masing-masing penduduk yang tinggal di wilayah itu juga kan berbeda. Yang rentan dengan masyarakat yang rumahnya dekat aliran sungai itu betul-betul harus waspada. Karena memang jarak antara batas rumah dengan batas sungai itu dekat. Seperti pada saat kemarin di Grand Sutra itu begitu banjir itu hampir tidak terlihat batasan. Jadi kita tidak tahu ini sudah masuk sungai atau rumah. Nah, pada saat evakuasi, nah itu tidak bisa dihindari, Mas. Karena apa? Karena memang itu satu rangkaian ya. Perumahan itu satu rangkaian, dan aliran sungai itu panjang juga sudah jalannya seperti itu. Jadi ketika memang satu hambatan tidak bisa untuk bisa menanggulangi, karena itu tadi luapan sungai yang terlalu deras ditambah dengan yang tadi itu kenyataannya di sungai-sungai itu juga tidak bisa mengalir aliran sungainya dengan lancar, terhambat, dan masyarakatnya juga pada saat itu juga masih banyak yang belum siap, sehingga akhirnya mereka kesulitan untuk keluar rumah sampai nggak bisa makan karena tidak punya apa-apa. Akhirnya kami memberikan bantuan bersama teman-teman dari dinas sosial dan juga dari teman-teman dinas lain. Itu mendirikan dapur umum. Dapur umum untuk bisa membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan gitu. Nah, kejadian banjir ini kan bukan kali pertama. Nah, kesiapsiagaan di sini adalah menyiapkan diri bahwa jika ada banjir lagi, paling tidak masyarakat sudah tahu harus bagaimana. Pertama, evakuasi gitu ya. Evakuasi ini kemana aja sampai pengen bawa kulkas keluar. Ini gak bisa, kalau kulkas gak bisa karena kita kan pakai perahu. Pakai perahu dengan bawa kulkas gak bisa. Akhirnya terus gimana kulkasnya? Ya udah, akhirnya kulkas dibawa,
1: dibawa
2: keluar. Minta dibawa, dibawa keluar gitu. Nah, dalam hal ini masyarakat yang rumahnya dekat dengan aliran sungai yang meluap, itu sebaiknya menyimpan barang-barang itu di lebih tinggi.
1: Lebih tinggi.
2: Sehingga tidak rusak dan tidak aus dan tidak tersengat aliran listrik. Nah, contoh seperti itu. Yang kedua, bahan makanan. Bahan makanan juga prepare gitu, tidak disimpan di tempat yang di bawah yang mudah tergenang air. Dan ketika memang kondisinya sudah darurat, itu masyarakat juga sebaiknya sudah mengantisipasi dengan warga siapa yang mau bagian masak, siapa yang mau menghubungi dinas sosial atau BPBD untuk menyiapkan dapur umum, peralatan, bahan-bahan. Karena dapur mandiri itu bisa boleh didirikan dimanapun yang memerlukan dengan tenaga masak dari warga setempat. Adapun nanti bahan-bahannya itu kami koordinasikan dengan bidang terkait, dengan dinas terkait untuk menyiapkan bahan. Nah, itu masih belum gitu loh.
1: Masih belum.
2: Warga tuh masih belum sudah berulang-ulang sudah diedukasi. Nanti kalau ada banjir lagi, hubungi ini. Persiapannya seperti ini, lakukan seperti ini, jangan panik, bawa. Nah, sudah kita edukasi. Tapi lagi-lagi seperti itu gitu.
1: Berarti tadi yang menarik ya, ada warga yang ingin membawa kulkasnya ya.
2: Iya.
1: Berarti seharusnya itu seperti apa? Apakah ya ya untuk barang-barang kita tinggalkan saja dulu, nyawa kan penting.
2: Betul,
1: gitu Bu ya.
2: Betul, betul.
1: Berarti kita harus menyelamatkan diri.
2: Betul,
1: terlebih dahulu.
2: Iya. Kita kan pada saat terjun ke lapangan pada saat banjir itu banyak warga yang butuhkan bantuan. Seperti bayi ya. Itu kita prioritaskan. Lansia, ibu hamil gitu kan. Kemudian orang sakit. Itu kita mesti prioritaskan. Tapi ada juga warga yang pengen barang-barang saya dulu. Nah, sementara kan kita keterbatasannya, keterbatasan logistik, keterbatasan SDM juga. Karena kenapa? Karena dengan masifnya banjir ini tidak 1-2 titik, banyak titik, dan kita tidak memiliki perahu yang banyak. Karena itu kolaborasi dengan teman-teman komunitas, kemudian dengan TNI juga, dengan Polri juga, dan juga dengan BPBD provinsi. Alhamdulillah kami saling pinjam meminjam alat gitu, termasuk perahu. Jadi perahu dikirimkan langsung, akhirnya kita bisa mengevakuasi warga dengan bantuan dari kolaborasi kemitraan tadi.
1: Ya berarti kolaborasi yang tadi juga ya penting memang ya.
2: Betul.
1: Berarti dari BPBD sendiri ketika terjadi bencana kemarin itu masih banyak kekurangan logistik ya Bu ya?
2: Ya sebetulnya kalau misalnya kita melihat dari kebutuhan, pastilah masih banyak. Karena yang namanya bencana itu tidak bisa diprediksi, harus sedikit, nggak bisa. Jangan banyak, nggak bisa.
1: Gitu.
2: Jadi berapapun yang dibutuhkan itu tergantung dari kebutuhan pada saat itu. Gitu. Kami memprediksikan bahwa kebutuhan logistik sekian, tetapi kami juga menyadari bahwa bukan cuma kami loh yang harus diperhatikan. Teman-teman yang lain juga, dari OPD lain juga perlu diperhatikan. Seperti di PUPR, jalan-jalan juga bolong harus juga dibereskan, membutuhkan dana. Orang sakit juga perlu diselesaikan untuk biaya obat-obatan dan sebagainya. Artinya anggaran di kami itu dibagi-bagi, kami paham. Karena itu gunanya kolaborasi itu adalah bagaimana mengantisipasi kekurangan itu menjadi sempurna gitu. Jadi bukan karena kekurangan artinya kita bisa berpartisipasi, tidak, tapi karena kekurangan itu kita juga saling melengkapi.
1: Yeah.
2: Kemitraan dengan teman-teman lain, akhirnya kita saling membantu, alhamdulillah tertangani dengan baik.
1: Iya, dan juga tadi yang Ibu bilang juga kita nggak bisa request ya.
2: Iya.
1: Tanda kutip ya, bencana itu akan terjadi kapan dan
2: betul,
1: sedikit atau besarnya.
2: Iya.
1: Dan juga mitigasi, langkah mitigasi
2: betul,
1: yang
2: betul.
1: Paling penting gitu.
2: Iya,
1: tuh. Langkah
2: betul.
1: Mitigasi yang sudah dilakukan dari BPBD sendiri ya, khususnya BPBD Kota Serang itu saat ini seperti apa Ibu?
2: Kalau mitigasi memang kebetulan memang teman kami yang menangani itu sudah dilaksanakan sosialisasi, edukasi, kemudian juga simulasi ya.
1: Yeah.
2: Simulasi seperti sebelumnya kita di BIP ya, di perumahan itu
1: yeah.
2: Kita simulasi bagaimana menghadapi bencana gitu ya. Jadi melibatkan masyarakat, teman-teman di lingkungan pendidikan, teman-teman dari dinas kesehatan. Jadi kita mensimulasikan menghadapi bencana itu seperti apa, harus bagaimana, gitu. Itu sudah kita laksanakan. Kemarin juga kita edukasi dan sosialisasi kepada teman-teman di dinas pendidikan melalui sekolah-sekolah. Anak-anak sekolah kita berikan edukasi bagaimana menghadapi bencana, apa itu bencana, supaya mereka juga tidak kaget dan siap tidak siap kalau sudah tahu dari awal, mungkin prepare-nya akan lebih baik daripada tidak tahu sama sekali.
1: Dan juga gitu. Tidak panik ya Bu ya.
2: Iya.
1: Berarti
2: harapannya seperti itu.
1: Bisa juga evakuasi mandiri Bu ya sebenarnya.
2: Iya, bisa. Betul.
1: Itu berarti ketika mungkin air sudah mengenang,
2: yeah.
1: Itu kita bisa langsung mencari tempat aman gitu, Bu ya.
2: Udah otomatis itu.
1: Harus ya.
2: Udah otomatis tuh. Jadi masyarakat yang memang sudah kan tidak semua masyarakat juga harus dibantu. Mereka juga sudah banyak yang paham dan banyak sudah mempersiapkan diri juga. Itu menjadi harapan kami semua bahwa apabila semua masyarakat itu bisa menyiapkan diri sendiri menghadapi potensi bencana dan efeknya seperti apa, itu akan jauh lebih baik gitu. Sehingga penanganannya juga tidak akan terlalu banyak gitu, beresiko, berakibat terhadap bencana ke masyarakat gitu.
1: Lalu Bu, selama ini kan kendala apa saja sih yang dihadapi BPBD gitu saat menangani banjir, selain mungkin masyarakat yang masih kurang edukasi gitu Bu?
2: Kendalanya itu tadi, kalau bicara dari logistik ya, dari logistik kita, dari anggaran untuk sarana-prasarana itu memang kita belum maksimal. Tapi memang tidak hanya di kami, rata-rata, jadi semua juga memang seperti itu. Karena kan kita seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita tidak perlu egois untuk bisa semuanya sempurna gitu. Karena kita juga memahami banyak yang harus diperhatikan yang lain juga. Sehingga kita harus bijak menyikapi, oh kita ada seperti ini, bagaimana harus kita antisipasi. Yaitu tadi, kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman untuk bisa saling membantu. Dan alhamdulillah selama ini kekurangan-kekurangan itu kita terbantu gitu.
1: Lalu harapannya seperti apa Bu ke depannya? Apakah terus ditambah sarana-prasarananya atau seperti apa?
2: Harapannya tentu saja dimanapun siapapun pasti akan memiliki untuk kesempurnaan. Tetapi itu tadi gitu ya, kita tidak perlu memaksakan untuk bisa meraih semuanya karena idealisme. Karena memang kita harus melihat kenyataan bahwa yang namanya kondisi itu kita harus bisa beradaptasi. Tidak ada alasan, tidak ada apa-apa, enggak bisa apa-apa gitu. Jadi dengan ada apa-apa sedikit harus menjadi lebih baik, menjadi lebih sempurna. Kekurangan itu kita bisa cari solusi, bisa siasati, dan selama ini alhamdulillah kita bisa mengatasi.
1: Yeah.
2: Hanya saja kalau memang sebuah harapan tentu akan menjadi jauh lebih baik. Ditambah lagi dengan peralatan-peralatan yang siap, kemudian juga ditambah lagi dengan pembiayaan-pembiayaan lainnya, itu menjadi lebih tangguh gitu. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan harapan ke depan semoga dengan adanya tambahan peralatan, kemudian juga tambahan lain-lainnya kepada BPBD itu akan menjadikan lebih bisa survive gitu.
1: Ya. Yeah. Dan dalam rangka membangun ketangguhan warga menghadapi bencana ya, seperti tema kita pada sore hari ini Bu, tadi sudah disebutkan juga ya, edukasi, sosialisasi, betul, terus digalakkan gitu ke sekolah-sekolah. Bung, ini juga bagian dari edukasi dan betul, sosialisasi betul, kan Bu ya.
2: Jadi harapannya semua mendengar.
1: Iya. Harapannya semua, khususnya warga Kota Serang, umumnya warga Banten gitu Bu ya, bisa mendengarkan. Dan juga tadi yang sudah disebutkan dari Ibu Laras juga, bagaimana langkah-langkahnya juga bisa diperhatikan gitu Bu ya.
2: Betul.
1: Agar ya kita tidak ingin ya bencana terjadi, tapi ketika terjadi kita sudah siap Ibu ya, berarti ya.
2: Ya.
1: Lalu misalkan untuk masyarakat gitu Bu, yang ingin selain menonton siaran ini di sore hari ini gitu, apakah ada jadwal-jadwal sosialisasi atau edukasi kedepannya yang masyarakat bisa ikuti gitu Bu?
2: Oh iya, jadi kalau ini kan jadwal edukasi maupun sosialisasi, itu kita memang punya program sosialisasi kepada masyarakat, mitigasi tadi ya. Kita mengadakan simulasi, cuman juga kita juga kan sebetulnya memiliki program-program mitigasi yang sifatnya masif, hanya bertahap gitu. Bertahapnya kita sesuaikan dengan agenda, jadwal. Intinya semuanya masuk dari semua klaster, baik itu pendidikan, itu kesehatannya, maupun klaster masyarakat lainnya. Itu semuanya kita rangkul, termasuk kemarin kita mencoba untuk berkolaborasi dengan semua stakeholder, semua klaster. Bagaimana caranya kita berbaur menjadi satu, mengantisipasi resiko bencana ke depan, ancaman bencana ke depan, dan mengantisipasi bagaimana hal-hal yang harus dilakukan dan planning apa ke depannya. Itu kita kumpul bareng kemarin itu dengan seluruh stakeholder, dari BUMN, BUMD, kemudian juga dari swasta, dari TNI, Polri, Dinas Pendidikan, dan juga kalangan akademisi. Itu kita kumpul bersama.
1: Berarti langkah mitigasi terus dijalankan ya. Dan mungkin Bu terakhir ya, karena kalau kita berbicara soal tadi ya, membangun ketangguhan warga menghadapi bencana gitu ya, mungkin ada pesan, walaupun tadi juga sudah disampaikan nih Bu ya, banyak gitu kan cara, langkah gitu, mungkin pesan nih BPBD gitu ya kepada masyarakat Kota Serang nih khususnya ya, untuk apa tadi menghadapi bencana gitu Bu, kedepannya gitu kan, seperti apa pesannya Bu?
2: Ya, harapannya kepada seluruh masyarakat Kota Serang, ketika menghadapi bencana diharapkan pertama tidak panik ya. Yang keduanya bisa berpikir positif. Yang ketiganya bisa antisipasi. Antisipasi diri ini tentu saja harus dibekali dengan sesuatu yang mereka punya. Apa itu gitu? Itu yang perlu mereka siapkan gitu. Jadi karena memang bencana ini bukan kali pertama dan sering terjadi, tentu harus belajar dari pengalaman gitu. Ketika bencana terjadi, paling tidak apa yang kita punya, potensi apa yang ada di sekitar kita, itu kita manfaatkan untuk bisa mengatasi kerugian-kerugian yang lebih banyak, lebih besar gitu. Antisipasinya dari diri kita sendiri. Sehingga dengan adanya teman-teman di BPBD yang memang membuka komunikasi terbuka kepada masyarakat luas, silahkan untuk hadir atau datang ketika membutuhkan sesuatu yang terkait dengan kesiapsiagaan bencana. Gitu. Kami akan berikan informasi, kami akan berikan edukasi, kami akan berikan sosialisasi seperti pada saat kita melakukan simulasi edukasi di Rumah Sakit Budi Asih. Hmm. Nah, itu atas permintaan. Hmm. Jadi ketika masyarakat menginginkan, kami akan siap gitu.
1: Baik. Dan kalau untuk tadi menghubungi BPBD bisa lewat mana saja? Apakah ada nomor telepon atau bisa langsung datang ke kantor?
2: Lewat mana saja ada.
1: Bisa ya,
2: jadi,
1: ada ya.
2: Jadi ya, BPBD sudah memiliki link semuanya. Hmm. Jadi baik itu di medsos atau di website atau datang ke kantor langsung juga boleh. Itu silahkan gitu. Jadi kami melayani dengan sepenuh hati 24 jam
1: ya.
2: Karena memang kami punya tugas 24 jam. Hmm. Ada yang piket itu kita terbagi dari 3 grup, grup TRC, tapi mereka kerja 24 jam.
1: Hmm.
2: Jadi tidak usah khawatir. Semua diterima dengan baik.
1: Baik, terima kasih Ibu Laras ya sudah memberikan tadi edukasi ya kepada masyarakat ya dalam rangka membangun ketangguhan warga menghadapi bencana. Ibu, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Ya selamat sore dan selamat beraktivitas kembali.
2: Selamat sore.
1: Ibu. Demikian pendengar ya perbincangan kita ya bersama Ibu Laras Wijayanti ya selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Serang. Dan tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Generasi muda sebagai penerus bangsa harus mendapat perhatian bersama baik melalui pendidikan formal maupun non-formal.
3: Ada beberapa syarat penyerahannya itu, makanya ada surat permohonan verifikasi, terus lampiran PSU, sertifikat.
1: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Bram Adi. Sari berita penting, Pemkot Serang mencatat sebagian besar perumahan belum menyerahkan PSU, sehingga pemeliharaan jalan dan drainase terkendala anggaran pemerintah daerah hingga kini. Ajang ODO SN 2026 sebagai sarana pengembangan bakat siswa.

0: Berikut berita selengkapnya, Pemkot Serang mencatat sebagian besar perumahan belum menyerahkan PSU, sehingga pemeliharaan jalan dan drainase terkendala anggaran pemerintah daerah hingga kini. Lucia Stari melaporkan.
1: Ada yang masih dalam tahap pembangunan perumahannya itu.
2: Pemerintah Kota Serang mencatat baru 118 dari total 256 kawasan perumahan yang telah menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas atau PSU kepada pemerintah daerah. Akibatnya, pemeliharaan jalan, lingkungan dan drainase di sejumlah perumahan belum bisa dilakukan menggunakan anggaran pemerintah. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkim Kota Serang Mufasir mengatakan pemerintah daerah hanya dapat melakukan perbaikan apabila jalan dan drainase sudah tercatat sebagai aset daerah. Menurutnya, pengembang wajib menyerahkan PSU setelah kawasan perumahan beroperasi dalam kurun waktu tertentu dan kondisi infrastruktur masih layak.
1: Ada yang belum masih dalam tahap pembangunan perumahannya itu. Ada beberapa syarat penyerahannya itu, padahal ada surat permohonan verifikasi, terus lampiran PSU, sertifikat, ada.
2: Proses penyerahan PSU saat ini masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari dokumen, administrasi yang belum lengkap, hingga adanya pengembang yang meninggalkan kawasan perumahan sebelum proses penyerahan dilakukan. Mufasir menjelaskan pengawasan terhadap pengembang yang meninggalkan proyek bukan menjadi kewenangan bidang perumahan, melainkan instansi yang menangani pengawasan perizinan. Dalam proses penyerahan PSU, pengembang harus melengkapi sejumlah dokumen seperti surat permohonan verifikasi, sertifikat, hingga dokumen pemecahan lahan. Meski demikian, warga tetap dapat mengusulkan penyerahan PSU kepada pemerintah daerah apabila pengembang sudah tidak aktif. Tahun ini, Dinas Perkim Kota Serang menargetkan penyerahan PSU dari sekitar 30 kawasan perumahan. Dari Kota Serang, Lucia Astari melaporkan.
0: Pemerintah Kota Serang melalui Satgas Makan Bergizi Gratis atau MBG terus memperkuat pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program MBG agar berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran. Triki Sondang melaporkan.
3: Makanya kemarin kami undang Satgas, baik dari kesehatannya, dari lingkungan hidupnya, dari terkait termasuk pendidikan, terutama dari Korwil dan Korcang. Ini terkait bagaimana untuk melakukan pembinaan secara terus-menerus mengawasi terhadap mitranya.
4: Pemerintah Kota Serang melalui Satgas Makan Bergizi Gratis atau MBG terus memperkuat pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program MBG agar berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan Asisten Daerah atau ASDA 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Serang, Yudi Suryadi, dalam program Banten Menyapa RRI Pro 1 Banten Selasa 19 Mei 2026. Yudi mengatakan Satgas MBG dibentuk berdasarkan arahan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri untuk membantu percepatan pelaksanaan program MBG di daerah. Menurutnya, Satgas memiliki tugas memperkuat koordinasi antar instansi sekaligus memastikan penerima manfaat benar-benar mendapatkan layanan makanan bergizi.
3: Satgas MBG mempunyai tugas dan peran dan fungsi. Yang pertama adalah mempercepat pelaksanaan program makanan bergizi gratis. Yang kedua, meningkatkan fasilitasi, kolaborasi dan koordinasi antar instansi dan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan program MBG. Dan selanjutnya adalah mendukung memastikan bahwa program makanan bergizi gratis berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran. Nah itu, jadi tujuan kami itu supaya tepat sasaran. Sasarannya ada, datanya ada di kami.
4: Ia menjelaskan evaluasi masih terus dilakukan karena berdasarkan hasil pendataan masih ditemukan sasaran penerima manfaat yang belum memperoleh program MBG. Karena itu, Satgas terus berkoordinasi dengan pihak SPPG dan mitra pelaksana agar seluruh masyarakat yang berhak dapat menerima bantuan. Selain memastikan ketepatan sasaran, Satgas juga menindaklanjuti berbagai aduan masyarakat terkait kualitas makanan. Menurutnya, laporan yang masuk langsung diteruskan kepada koordinator wilayah atau Korwil, koordinator kecamatan atau Korcam, maupun pengelola SPPG untuk segera diperbaiki.
3: Setiap pengaduan langsung kita tindak lanjuti ke Korwil, Korcam, termasuk juga kepala SPPG-nya, termasuk di mana sasaran, apakah di sekolah, apakah di posyandu, nah kita kejar. Nah ini kita minta laporan secara langsung pada hari itu juga, sehingga itu bisa langsung dilaporkan kepada pimpinan permasalahan dan juga tindak lanjut yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan.
4: Yudi menambahkan pihaknya bersama Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup hingga

0: Kurban menyediakan informasi digital yang lengkap mulai dari jumlah lapak penjual hewan kurban, jumlah hewan kurban yang tersedia, hingga persebaran lokasi lapak penjualan hewan kurban di seluruh wilayah Kota Tangerang. Yang melanjutkan, Pemkot Tangerang meluncurkan portal SIP Kurban sebagai bagian dari komitmen memberikan pelayanan informasi hewan kurban yang memudahkan masyarakat. Pemkot Tangerang juga memanfaatkan portal SIP Kurban untuk membantu pengawasan agar pelaksanaan Idul Adha mendatang bisa berjalan aman, tertib, dan nyaman. Pemerintah Kabupaten Serang membuka seleksi calon direksi BPR tahun 2026 dengan 4 tahapan seleksi sebelum mengikuti fit and proper test OJK. Fitri Aulia melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Serang akan membuka seleksi calon direksi Bank Perekonomian Rakyat pada Selasa 19 Mei 2026. Keterangan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Serang, Zeli Duhana, saat diwawancarai di kantor pemerintah daerah. Pengumuman pendaftaran direncanakan mulai dibuka pada pekan ini. Informasi pendaftaran akan diumumkan melalui media online dan media massa. Pemerintah Kabupaten Serang menargetkan proses seleksi berjalan terbuka dan profesional. Seleksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jabatan direksi di BPR milik daerah. Saat ini pemerintah daerah membutuhkan 2 orang direksi baru. Karena itu, jumlah pendaftar diharapkan lebih dari kebutuhan yang tersedia. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang, Zeli Duhana, mengatakan terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui peserta. Setelah seluruh tahapan selesai, peserta yang lolos akan mengikuti fit and proper test oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Tahapan tersebut menjadi syarat utama sebelum penetapan direksi dilakukan.
2: Ya, itu berarti dari pendaftaran, selolos seleksi administrasi, kemudian masuk ke uji kompetensi, kemudian baru penulisan makalah, dan tahap terakhir wawancara untuk di Pemda. Setelah itu ada fit and proper oleh OJK. Jadi ada 4 tahap lah.
1: Seleksi administrasi menjadi tahapan awal bagi seluruh peserta pendaftaran. Setelah itu, peserta yang lolos akan mengikuti uji kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku. Tahapan berikutnya adalah penulisan makalah terkait kemampuan dan pemahaman peserta. Selanjutnya, peserta akan menjalani wawancara bersama tim pemerintah daerah di kantor pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Serang berharap kebutuhan direksi BPR dapat segera terpenuhi melalui proses seleksi tersebut. Kehadiran direksi baru diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan daerah. Selain itu, pelayanan kepada masyarakat juga diharapkan semakin optimal. Pemerintah daerah menargetkan seluruh tahapan seleksi berjalan lancar sesuai jadwal. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Anggota aktif Polres Cilegon mencoba meraih keuntungan dari berjualan hewan kurban untuk Idul Adha mendatang. Rohmanuddin melaporkan.
3: Soalnya saya ingin usaha sapi ini karena melihat peluang.
4: Anggota aktif Polres Cilegon mencoba mendapatkan keuntungan dari perjualan hewan kurban di Kelurahan Kalitimang, Kecamatan Cibubur, Kota Cilegon. Anggota Polres Cilegon yang berjualan hewan kurban itu yakni Brigadir Polisi Supratman Wibisono. Brigpol Supratman sendiri berjualan hewan kurban di lapak hewan dengan nama Supratman Farm. Brigpol Supratman mengaku perjualan hewan kurban berawal dari hobi merawat hewan ternak dan melihat ada peluang usaha jualan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha di Kota Cilegon. Selain itu juga, Brigpol Supratman mengaku dalam rangka untuk mendukung program pemerintah pusat terkait dengan program Astacita, seperti menanam jagung, padi, dan membuat peternakan hewan yang salah satunya menggemukkan hewan sapi untuk kurban.
5: Usaha peternakan seperti pembesaran ataupun penggemukan hewan kurban seperti sapi ataupun kambing karena banyak dibutuhkan oleh warga ataupun masyarakat. Dan juga memang saya sendiri senang dengan hewan seperti sapi yang besar-besar, yang gemuk-gemuk, senang melihatnya dan juga senang merawatnya.
4: Adapun hewan sapi yang dijual untuk dijadikan hewan kurban, Brigpol Supratman mengaku diperoleh dari Lampung dengan harga yang bervariasi, mulai dari harga 20 juta hingga 50 juta rupiah per ekornya. Selain menjualkan hewan kurban sapi, Brigpol Supratman juga mengaku menjual hewan kambing dengan harga mulai dari 3 juta hingga 6 juta rupiah per ekornya. Ia berharap dengan berjualan hewan kurban ini dapat mendukung program pemerintah dan mendapatkan keuntungan yang bisa dinikmati untuk perekonomian keluarganya. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.

0: Ajang O2 SN 2026 sebagai sarana pengembangan bakat siswa. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
1: Dengan ini Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Jenjang SD dan SMP tingkat Kabupaten Lebak tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
2: Generasi muda sebagai penerus bangsa harus mendapat perhatian bersama baik melalui pendidikan formal maupun non-formal, salah satunya lewat kegiatan olahraga pelajar. Hal itu disampaikan Bupati Kabupaten Lebak Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya saat membuka Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2 SN jenjang SD dan SMP tingkat Kabupaten Lebak tahun 2026 di Rangkas Bitung kemarin siang. Hasbi mengatakan kegiatan O2 SN diharapkan mampu menunjang prestasi siswa di bidang non-akademik sekaligus membentuk karakter generasi muda.
1: Insya Allah, semoga hari ini menjadi kemenangan buat kita semua. Bahwa Olimpiade Olahraga Siswa Nasional bisa menjadi satu cara luar negeri yang mengarah kepada akademik bagi seluruh peserta.
2: Kegiatan ini diikuti pelajar SD dan SMP dari 28 kecamatan dan 7 subrayon di Kabupaten Lebak sebagai ajang pengembangan bakat, prestasi, serta pembinaan karakter melalui olahraga. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Kita beralih informasi seputar olahraga. Pendengar, PBVSI memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia. Pemusatan latihan digelar untuk skuad Garuda mempersiapkan menghadapi 2 turnamen internasional sepanjang tahun 2026. Timnas Voli Putra Indonesia tampil di AVC Nation Cup 2026 Juni nanti di India. Setelah itu melanjutkan perjuangannya di CAV League 2026. CAV League 2026 digelar 2 seri di Filipina dan Indonesia. Putaran pertama 15 sampai 19 Juli, sementara putaran kedua berlangsung 22 sampai 26 Juli di Indonesia. Wakil Kepala Bidang Pembinaan Prestasi PBVSI, Lodri Mas Paitela, mengatakan tim putra akan ditangani oleh pelatih Anyar asal Brasil, Sergio Veloso. Pelatnas dijadwalkan berlangsung di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul Bogor, Jawa Barat. Sekian warta berita saat ini. Pemkot Serang mencatat sebagian besar perumahan belum menyerahkan PSU, sehingga pemeliharaan jalan dan drainase terkendala anggaran pemerintah daerah hingga kini. Ajang O2 SN 2026 sebagai sarana pengembangan bakat siswa. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Eh, lihat deh, seru banget tau film ini.
2: Emang iya?
1: Iya, ini tuh genrenya romance gitu, Liz. Eh, ini apa ya? Kok ada link invitation gitu? Isinya sih, katanya aku dapat reward.
2: Wah, 100 juta rupiah.
1: Coba aku lihat dulu.
2: Jangan. Itu link phishing pasti.
1: Kenapa sih, Liz? Ganggu banget deh. Emang link phishing itu apa sih?
2: Astaga, Nova. Phishing itu salah satu kejahatan digital untuk meminta seseorang untuk mengungkapkan informasi rahasia. Kayak misalnya username, password. Nah, caranya itu mengirimkan pesan penting atau palsu yang berupa email, website, atau komunikasi elektronik lainnya. Nah, kamu itu akhirnya bisa kehilangan data diri kamu gitu aja. Dampaknya bahaya loh, Nov. Nah, ada beberapa cara nih untuk antisipasi link phishing. Yang pertama, kita tuh harus jeli apakah link yang kita terima berasal dari situs resmi atau memang bukan. Yang kedua, kita bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang menggunakan data akses pribadi. Dan terakhir, selalu cek berkala data diri atau device internet kamu ada perubahan atau enggak. Jadi, yuk mulai sekarang hati-hati kalau menerima link apapun di gadget kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
1: Sungguh aneh tapi nyata.
0: Air mata.
2: Gapai semua jemari kurangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir.
3: Tell me why ain't nothing but a part. Tell me why.
0: Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
4: Pernah nggak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.
0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 tidak hanya menghadirkan pertandingan kelas dunia, tetapi juga mencatat sejarah baru dari para tuan rumahnya. Meksiko akan menorehkan rekor istimewa sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya sukses menggelar edisi 1970 dan 1986. Ini menjadi bukti kuatnya tradisi sepak bola yang dimiliki negeri tersebut. Sementara itu, Amerika Serikat kembali dipercaya menjadi tuan rumah setelah terakhir kali menggelar Piala Dunia pada tahun 1994 yang dikenal sebagai salah satu turnamen paling sukses dalam hal penonton. Dan menariknya, Kanada akan mencatat sejarah baru dengan menjadi tuan rumah Piala Dunia pria untuk pertama kalinya, menambah warna baru dalam perjalanan sepak bola dunia. Kolaborasi 3 negara ini menjadi simbol kekuatan, persatuan, dan perkembangan sepak bola global yang semakin inklusif.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teh.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

0: siapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kesetaraan gender dapat dimulai dari rumah. Pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan bukan hanya tugas perempuan. Ketika laki-laki ikut berbagi peran, mencuci, memasak, atau mendampingi anak belajar, beban menjadi lebih ringan, hubungan lebih harmonis, dan anak-anak belajar bahwa kerjasama tidak memandang jenis kelamin. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling mendukung agar semua bisa tumbuh dengan seimbang.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi Kementerian Agama atau Kemenag diklaim meminta masyarakat menyerahkan uang kurban kepada pemerintah menjelang Hari Raya Idul Adha. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag Tobib Al-Ashar menyebut pihaknya tidak meminta masyarakat untuk menyerahkan uang kurban ke pemerintah. Tobib menjelaskan pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar terkait kurban dipelintir dan tidak sesuai dengan fakta. Pernyataan yang dimaksud yakni ketika Nasaruddin berpidato dalam acara penutupan acara Gebiar Ramadan Keuangan Syariah 2026 pada 2 April 2026. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Ternyata musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.

0: Lagi di mana, bro?
1: Lagi ngantri nih, Don. Panjang banget nih antriannya.
0: Samaan dong. Lu mau nonton film apa? Nah,
1: nonton. Gua lagi ngantri bayar iuran JKN KIS di Tenerbang, tau.
0: Hari gini bayar iuran JKN KIS masih mainstream aja.
1: Kok mainstream?
0: Kan bayar iuran JKN KIS banyak caranya.
1: Maksud lu gimana sih?
0: Sekarang bayar iuran JKN KIS ada dua cara. Melalui channel perbankan atau channel PPOB, Payment Point Online Banking. Tinggal pilih tuh. Gua saranin sih pakai auto debit.
1: Oh, gitu.
0: Jadi lu enggak perlu ngantri.
1: Tapi jujur gua belum ngerti tuh.
0: Gini loh, menggunakan channel perbankan melalui

0: debit, ATM, teller, internet, SMS atau mobile banking, dan RTGS. Atau melalui channel PPOB, payment point online banking yang dibayar di Indomaret, Alfamart, kantor pos, atau loket pembayaran listrik dan PPOB lainnya.
1: Sip, thanks Don, ntar gue ke situ.
0: Sekarang lebih bebas bayar iuran JKN KIS. Lebih banyak channelnya, lebih mudah.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: Di balik kemegahan Piala Dunia 2022 di Qatar, ada kebanggaan besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, mendunia di setiap sentuhan.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Mendengar masih bersama saya Bram Adi di Banten sore ini ya, dan kami kembali sampaikan satu informasi untuk Anda mengenai Kementerian Pekerjaan Umum atau PU terus mempercepat pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Berdasarkan perkembangan pembangunan per 18 Mei 2026, progres fisik proyek telah mencapai 73,33%. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan pembangunan sekolah rakyat menjadi bagian dari komitmen pemerintah memperluas akses pendidikan layak. Menurutnya, program tersebut juga ditujukan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hasil pantauan lapangan menunjukkan pekerjaan pondasi dan struktur pada sebagian besar bangunan utama telah selesai dilakukan. Sejumlah fasilitas pendidikan, asrama, rumah ibadah, dan bangunan penunjang kini memasuki tahap penyelesaian bertahap. Di kawasan proyek, pembangunan lapangan dan area olahraga juga terus berjalan sesuai tahapan konstruksi. Sebagian fasilitas bahkan telah memasuki tahap akhir pengerjaan menjelang target penyelesaian proyek. Untuk menjaga percepatan pembangunan, Kementerian PU menerapkan sejumlah langkah strategis di lapangan. Pemerintah melakukan optimalisasi metode konstruksi melalui penggunaan metal deck dan wire mesh pada struktur lantai tinggi. Selain itu, pemerintah juga menambah alat berat dan memperkuat pasokan beton melalui batching plan dan di lokasi proyek. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran pembangunan sesuai target yang telah ditetapkan. Percepatan pembangunan dilakukan melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan terkait. Kementerian PU berharap Sekolah Rakyat Ogan Ilir segera difungsikan mendukung pemerataan pendidikan di Sumatera Selatan. Dan saat informasi tersebut mendengar kami kutip dari rri.co.id.

RI dengan esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro. 5 cm bercerita tentang 5 sahabat, Genta, Ariel, Jafran, Ian, dan Riani yang telah lama menjalin persahabatan. Mereka merasa hubungan mereka mulai stagnan sehingga memutuskan untuk berpisah sementara selama 3 bulan tanpa komunikasi. Tujuannya adalah untuk menemukan kembali jati diri dan tujuan hidup masing-masing. Setelah 3 bulan, mereka bertemu kembali dengan semangat baru dan memutuskan untuk melakukan perjalanan mendaki Gunung Semeru, puncak tertinggi di Pulau Jawa. Perjalanan ini menjadi simbol perjuangan, kerja keras, dan pencapaian mimpi. Selama pendakian, mereka menghadapi berbagai tantangan fisik dan mental yang menguji kekuatan persahabatan mereka. Novel ini syarat dengan pesan motivasi, terutama tentang pentingnya memiliki mimpi dan keyakinan untuk mencapainya. Filosofi gantungkan mimpimu 5 cm di depan kening menjadi inti dari cerita ini, yang mengajak pembaca untuk selalu menjaga mimpi, tetap dekat, dan diperjuangkan. Selain itu, novel ini juga menggambarkan keindahan alam Indonesia dan semangat nasionalisme, terutama ketika mereka mencapai puncak Mahameru. 5 cm bukan hanya cerita perjalanan, tetapi juga refleksi tentang kehidupan, persahabatan, dan arti perjuangan. Buku ini banyak menginspirasi pembaca untuk berani bermimpi besar dan keluar dari zona nyaman. Demikian, esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro dari RRI untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pendengar, kembali kami sampaikan satu informasi untuk Anda di Banten sore ini mengenai menjelang pelaksanaan rapat paripurna yang dijadwalkan dipimpin Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Rabu 20 Mei 2026. Situasi di kawasan parlemen terpantau masih berlangsung kondusif hingga Selasa sore ini, pendengar. Berdasarkan pantauan rri.co.id, di sekitar area gedung DPR, aktivitas di lingkungan parlemen berjalan normal. Arus lalu lintas di sekitar kawasan kompleks parlemen terpantau ramai lancar. Saat ini belum terlihat adanya peningkatan mobilitas kendaraan dinas dan aparat pengamanan, utamanya di beberapa titik akses masuk kompleks parlemen. Hingga Selasa sore, kondisi umum di kawasan DPR masih terpantau aman dan terkendali. Aparat keamanan tetap terpantau bersiaga untuk mengantisipasi peningkatan aktivitas menjelang pelaksanaan rapat paripurna esok hari. Dan satu informasi tersebut mendengar kami kutip dari rri.co.id.

Dan maghrib untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya akan berkumandang sesaat lagi tepat pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang akan menjalankan ibadah sholat maghrib bisa bersiap dari sekarang, dan untuk Anda yang saat ini masih dalam perjalanan bisa menepi sebentar mencari masjid terdekat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda pendengar, jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya dan untuk Anda yang saat ini masih dalam perjalanan pulang ya, dan akan melanjutkan perjalanan, tetap hati-hati di jalan pendengar, dan untuk menemani waktu Anda ya di perjalanan, kami udarakan satu lagu dari Opik dengan Irhamna.

Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan. Cek kondisi lingkungan, dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.

0: Mama lihat ada pantai.
1: Iya nak, berenangnya di pinggir aja ya.
0: Iya ma.
2: Loh, ada gempa.

0: ada gempa. Ayo, cepat lari.
1: Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Tanda-tanda lain tsunami diantaranya muncul suara gemuruh, air surut secara tiba-tiba, dan ingat, selalu waspada dengan gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga tetap menjauh dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil di satu tempat, maka akan kecil juga pada daerah yang lain. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut.

Mendengar kami sampaikan satu informasi kembali untuk Anda mengenai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meninjau langsung ruang rapat menjelang pelaksanaan rapat paripurna DPR RI yang digelar esok hari pendengar 20 Mei 2026. Yang menyebut agenda paripurna akan membahas kebijakan ekonomi makro serta pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah. Ia juga mengungkapkan kemungkinan penyampaian langsung KEM atau PPKF oleh Presiden menjadi pertama kali terjadi di DPR. Namun Dasko tidak menjelaskan alasan khusus pemerintah hingga Presiden memilih menyampaikan materi tersebut secara langsung. Berdasarkan pantauan rri.co.id di sekitar area gedung DPR, aktivitas di lingkungan parlemen berjalan normal, arus lalu lintas di sekitar kawasan kompleks parlemen pun terpantau ramai lancar. Saat ini belum terlihat adanya peningkatan mobilitas kendaraan dinas dan aparat pengamanan, utamanya di beberapa titik akses masuk kompleks parlemen. Hingga Selasa sore, kondisi umum di kawasan DPR RI masih terpantau aman dan terkendali. Aparat keamanan tetap terpantau bersiaga untuk mengantisipasi peningkatan aktivitas menjelang pelaksanaan paripurna esok hari. Dan satu informasi tersebut mendengar kami kutip dari rri.co.id.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.

Pendengar masih di Banten sore ini bersama saya Bram Adi ya. Dan untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran kami ya, dimanapun dan kapanpun ya, sudah tersedia aplikasi RRI Digital ya. Dan cukup mudah dengan mendownload aplikasi RRI Digital di Google Play Store ataupun App Store. Nanti di sana Anda dapat menikmati siaran kami pendengar ya, mulai dari Pro 1, Pro 2 ya, Banten ya, Pro 1, Pro 2 seluruh Indonesia ya. Lalu ada Pro 3, Jaringan Berita Nasional, Pro 4, dan juga Pro 5 pendengar. Dan Anda juga bisa menonton siaran RRI Net ya di sana ya, cukup dengan mendownload aplikasi RRI Digital gitu pendengar. Jadi langsung saja download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan kami dimanapun dan kapanpun.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta untuk menyimak warta berita. Dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda, jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
2: Bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
0: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, ia berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa, bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
3: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
4: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
3: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Muhajir juga membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif.
6: Anwar saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
7: Oh, ya. Itu artinya ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi Menteri itu ya?
6: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
7: Atau sama Pak Hilman Latif ya Pak?
6: Tidak ada, tidak ada. Aman.
7: Aman ya.
8: Berapa tadi kan sempat minta ditunda Pak pemeriksaan?
6: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan soalnya sama menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang. Insya Allah.
7: Berapa pertanyaan tadi Pak Muhajir?
6: Nggak banyak. Oh, saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
7: Oh, 20 hari?
6: 30 Juni sampai 19 Juli.
5: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari

0: Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar 80 juta dolar Amerika Serikat terhadap PGN.
1: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR, yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak, ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebesar 80 juta dolar. Jadi ini harus diproses.
0: Sementara Mary selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Sargas mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
2: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 6/2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak.
3: Ya,
2: diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
3: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apakah ada masukan atau gimana?
2: Dari tim kami sih kebetulan enggak ada masukan terkait dengan permen 6 itu Pak.
0: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
6: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadjo mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rahadjo.
7: Ya, nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
6: Dan pendengar sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dahil Hanzar Simanjuntak, memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
8: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir.

0: jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa. Dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
1: Saya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Ya. Kalau ibu sendiri, nanti bisa saya jualan nasi uduk.
2: Oh, jualan nasi uduk.
1: Ya, tadinya karyawan saya.
0: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
4: Baik, pendengar. Ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
5: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk monitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jamaah-jamaah yang berisiko tinggi, yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jamaah haji prioritas, lansia, kemudian berisiko tinggi.
4: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Sumbawa tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju asrama haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randy Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, sisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Karimata hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika, Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat nggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah. Apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di 1/500. Terus makin apa ya, makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, nggak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Terarat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen BWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: pendengar, baru saja kita simak bersama warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta. Dan saat ini kembali ke RRI Programa 1 Banten dan masih bersama saya Bram Adi. Selanjutnya kami akan hadirkan mimbar agama untuk Anda dari agama Protestan. Selamat mendengarkan.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Bapak Ibu Saudara Saudari pendengar setia RRI Banten dimanapun berada. Salam damai sejahtera. Perkenalkan, saya Teti. Pada kesempatan ini, kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana hidup yang Tuhan inginkan bagi kita. Beberapa hari yang lalu, kita baru saja memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Ini merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting bagi orang Kristen. Maka pembacaan firman Tuhan hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-14 yang akan saya bacakan dengan judul Yesus Terangkat ke Surga. Ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan mereka, dan menutup awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat yang ke-10.

melihat langit. Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah mereka ke Yerusalem

Simon orang Zelot dan Yudas anak Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa-doa bersama-sama dengan beberapa perempuan beserta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, dalam pembacaan firman Tuhan ini saya memberikan satu tema yang berdasarkan pertanyaan di awal tadi. Bagaimana hidup yang Tuhan inginkan bagi kita, yaitu menjadi

Kudus. Karena bagi para murid, konsep Yesus hidup, maka Yesus akan langsung datang sebagai Raja untuk memulihkan Israel. Itu terdapat di ayat yang ke-6 yang tadi kita sudah baca dan dengarkan bersama-sama. Akan tetapi, konsep Yesus menjanjikan Roh Kudus dan akan

berbeda dalam konsep pemikiran para murid dengan apa yang Tuhan inginkan bagi kita, yaitu menjadi saksi. Saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Yesus ingin kerajaan Allah yang dipulihkan bukan hanya Israel, tetapi Yesus ingin yang dipulihkan adalah seluruh dunia sampai ujung bumi. Apa yang dimaksud menjadi saksi? Saksi biasanya adalah orang yang memberikan keterangan ketika dibutuhkan. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita menjadi saksi, memberikan keterangan apa yang disaksikan secara langsung sebagai sebuah kebenaran, yaitu saksi hidup akan karya keselamatannya yang Tuhan lakukan bagi kita. Yang pertama, kita menjadi saksi yang berdiri, tegak mengakui kebenaran meskipun kita tidak melihat. Akan tetapi, karena turunnya Roh Kudus dalam hidup kita, kita menjadi beriman dan percaya, yakin akan keselamatannya, bahwa kita telah diselamatkan. Yang kedua, ketika kita menjadi saksi Kristus, maka hidup kita akan menjadi saksi yang bukan hanya sekedar berkata-kata, tetapi akan ada pembaharuan dalam hidup kita yang dituntun oleh Roh Kudus. Maka hidup kita seperti jemaat mula-mula, penuh dengan cinta kasih, hidup yang akan rindu akan kebenaran, mau berbagi dan terus menyatakan cinta kasih.

hari ini engkau takut. Takut akan kegagalan. Jika takut hari ini akan kesendirianmu. Takut mungkin akan banyak orang menjatuhkan. Takut untuk melangkah. Maka ingatlah, ada Roh Kudus yang akan mengangkat engkau jika engkau jatuh. Ada Roh Kudus yang menemani engkau jika engkau sendiri.

Pendengar, sudah hampir pukul 20 waktu Indonesia Barat, yaitu tandanya saya Bram Adi harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda ya. Terima kasih sudah bergabung di RRI Pro 1 Banten. Dan jangan kemana-mana, selanjutnya di Banten Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Kartika Rahmi ya di Banten Malam. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Kartika Rahmi. Kita awal informasi pertama. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menekankan pentingnya pekerja untuk tetap adaptif dan menjaga semangat inovasi di tengah dinamika geopolitik, geoekonomi global, serta perkembangan teknologi yang semakin pesat. Beralih ke informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri rapat paripurna DPR RI pada Rabu 20 Mei 2026. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.go.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten malam ini 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menjumpai Anda ya di malam tanggal 19 Mei 2026. Wah, ini hari ketiga di malam-malam ya, saya selalu menemani Anda pendengar. Dan di Banten malam ini sebentar lagi akan kami putarkan mini drama radio Jaring Ayah yang diproduksi oleh RRI Ranai. Semoga bisa menghibur dan memberikan pesan untuk Anda semua. Selamat mendengarkan.

0: Lah minum-minum sajalah kopi semalam tu, bang. Bang, gula ni dah habis. Kopi pula habis kat rumah ni.
1: Yelah, Rahmi, Rahmi.
0: Semenjak pompong abang tu tenggelam, kenapalah susah betul hidup kita ni, bang?
1: Sabar, Rahmi. Bersyukur kita masih punya jaring ni. Dapat juga abang cari ikan.
0: Ya, tapi hasilnya tak seberapa. Untuk makan hari-hari saja pun kadang tak cukup. Belum lagi tu, ha? Jaring dah banyak yang koyak. Tiap hari abang tu sibuk betulkan jaring saja. Tak ada kerja lain.
2: Dahlah, Mak. Tak usah marah-marah.
0: Kau tu belum tahu rasanya jadi orang tua, Sarah.
1: Sudahlah. Ha, Sarah. Sebelum berangkat, makan dulu ubi goreng Mak kau ni, Sarah.
2: Sarah makan di sekolah saja lah ubi ni. Dah lambat nih, Mak.
0: Iyalah. Sini, Mak bungkus. Sekolah tu, Sarah, baik-baik. Supaya engkau pandai. Dapat jadi pegawai macam orang-orang tu. Supaya hidup kau senang.

0: sekasar ini. Eh, tuh kan? Fatimah! Fatimah! Fatimah kan nih?
1: Iya, siapa ya?
0: Rahmi, Timah. Kawan masa kecil engkau dulu, tak ingat ke?
1: Rahmi. Rahmi anak Cik Dulah ke?
0: Iya, anak Cik Dulah.
1: Ya Allah, ha, tak kenal lagi aku. Dah berubah kau sekarang, ya?
0: Macam ni lah orang kampung, Timah. Timah, cantiknya kau, Timah, sekarang. Lama kau kat luar negeri. Pastilah senang hidup kau, kan?
1: Tentu. Ha. Eh, kau beli apa? Sikit betul barang belanja tu.
0: Itulah. Beli bawang sikit, sayur sikit. Nak beli banyak, manalah aku ni ada duit. Eh, Timah, di luar negara tu ada tak ya lowongan kerja untuk saya ni?
1: Kau nak cari kerja?
0: Iya. Saya tu, Hamah, dah bosan hidup susah sama abang tu. Belum lagi Bang Saleh tu sering sakit-sakitan. Berjalan pun tak betul lagi kaki dia tu, Mah. Makinlah tambah susah aku hidup ni, Mah.

0: nak abang setuju ataupun tidak, Rahmi tetap akan berangkat ke jengkluan waktu itu ikut Fatimah.
1: Cuba kau pikir-pikir lagi, Rahmi. Kau tak kasihan ke dengan anak kita?
0: Sudahlah, abang tak perlu sedih-sedih. Harusnya abang tu senang. Rahmi nak kerja cari duit banyak untuk keluarga kita.
2: Yah, makanlah. Dah sejuk nasi tu. Temenung pula.
1: Iya, Sarah. Ni ayah nak makan.
2: Ayah menangis ke? Basah mata tu. Teringat emak lagi.
1: Taklah, Sarah.
2: Ayah tak usah bohong.
1: Tak terasa dah 2 tahun lebih mak kau pergi, Sarah. Sampai sekarang tak ada kabarnya. Fatimah pun tak dapat dihubungi lagi.
2: Kita doakan saja emak di sana sehat dan cepat balik ya, ya.
1: Amin.
2: Ya, esok sore pengumuman hasil tes akhir Sarah keluar ya. Ayah doakan Sarah lulus ya.
1: Tentulah. Ayah selalu mendoakan Sarah.
2: Kalau Sarah dapat beasiswa nih, beban ayah akan berkurang. Tapi kalau tak lulus, Sarah nak cari kerja sajalah setelah lulus nanti.
1: Sarah, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Pesan ayah hanya satu. Nak jadi orang besar atau orang kecil, tetaplah taat kepada Allah. Jadi orang yang jujur dan baik budi ya, nak.
2: Iya ya.

0: Abang Saleh, pagi sangat ke kedai hari ini.
1: Iya, Leha. Nak antar ikan nasi ni.
0: Oh, ah, sini-sini Leha timbang. Ha, ni 4 kilo 8 ons, bang. Leha bayar 5 kilo sajalah, bang.
1: Alhamdulillah. Makasih ya, Leha.
0: Sama-sama.
1: Kasih abang beras 2 kilo, gula setengah, telur 10 ribu, sama nasi dagang tu satu ya?
0: Cukup ke nasi tu?
1: Cukup. Untuk abang je. Sarah nak sarapan kat sekolah pagi ni.
0: Oh, ni barangnya. Ah, ni sisa uang ikan asinnya ya, bang?
1: Alhamdulillah.
0: Nasi ni tak usah bayar, bang. Bawa saja.
1: Banyak sangat, Leha.
0: Tak apa, bang. Kalau tak habis kan, dapat untuk makan siang nanti.
1: Ya Allah, makasih Leha. Dari dulu kau selalu baik dengan keluarga abang.

0: Ya, kau tak jaring Karim?
1: Baru saja balik. Dah siang ni bang. Tak lama lagi air tu pasang.
0: Tak apalah Karim, sebentar je. Abang bosan kat rumah.
1: Yalah, hati-hati ya bang.

banyak dapat ikan nampaknya nih. Kalau Sarah tahu, pastilah aku kena marah. Pergi sorang-sorang. Walaupun cuma menjaring di belakang rumah macam nih. Semenjak sakit, Sarah yang selalu temani aku pergi menjaring. Ya Allah, jaga dan lindungilah anakku Sarah. Air ni dah nak semakin dalam saja. Dah kat di atas lutut ni. Aku harus kuat narik jaring ni. Aduh. Kenapa kaki dan tanganku ni? Kebas rasanya. Ya Allah, kuatkanlah aku jalan sampai ke darat sana, ya Allah. Aduh. Ya Allah.

0: Sarah, sabai Sarah.
1: Ayah kenapa, Maci? Kenapa ayah ditutup kain?
0: Ayah kau udah tak ada, Sarah.

Setiap ada di pelantar belakang rumah nih, Sarah selalu teringat ayah. Ayah suka sangat duduk di sini betulkan jaring. Ya, jaring ayah Sarah gantung rapi. Jaring inilah pengobat rindu Sarah ya. Jaring yang ayah pakai untuk mencari nafkah. Ya, 2 hari lagi Sarah berangkat kuliah. Sarah janji akan jadi anak yang baik. Nanti Sarah akan coba cari emak ya ya. Terima kasih ya ya, sudah menjadi ayah yang baik untuk Sarah.

0: Tom, pinjem motornya dong. Sekalian pinjemin duitnya ya.
1: Ah, lo tuh Gus, apa-apa pinjem sih? Nih.
0: Sorry Tom, soalnya gue mau sekalian ngurusin kakak gue di rumah sakit.
1: Ya udah sana.
0: Oh iya,
1: apalagi?
0: Bisa gak gue dipinjemin kartu JKN KIS lu?
1: Hah? Pinjam kartu JKN KIS?
0: Iya.
1: Gak bisa.
0: Ah, please Tom, kok gak bisa sih?
1: Gak bisa, kartu JKN KIS tidak boleh dipinjamkan. Titik.
0: Ah, pelit.
1: Dengar ya Gus, kartu JKN KIS tidak boleh dipinjamkan kepada siapapun yang tidak berhak. Kartu JKN KIS hanya boleh digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam kartu. Penggunaan kartu JKN KIS oleh yang tidak berhak adalah bentuk dari penipuan dan pemalsuan data. Yang melanggar KUHP pasal 55, 56, 263 ayat 1, 378, dan pasal 381 dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Mau lo masuk penjara Gus?
0: Ih, gak mau lah.
1: Ingat, jangan meminjamkan kartu JKN KIS Anda kepada siapapun.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Resensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Filosofi Teras adalah buku pengembangan diri yang memperkenalkan filsafat Stoikisme dengan cara yang ringan dan mudah dipahami. Henry Manampiring menjelaskan bagaimana ajaran para filsuf Yunani Romawi kuno seperti Marcus Aurelius dan Epictetus dapat diterapkan dalam kehidupan modern, khususnya dalam menghadapi kecemasan, emosi negatif, dan tekanan hidup. Buku ini menekankan konsep dikotomi kendali, yaitu membedakan hal-hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Dengan memahami hal ini, seseorang dapat mengurangi stres karena tidak lagi memaksakan diri mengontrol hal di luar kuasanya. Penulis juga mengaitkan konsep stoikisme dengan fenomena sehari-hari, termasuk media sosial, tekanan pekerjaan, dan ekspektasi sosial. Gaya bahasa yang digunakan sangat komunikatif, bahkan disertai humor dan contoh konkret, sehingga pembaca tidak merasa sedang membaca buku filsafat yang berat. Filosofi Teras mengajarkan pentingnya mengelola pikiran, menerima kenyataan, dan tetap rasional dalam menghadapi masalah. Buku ini menjadi sangat populer karena relevan dengan kondisi masyarakat modern yang rentan terhadap kecemasan. Pesan utamanya adalah kebahagiaan tidak berasal dari luar, tetapi dari cara kita memandang dan merespon kehidupan. Dengan menguasai pikiran sendiri, seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan bijaksana. Demikian esensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring dari RRI untuk Indonesia.

0: lagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Ketika suatu lokasi mengalami banjir, peralatan elektronik menjadi sangat rentan terhadap air dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Agar terhindar dari bahaya, yang perlu dilakukan adalah mematikan listrik dari MCB atau termis pada kWh meter. Cabut seluruh peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak dan naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Apabila terjadi banjir dan jaringan listrik belum dipadamkan, segera laporkan. Gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Agar semakin aman, masyarakat yang akan memasuki kawasan banjir juga perlu menggunakan alat pengaman. Sehingga, jika melewati genangan air, dapat menghindari risiko terkena pecahan kaca, paku, bakteri, maupun arus listrik bocor. Mari tetap tenang dan aman dalam menggunakan listrik di musim penghujan.
1: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bakal hadir dengan perubahan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia FIFA 2026, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 tim. Artinya, persaingan makin ketat dan peluang tim-tim dari berbagai benua semakin terbuka lebar. Format baru ini juga menambah total pertandingan menjadi lebih dari 100 laga dengan tambahan babak baru sebelum fase 16 besar. Dengan sistem ini, kita akan diberi lebih banyak pertandingan seru, kejutan dari tim non-unggulan, dan tentu saja atmosfer sepak bola yang lebih meriah dari sebelumnya. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Pendengar, satu berita kali ini kami hadirkan dari Tangerang ya, bahwa kantor wilayah BPJS Ketenagakerjaan Banten menyebutkan ada 3,3 juta pekerja, berarti ini memang banyak ya, yang belum memiliki perlindungan sosial dan telah menyiapkan strategi khusus mulai dari sosialisasi ke perusahaan hingga memaksimalkan intervensi Pemda, pendengar. Dan menurut Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Banten, Eko Yuyulianda di Tangerang, dia mengungkapkan dari 2,7 juta pekerja yang terdaftar, pendengar, ada sebanyak 1,2 juta pekerja dari sektor informal di Banten, dan sebanyak 600 ribu diantaranya sudah terlindungi oleh jaminan sosial, pendengar. Dan ia pun juga mengatakan jaring pengaman sosial untuk pekerja ini sangatlah penting untuk menjamin keselamatan sekaligus menjamin kesejahteraan keluarga pekerja apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada pekerja. Okay.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Pendengar masih membahas soal ketenaga kerjaan ya, masih dari Tangerang pendengar. Kalau tadi diberitakan jika 3,3 juta pekerja di Banten belum memiliki perlindungan sosial, kali ini datang dari sudut pandang BPJS-nya ya. Karena BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Cikokol ya, mengoptimalkan langkah strategis melalui program Sejahterakan Pekerja Sekitar Anda atau Sertakan untuk memberikan perlindungan pekerja sektor non-formal, pendengar. Dan Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cikokol, M. Irfan ya, mengatakan program Sertakan ini memungkinkan masyarakat memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja rentan di sekitarnya yang juga bernilai sebagai bentuk sedekah. Jadi ini masyarakat diberi kesempatan untuk mendaftarkan pekerja-pekerja rentan di sekitar yang bisa digunakan sebagai amal atau bentuk sedekah ya pendengar. Oleh karena itu pihaknya meningkatkan kerjasama dan bersinergi dengan pemerintah, pengusaha, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menambahkan jumlah kepesertaan khususnya non-formal seperti pelaku UMKM, guru ngaji, dan lainnya. Dan secara keseluruhan pendengar, tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Tangerang saat ini baru mencapai sekitar 44%. Berarti masih sekitar 56% belum ya pendengar ya. Jika dilihat dari tingkat kepesertaannya, mencakup sektor formal dan informal atau pekerja penerima upah atau PU dan bukan penerima upah atau BPU. Dan Wali Kota Tangerang Sarudin sendiri mengatakan telah mendaftarkan 22.000 pekerja rentan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan anggaran berasal dari APBD.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam, saudara pendengar. Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Kartika Rahmi. Kita awali informasi pertama. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada pemerintah Arab Saudi atas undangan haji tamu Raja Salman. Ucapan tersebut disampaikan dalam acara pelepasan jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa hari ini di Jakarta. Muzani menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurutnya, berbagai perbaikan layanan tersebut sangat membantu jemaah Indonesia dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lebih nyaman dan lancar. Beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta penjangkauan calon siswa sekolah rakyat dipercepat tanpa mengabaikan ketepatan sasaran. Ia menegaskan proses rekrutmen harus benar-benar menjangkau anak dari keluarga paling membutuhkan. Mensos mengatakan jajaran Kemensos dapat turun langsung bersama pemerintah daerah bila mengalami kesulitan saat penjangkauan calon siswa. Rapat tersebut diikuti Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Kepala Sentra dan Balai se-Indonesia. Direktur Perlindungan Sosial Non-Kebencanaan Faisal melaporkan penjangkauan calon siswa hingga kini mencapai 12.676 anak. Jumlah itu terdiri dari 4.328 calon siswa SD, 4.604 calon siswa SMP, dan 2.935 calon siswa SMA. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten malam ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, satu lagu apanya dong ya, mewakili perjumpaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Jadi untuk Anda yang mau request lagu ya, sambil bernostalgia gitu ya, bisa langsung melalui WhatsApp kami di 08 1450 949. Selain itu, Anda juga bisa mengirim salam kepada orang-orang yang Anda tuju. Dan program ini kami buka hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kami tunggu ya pendengar di 08 1450 949.

0: Bencana bisa datang kapan aja. Listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi power banknya sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline. Biar nggak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik. Bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

RI Banten dengan esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman L. Sirazi. Novel ini mengisahkan kehidupan Fahri, mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Mesir. Ia dikenal sebagai pribadi yang cerdas, religius, dan berakhlak baik. Dalam kesehariannya, Fahri menjalani kehidupan sederhana sambil memegang teguh nilai-nilai Islam. Cerita berkembang ketika Fahri dihadapkan pada berbagai konflik cinta dengan beberapa perempuan, seperti Aisyah dan juga Maria. Setiap hubungan memiliki dinamika yang berbeda dan juga menguji prinsip hidup Fahri. Selain kisah cinta, novel ini juga mengangkat tema keadilan, fitnah, dan kesabaran. Fahri harus menghadapi ujian berat ketika dirinya difitnah dan harus berjuang untuk membuktikan kebenaran. Habibur Rahman L. Sirazi berhasil menghadirkan cerita yang syarat nilai religius dan moral. Pembaca juga diperkenalkan pada budaya Timur Tengah dan kehidupan mahasiswa di sana. Ayat-ayat cinta menunjukkan bahwa cinta sejati harus dilandasi iman dan keikhlasan. Novel ini menjadi salah satu karya yang sangat populer karena mampu menggabungkan kisah romantis dengan pesan spiritual yang kuat. Demikian esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman L. Sirazi dari RRI untuk Indonesia.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan satu lagu yang sudah kita dengarkan ya pendengar, yaitu Biru dari Vina Panduwinata. Dan kalau bicara soal nostalgia di masa lalu ya, ada hobi-hobi masa lalu atau kesukaan aktivitas di masa lalu yang menjadi tren ya pendengar. Tapi kalau sekarang memang sudah digantikan dengan perkembangan teknologi seperti itu. Nah, yang pertama ini adalah filateli. Nah, filateli sendiri ini merupakan hobi mengumpulkan prangko atau benda-benda pos lainnya. Nah, ini biasanya kita mengumpulkannya saat mendapatkan surat ya, karena pada zaman dahulu itu komunikasinya masih terbatas menggunakan surat ya pendengar. Dan katanya juga semakin tua usia benda pos tersebut, maka harganya juga akan semakin tinggi ya pendengar. Nah, siapa nih dari Anda yang pernah mengumpulkan prangko ya dengan beraneka ragam gambar dan juga pemandangan pendengar. Kemudian selanjutnya, ini siapa yang pernah melaluinya? Biasanya ini yang bagian perempuan-perempuan ya. Jadi waktu kecil ini suka bertukar kertas binder. Nah, ini pada eranya pendengar, buku ini bukan hanya digunakan sebagai buku catatan ya atau diary, melainkan kertasnya yang unik dan lucu bisa ditukar-tukar gitu pendengar. Kertasnya juga bermacam-macam, dari mulai gambar hingga warnanya. Kemudian selanjutnya bermain telepon umum. Nah, sebelum ada ponsel yang merajalela saat ini pendengar, dulu itu masih identik dengan telepon umum yang dipasang di area tertentu, bisa juga di pinggir jalan ya pendengar. Dan untuk menelpon biasanya kita menggunakan koin gitu ya. Biasanya ini sengaja untuk menelpon nomor-nomor random ya, atau mungkin nomor-nomor yang biasanya itu jadi misteri seperti itu ya pendengar ya. Dan ada juga sahabat pena. Nah, kalau dulu mencari teman baru pendengar ya, itu kita bisa berkirim surat yang kemudian julukannya adalah sahabat pena. Biasanya mencari teman baru ini lewat kolom-kolom majalah, lalu surat menyurat yang kemudian teman menulis surat ini disebut dengan sahabat pena. Ya, walaupun memang sulit ya mencari teman saat itu pendengar, tapi seru sekali, bahkan ada yang mendapatkan sahabat pena dari luar negeri ya pendengar. Sebenarnya masih ada banyak hobi-hobi di masa lalu yang tentunya seru dan berkesan ya. Kira-kira mana nih hobi Anda di masa lalu pendengar?

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Mujirohman, Ketua DPRD Kota Serang. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara. Salah satunya adalah program siaran langsung audio Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus siaran RRI Banten. Sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: 101 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Permisi Bu, kira-kira bisa dibantu cepet gak ya Bu? Ini ada sedikit buat Ibu.
1: Eh Ujang, sekarang mah udah gak gitu lagi, zaman udah berubah.
0: Loh, jadi gak perlu ngasih uang lelah ya Bu?
1: Yang perlu itu berkas lengkap, ikut prosedur, dan jujur yang pasti. Pelayanan sekarang mah cepet dan transparan kok.
0: Oh gitu, wah mantap ini sih Bu, tanpa amplop-amplopan.
1: Betul, simpan amplopnya, buat beli bakso aja.
2: Hal-hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jujur, tertib, dan mengikuti aturan bukan beban, tapi kebiasaan baik yang bikin semuanya jadi lebih mudah. Ayo biasakan pelayanan tanpa pungli, tanpa suap, karena perubahan itu dimulai dari kita.

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya pendengar. Kita masih melanjutkan nostalgia soal hobi di masa lalu ya pendengar. Tadi ada Filateli mengoleksi prangko dan kemudian sahabat pena juga dan menggunakan telepon umum ya pendengar. Dan selanjutnya yaitu mengoleksi penghapus, karena dulu itu waktu lagi sekolah kan bentuk penghapus ini pada lucu-lucu ya pendengar ya. Bahkan banyak juga yang wangi. Hal ini tuh yang bikin anak-anak jadi suka gemar mengoleksi, baik untuk dipakai maupun dijadikan pajangan. Dan hingga saat ini ya pendengar, penghapus lucu juga masih sangat banyak, namun agaknya sudah jarang yang menjadikannya koleksi pendengar. Kemudian yang selanjutnya itu adalah hadiah dari snack ya. Nah kalau zaman dulu memang ada cara menarik untuk bikin konsumen balik lagi beli snack gitu ya. Karena memang salah satunya dengan memasukkan mainan di dalam snack. Nah cara ini bisa dibilang sangat ampuh pada era 90-an ya pendengar, di mana banyak orang menjadikan mainan yang ada di dalamnya sebagai koleksi. Dari mulai kartu, cincin hingga uang bisa menjadi salah satu hadiah yang dicari-cari nih pendengar. Nah kalau Anda sendiri nih kira-kira suka mencari hadiah apa atau mengoleksi hadiah apa? Biasanya ya kalau dulu memang zamannya kartun Pokemon, ingin mengoleksi kartu-kartu Pokemon itu pendengar.

0: Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.
1: Kebakaran, ih kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih pantesan, itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu, jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
5: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
1: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Dan pendengar, sudah ada yang bergabung di WhatsApp 08111450949. Kali ini dari Teh Intan ya, di Serang. Katanya mau request lagunya Maaf dari Jikustik ya. Dan untuk lagunya Teh Intan sudah kami siapkan di playlist ya, yang sekaligus menemani malam hari Anda pendengar. Dan untuk Anda yang mau request, masih ada waktu sekitar 33 menit lagi ya pendengar, sebelum ditutup setengah jaman gitu ya. Dan tentunya masih kami tunggu di 08111450949.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, lagu dari Atik CB ya dengan Edan telah kami udarakan untuk menemani Anda di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu pukul 10.42. Dan kali ini sudah ada yang bergabung dari Fajar di Cilegon ya. Katanya mau request lagunya Christian Bautista, terserah. Oh baik, sudah kami siapkan ya untuk Fajar di Cilegon. Katanya salamnya untuk orang-orang yang lagi kerja saat ini. Nah iya, supaya semakin semangat ya Fajar, tentunya untuk orang-orang yang lagi semangat hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang mau request masih bisa ya, tentunya caranya mudah di 08111450949.

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 23.06 ya, dan kali ini kita akan membahas soal sleep masking yang jadi tren baru gaya hidup sehat, pendengar. Di tengah padatnya aktivitas dan meningkatnya penggunaan teknologi digital, pendengar, menjaga kualitas tidur kini mulai menjadi perhatian banyak orang, dan ada fenomena yang dikenal dengan istilah sleep masking yang makin populer ya, terutama di kalangan generasi muda yang ingin mendapatkan istirahat lebih optimal untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Dan tren tersebut ramai dibahas di berbagai media sosial melalui konten tentang rutinitas malam, pengaturan jam tidur, hingga cara menciptakan suasana kamar yang nyaman untuk beristirahat. Nah, di sini banyak nih masyarakat yang mulai menyadari tidur yang cukup tidak hanya membuat tubuh lebih segar ya, pendengar, tetapi juga membantu meningkatkan fokus dan produktivitas saat bekerja maupun belajar. Dan kemudian, pendengar, berbagai cara pun dilakukan ya untuk meningkatkan kualitas tidur, mulai dari mengurangi penggunaan ponsel sebelum tidur, menggunakan pencahayaan yang redup, hingga menciptakan suasana kamar yang lebih tenang. Dan tidak sedikit pula masyarakat yang mulai menerapkan jadwal tidur lebih teratur di tengah gaya hidup yang serba cepat dan penuh tekanan, pendengar. Lalu ada juga nih ahli neurologi yang kemudian memberikan pendapatnya terkait fenomena sleep masking. Nah, seperti apa kelanjutannya? Sebelum dibahas lebih lengkap ya, ada lagu yang siap menemani malam hari Anda.

Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873. Dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

Pendengar, melanjutkan pembahasan yang tadi soal fenomena sleep maxing ya. Dan ahli neurologi sekaligus pakar tidur dari Stanford Healthcare, Clint Akusida ya, menyebut kualitas tidur ini memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan maupun keseimbangan tubuh, pendengar. Dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tidur berkualitas kini pun terus meningkat. Istirahat yang cukup mulai dipandang sebagai bagian dari gaya hidup sehat modern, bukan sekadar kebutuhan untuk melepas lelah setelah beraktivitas seharian ya, pendengar. Dan meski demikian, para ahli menginginkan agar tren tersebut tetap dijalani secara seimbang dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Karena tentunya setiap orang ini kan memiliki pola dan durasi tidur yang berbeda ya, sehingga menjaga konsistensi waktu tidur itu dinilai lebih penting dibanding mengikuti tren tertentu di media sosial, pendengar. Tentunya dengan kualitas tidur yang lebih baik, aktivitas sehari-hari diyakini dapat berjalan lebih optimal dan tubuh terasa lebih bugar. Dan tren sleep maxing pun menunjukkan masyarakat kini semakin peduli terhadap pentingnya menjaga keseimbangan hidup di tengah kesibukan dan perkembangan teknologi digital yang terus meningkat.

Saat gunung berapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, kesiapsiagaan kita sangat penting. Ketika mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik, jangan panik. Segera cek informasi resmi dari Badan Geologi atau pemerintah setempat. Persiapkan diri dan keluarga dengan rencana evakuasi. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat dan lokasi aman. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jika Anda tinggal di daerah rawan, patuhi semua instruksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk mengungsi jika diminta. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Siapkan diri, jaga keselamatan, dan tetap waspada. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk keselamatan.

pendengar, untuk menciptakan kualitas tidur yang baik pun ya, kita juga perlu memperhatikan penggunaan kasur ya, dan juga termasuk perawatannya, karena salah satunya adalah dengan sering membersihkan kasur. Karena kalau kasur jarang dibersihkan ya pendengar, ini bisa memicu berbagai masalah kesehatan pendengar. Karena kasur yang tidak dirawat ini dapat menjadi tempat menumpuknya debu, keringat, serpihan kulit mati, hingga mikroorganisme yang berpotensi mengganggu kesehatan ya pendengar. Dan kasur atau tempat tidur yang jarang dibersihkan beresiko menjadi sarang tungau debu. Hewan mikroskopis ini hidup dari serpihan kulit manusia yang berkembang dengan cepat di lingkungan yang lembab. Meski tidak terlihat oleh mata pendengar, keberadaan tungau dapat memicu berbagai masalah kesehatan, terutama bagi orang yang memiliki alergi atau sensitif terhadap debu ya pendengar. Dan salah satu dampak yang paling sering dirasakan adalah munculnya gangguan pernafasan. Karena tungau dan debu yang menumpuk di kasur ini dapat memicu bersin, hidung tersumbat, batuk, hingga kambuhnya asma. Dan gejala ini biasanya lebih terasa saat bangun tidur atau ketika seseorang terlalu lama berada di dalam kamar. Nah, selain masalah pernafasan ya pendengar, kasur yang kotor juga dapat menyebabkan gangguan pada kulit. Debu, jamur, dan kotoran yang menempel lama ini bisa memicu gatal-gatal, ruam, bahkan iritasi pada kulit. Dan kondisi ini dapat semakin parah jika kasur lembab dan jarang dijemur di bawah sinar matahari. Untuk itu ya pendengar, kasur sebaiknya dibersihkan secara berkala. Selain rutin mengganti spray, disarankan juga untuk menjemur kasur, membersihkan debu dengan vacuum cleaner, dan menjaga sirkulasi udara kamar agar tetap baik. Perawatan sederhana ini dapat membantu menjaga kebersihan tempat tidur sekaligus mendukung kesehatan penghuni rumah.

Terima kasih dan maaf adalah sebuah ucapan yang banyak sekali orang lupa atau bahkan lalai. Ini adalah hal besar yang wajib kita ajarkan kepada anak cucu kita. Bahkan penting untuk kita ajarkan kepada mereka sedari dini. Rasa malu atau bahkan merasa rendah dalam mengucapkan kata tersebut sering terdengar dari segelintir orang, bahkan kalangan profesi. Malu dan tabu, itu alasannya. Padahal kata-kata tersebut adalah sebuah kata penolong dalam berbuat saling. Kata tolong adalah sebuah kata untuk meminta bantuan kepada seseorang. Terima kasih adalah bentuk ungkapan kelegaan hati dan mempunyai sebuah makna yang artinya sebagai ungkapan rasa senang, bersyukur kepada mereka yang telah menolong kita. Sedangkan maaf adalah memberikan arti untuk menghargai orang lain dan membawa kedamaian pada kita sendiri. Maaf bukan berarti menunjukkan bahwa seseorang itu lemah atau kalah, tetapi justru kata maaf adalah sebuah bentuk kerendahan hati. Dengan mengucapkan kata-kata tersebut, membuat seseorang merasa dihargai dan menghargai. Itulah kenapa perlunya kita mengucapkan kata-kata tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bukankah kita dilahirkan untuk saling menghargai?

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Selasa tanggal 19 Mei tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia. Program Satu Banten mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Rabu, tanggal 20 bulan Mei tahun 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Banten pagi ini 94.9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tersi Sondang kembali hadir untuk menemani Anda di Banten pagi ini, pendengar. Dan saat lagi kami akan hadirkan Mutiara Pagi dengan tema sedekah. Dan

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, dimanapun Anda berada, pendengar Radio Republik Indonesia yang aku cintai, yang aku banggakan, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu lagi dan kita bersama-sama terus mengkaji, membelajar ilmu-ilmu yang mudah-mudahan menjadi sebab kita bisa menjadi orang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat karena kajian kita di subuh hari, di pagi hari ini yang indah, saya ingat sebuah amalan yang menjadi amalan ini tradisi dan kebiasaan sebenarnya adalah bersedekah. Salah satu yang selalu saya perhatikan di masyarakat kita, alhamdulillah suka bersedekah. Walaupun selalu ada sebuah kata, lebih baik sedikit ikhlas daripada banyak tidak ikhlas. Kalau perkataan itu saya tidak setuju. Ya. Ayo kita mari sama-sama benarkan ucapan ini dan merubahkan dengan ucapan yang lebih positif. Lebih baik banyak bersedekah ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Itu jauh lebih fantas, jauh lebih baik. Ibadah sedekah, saya rasa ibadah sedekah itu menjadi amalan kebiasaan masyarakat kita. Ada yang bersedekah Jumat, ketika melihat kota amal digeserkan di hari Jumat, ada yang setiap hari, ada di majlis ilmu, majlis ta'lim ibu-ibu. Jadi kebiasaan bersedekah itu luar biasa. Tapi kali ini yang saya ingin tunjukkan, sedekah yang dahsyat, sedekah yang bisa dikaruniai dengan kemudahan hajat kita yang kita inginkan. Karena semua orang bersedekah ingin mendapatkan janji Allah, dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan rezekinya, diganti yang lebih baik. Sedekah yang terbaik adalah sedekah subuh. Bahkan saya suka buat dan saya menyuruh jamaah untuk bikin kotak amal atau kotak tabungan, disebutin kata tabungan subuh atau kotak amal subuh. Kenapa saya milih waktu subuh? Pertama, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengikatkan salat dengan sedekah. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifat-sifat muttaqin adalah mereka yang mendirikan salat dan mereka senantiasa berinfak. Dan banyak ayat seperti ini. aqamus salah wa atuz zakah, aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum. Banyak ayat yang mengkaitkan antara, ada ikatan antara salat dan sedekah, berinfak. Jadi ini bisa menjadi sebuah amalan yang saya harap masyarakat kita, khususnya para pendengar Radio Republik Indonesia, saat kita bersama-sama kaji ini, saya harap bisa menjadi sebuah kebiasaan rutin adalah bersedekah di saat salat kita. Apa itu sebelum salat atau sesudah salat, itu kembali kepada sesuai keadaan kita masing-masing. Tapi yang lebih tinggi dan lebih mulia di antara bersedekah di setiap waktu salat adalah waktu salat subuh. Mengapa saya memilih waktu salat subuh? Pertama, karena salat subuhnya sendiri memang waktu yang paling berkah dan disaksikan oleh malaikat. Bacaan kita di salat subuh termasuk bacaan yang akan menjadi saksi. Amalan kita di subuh hari menjadi saksi. Malaikat pun menjadi saksi. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di hadis yang sahih yang pernah berdoa, ya Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Di riwayat lain, burika li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi aktivitas dan amalan umatku di subuh hari. Ada juga yang mendorong saya berkata sedekah subuh itu termasuk sedekah yang terbaik. Setiap waktu subuh Allah sengaja turunkan malaikat. Tugasnya malaikat ini hanya satu, mendoakan orang yang bersedekah subuh. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantilah, berlipat ganda dengan keberkahan yang berinfak di subuh hari. Berarti itulah sebab indahnya sedekah di subuh hari. Ada yang bertanya, terus gimana saya bisa istiqomah menjalani sedekah subuh sedangkan sedekah subuh itu untuk orang miskin, anak yatim? Susah sekali di subuh hari saya bertemu dengan anak miskin atau yatim untuk saya memberi sedekah itu kepada mereka. Atau kadang-kadang kita salat di masjid, pas salat subuh ingin memberikan sedekahku di subuh hari, ternyata tidak ada kotak amal di situ. Gimana solusinya supaya kita bisa terus menjaga sedekah subuh di waktu subuh tapi tetap istiqamah, tambah kita menghadapi kesulitan bertemu atau mencari anak miskin atau yatim yang menerima sedekah kita? Sederhana sekali jawabannya, masing-masing buat kotak amal di rumah. Sebutin kotak itu sedekah subuh atau tabungan subuh. Suami punya satu, istri punya satu, anaknya sendiri punya satu. Kalau supir kita tinggal di rumah kita, kasih dia satu. Pembantu yang tinggal di rumah kita, kasih juga satu. Masing-masing punya satu. Sebelum beraktivitas, artinya selepas salat subuh, kalau ada yang salat di rumahnya bersama keluarganya atau ada yang salat di masjidnya, ketika Anda pulang dari masjid atau begitu laksanakan salat di rumah, sebelum Anda keluar untuk beraktivitas di pagi hari, Anda langsung isi tabungan tersebut. Berapa saya isi? Seikhlasnya. Tapi jangan lupa, simpan kotak amal subuh ini, tabungan subuh ini di tempat yang bisa sering dilihat. Misal mungkin di meja TV misalnya, atau di meja yang depan pintu keluar rumah supaya ketika kita keluar bisa nampak kotak itu, bisa dilihat. baru kita ingat. Jangan disembunyikan dalam lemari, kita bisa lupa. Jadi ditempatkan tabungan ini di sebuah tempat yang kita sering bisa melihat supaya tidak lupa. Dan saling mengingatkan, suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami, anak-anak masing-masing, begitulah supaya mampu menjaga sedekah subuh ini. Demi Allah jemaah sekalian, manfaat dan kekuatan dahsyatnya sedekah subuh itu luar biasa. Apalagi saat kita mengisi sedekah subuh ini, kita bisa berdoa, ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekahku ini di subuh hari ini, saya mendapatkan disembuhkan penyakitku. Kalau ada yang sakit, menyembuhkan penyakit orang tua, memberi karunia. Sebutkan apa hajatnya, sebutkan apa keinginannya. Di satu ketika kita bersedekah, menghadapi masalah hutang, kita berdoa. Itu subhanallah luar biasa manfaat, luar biasa dahsyat. Mau rasakan silakan diamalkan, silakan diistiqomahkan, dan saya yakin akan jamaah sekalian melihat sendiri bagaimana dahsyat dan berkahnya sedekah itu, bagaimana proses merasakan nikmatan yang begitu luar biasa. 1,000, besoknya bisa 2,000, ketika sudah turun gaji kita bisa lebihin sedikit, 10,000 atau 100,000. Anak-anak kita, biasakan mereka di subuh hari sebelum mereka beraktivitas untuk ke sekolahnya mereka, ke sekolahan mereka, ada yang antar mereka atau mereka berjalan kaki karena sekolahannya dekat, biasakan mereka. Nah, sebelum keluar jangan lupa ya isi tabungannya sendiri. Jadi uang saku yang dikasih kepada mereka, kasih kita lebih 1,000 atau 500, tiga, biar mereka isi sendiri supaya menjadi terlatih mereka juga untuk kebiasaan bersedekah dan beramal. Jemaah sekalian, amalan sedekah itu bukan hanya menjamin ampunan dosa. Sedekah itu menjamin akan diganti oleh Allah lipat ganda rezeki dan berkah pahala. Bersedekah membedamkan kemurkaan Allah. Bersedekah menjaminkan husnul khatimah. Bersedekah melamatkan kita dari kematian buruk. Bersedekah melamatkan kita dari kematian mendadak. Bersedekah menangkat darajat kita di sisi Allah, menyembuhkan penyakit, melamatkan kita dari siksa neraka jahannam. Bahkan ada sebuah cerita terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang wanita membawa dua anak datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari makan. Kata Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidak ada, sedang keluar. Tapi yang ada hanya 3 biji kurma. Diserahkan 3-3 kepada seorang wanita ini, dan wanita ini membagikan kurma, satu untuk anaknya yang satu lagi punya kurma satu, dan ibu sendiri punya satu. Ternyata anaknya dua-duanya masing-masing sudah menghabisi makan kurma, dan mereka melihat kurma yang ada di tangan ibunya sendiri hanya yang tersisa cuma satu. Ibu merasa beban dan keberatan makan, dan sedangkan anaknya masih lapar. Akhirnya ibu ini membelahkan kurma, membagikan dua, separuhnya buat anak, separuhnya buat anak yang satu lagi. Siti Aisyah melihat perbuatan ibu sambil tidak sempatkan dirinya untuk makan kurma itu, dia kagumi perbuatan ibu, mengutamakan, mendahulukan anaknya. Habis itu ibu dan anaknya pergi. Tidak lama datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Siti Aisyah langsung menceritakan, ya Rasulullah, baru saja terjadi cerita indah di hadapanku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa itu wahai Aisyah? Siti Aisyah menceritakan apa yang telah dilakukan seorang ibu terhadap anaknya dalam cerita kurma tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, apakah kamu heran dan kagumi perbuatan ibu ini membagikan kurma yang tersisa satu ini kepada dua anaknya? Ketahuilah wahai Aisyah, sebab kurma itu yang telah dibagi dua untuk anaknya dua-duanya, Allah selamatkan ibu itu dari neraka jahannam. Berarti dengan separuh kurma sudah selamat dari neraka jahannam. Makanya di ujung cerita ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqin nar walau bi shiqqi tamrah." Bertakwalah kepada Allah walaupun dengan separuh kurma. Allahu akbar. Begitu indahnya bersedekah. Dengan kurma saja diselamatkan oleh Allah dari neraka jahannam. Bagaimana orang yang rutin setiap subuh bersedekah, yang rutin setiap berkesempatan bersedekah, yang rutin setiap ada rezeki kelebihan dia bersedekah dan bisa membahagiakan orang lain. Begitu tabungan kita yang sudah kita isi selama ini, isi setiap hari, setiap subuh sampai kita merasa sudah penuh, silakan serahkan kepada lembaga anak yatim, yayasan sosial, dimanapun kita tempatkan. Mudah-mudahan selama kita menjalani sedekah menjadi sebuah amalan yang dahsyat, yang menjadi sedekah jariah buat kita dan juga membawa keberkahan dalam sisa umur kita. Bahagialah dengan menikmati sedekah subuh. Semoga kita mampu istiqamah menjalaninya sambil kita mendapatkan husnul khatimah. Semoga mesyamikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Ini gambar apa ya? Loh, loh, loh, loh, loh. Ini benar gak sih informasinya? Loh, ini kan, ini gambar apa ya kok? Emang ini beneran? Bentar. Ah, ini kok asal sergini? Ini gambar apa deh? Kok rame banget di grup? Grup keluarga itu bukan cuma tempat kirim stiker lucu, meme random, atau broadcast berita hoax. Saat bencana datang, grup keluarga bisa jadi jalur komunikasi yang paling penting. Gunakan grup keluarga untuk konfirmasi kondisi anggota keluarga. Share lokasi aman dan jalur evakuasi, pastikan semua dalam keadaan selamat. Ingat ya, anak muda harus jadi filter, bukan amplifier. Jangan asal forward, pastikan informasi yang kamu bagikan itu valid. Dan tentunya menenangkan, bukan bikin panik. Jadilah sumber info terpercaya, bukan sumber kepanikan.

Dan pendengar, baru saja Anda mendengarkan program Mutiara Pagi pendengar, dan sesaat lagi kami akan mendengarkan satu lagu berjudul Rindu Rasul. Dan tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 Banten.

Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Trisi Sondang. Sari berita penting. Kepala Perpusnas RI Amidun Aziz meresmikan gedung perpustakaan di Kota Cilegon. Kegiatan Serbuk 2026 di Kabupaten Serang mengangkat pelestarian budaya sekaligus mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sungai. Berikut berita selengkapnya, Kepala Perpusnas RI Aminuddin Aziz meresmikan gedung perpustakaan di Kota Cilegon. Rohmanuddin melaporkan.
1: Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas RI Aminuddin Aziz meminta kepada masyarakat Cilegon agar memanfaatkan gedung perpustakaan yang baru dibangun untuk meningkatkan minat baca. Permintaan itu disampaikan Aminuddin di sela-sela Festival Literasi yang dirangkaikan dengan peresmian gedung layanan perpustakaan umum daerah Kota Cilegon serta HUT DPK Kota Cilegon ke-19 tahun. Menurut Aminuddin, untuk membangun gedung perpustakaan yang baru itu tidak mudah antara membutuhkan proses panjang yang dilakukan pemerintah Kota Cilegon, sehingga harus dioptimalkan dengan berbagai kegiatan yang mendukung untuk meningkatkan minat baca masyarakat Cilegon. Dikatakan Aminuddin, gedung perpustakaan ini sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung. Dengan demikian, diharapkan kunjungan masyarakat ke perpustakaan terus meningkat. Aminuddin menyampaikan, dengan berkunjung ke perpustakaan, selain bisa untuk salah satu pilihan bermain, namun juga untuk menimba ilmu dan kreativitas anak-anak maupun orang dewasa. Dengan demikian, masyarakat akan merasakan suasana yang beda dengan berjalan ke perpustakaan tersebut.
2: Ini kan perjuangan panjang ya dari pihak pemerintah Kota Cilegon sendiri. Setelah ada, harap dimanfaatkan dengan optimal, jangan sampai bangunan ini menjadi bangunan yang sepi-sepi saja gitu ya, sehingga perpustakaan disamakan seperti kuburan misalnya gitu ya, atau tempat jin beranak gitu. Itu jangan sampai terjadi, tapi ramaikanlah dengan berbagai macam kegiatan. Apalagi
1: Aminuddin menyatakan pembangunan gedung perpustakaan di Kota Cilegon ini merupakan pembangunan gedung perpustakaan yang terakhir yang dilakukan pemerintah pusat. Lantaran ke depan pembangunan gedung perpustakaan akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum atau PU Republik Indonesia. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Saudara, berikut kita dengarkan feature tentang seorang penjual es doger di Rangkas Bitung dengan judul Senyum Mang Kiwil Menjemput Rezeki Senja, disampaikan oleh Jaliah Winarti.
3: Saudara, senja mulai turun di kawasan Jalan Kuncoro Jakti, Malangbong, Rangkas Bitung. Namun Misroni, penjual es doger yang akrab disapa Mang Kiwil, masih setia menunggu pembeli di gerobaknya. Pria 43 tahun asal Lampung ini sudah 7 tahun berjualan es doger demi menghidupi keluarga kecilnya.
4: Sekitar jualan es doger sekitar 7 tahunan.
5: Apa yang bikin Bapak betah jualan es doger?
4: Nyaman, terus pelanggan juga pada enak.
3: Meski penghasilannya pas-pasan dan seringkali hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari serta modal berjualan kembali, ia tetap semangat menjalani pekerjaannya.
4: Jalanin aja apa adanya. Yang penting kita saling menikmati aja. Pelanggan puas, kita juga puas. Itu aja.
3: Sebagai tulang punggung keluarga dan ayah satu anak, Mang Kiwil mengaku belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga. Namun ia bersyukur karena dagangannya kini telah memiliki pelanggan tetap. Menurutnya, berjualan es doger membuatnya senang karena merupakan usaha milik sendiri dan bisa bertemu banyak orang setiap hari.
4: Ya, kalau bagi saya nikmatin aja lah. Ya. Nyaman, gak ada yang nurut-nurut.
5: Usaha sendiri gitu ya.
4: Kecil yang kecil, kita bersyukuri aja lah. Itu aja, udah beres.
3: Dari Rangkas Bitung, semangat Mang Kiwil menjadi gambaran perjuangan rakyat kecil yang terus bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian feature dari Lebak, Banten, Jaliah Winarti melaporkan.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah kota atau Pemkot Tangerang melalui Dinas Ketahanan Pangan atau DKP bekerjasama dengan Dinas Pertanian Provinsi Banten, melakukan pemeriksaan intensif terhadap ratusan hewan kurban di lapak-lapak pedagang Selasa 12 Mei 2026. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hewan yang dijual memenuhi dua aspek utama kriteria syariat Islam dan standar kesehatan hewan. Petugas menyisir sejumlah lapak besar diantaranya yang berada di sepanjang Jalan Lapas Pemuda dan Jalan Maulana Hasanuddin Cipondo. Hingga saat ini tercatat sudah ada 60 lapak pedagang yang didatangi petugas secara berkala. Selain melakukan pengecekan, petugas juga mendistribusikan obat-obatan kepada para pedagang sebagai langkah antisipasi terhadap gangguan kesehatan hewan selama masa penjualan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang, Muhdorun, menuturkan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter hewan di lapangan, mayoritas hewan kurban yang masuk ke wilayahnya dinyatakan layak dan memiliki status kesehatan yang baik. Menjelang Idul Adha, DKP 3 Kota Serang memastikan hewan kurban bebas PMK meski satu kambing ditemukan terkena penyakit kulit ORF. Lucia Stari melaporkan.
6: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Serang meningkatkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di sejumlah lapak penjualan menjelang Hari Raya Idul Adha. Dari hasil pemeriksaan sementara, petugas belum menemukan kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK, meski satu ekor kambing ditemukan mengalami penyakit kulit pada bagian bibir. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Serang, Andrian Mungin, mengatakan kondisi kesehatan hewan kurban tahun ini relatif lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, program vaksinasi dan pengawasan rutin membantu mencegah penyebaran penyakit pada ternak. Ia menambahkan kambing yang terkena penyakit kulit langsung ditangani dan sementara waktu tidak diperbolehkan dijual hingga kondisinya membaik. Petugas juga memberikan stiker layanan pada lapak yang memenuhi standar kesehatan hewan kurban. Sebagian besar hewan kurban yang masuk ke Kota Serang berasal dari luar daerah seperti Garut, Lampung, dan Jawa Timur dengan dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal.
7: Ada beberapa informasi di barcode-nya itu, bila teman-teman men-scan atau men-scan barcode itu, ada informasi tentang masalah hewan kurban dan bagaimana penanganan untuk hewan kurban tersebut. Jadi ini salah satu upaya kami untuk memberikan atau melayani masyarakat untuk memberikan hewan kurban yang terbaik.
6: Sementara itu, pedagang hewan kurban Dadang Taufik mengaku harga jual ternak tahun ini mengalami kenaikan sekitar 10% akibat meningkatnya biaya pakan, transportasi, dan operasional. Menurutnya, kondisi tersebut berdampak pada penurunan daya beli masyarakat sehingga penjualan hewan kurban tahun ini cenderung lebih sepi dibandingkan tahun sebelumnya.
8: Harga dari mulai 2 juta yang di domba sampai ke 8 juta ada.
9: Sapi
8: dari 20 juta sampai ke harga 50 juta ada.
6: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Serang akan terus melakukan pengawasan hingga menjelang Hari Raya Idul Adha untuk memastikan seluruh hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat dan aman untuk dikurbankan. Dari Kota Serang, Lucia Stari melaporkan.
0: Kegiatan Serbuk 2026 di Kabupaten Serang mengangkat pelestarian budaya sekaligus mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sungai. Fitri Aulia melaporkan.
10: Wakil Bupati Serang Najib Hamas menghadiri sekaligus membuka acara Seruan Kebudayaan Serang Utara, Serbuk, dan Susur Kebudayaan Sungai Cujung Lama tahun 2026 di Wisata Bumi Tirtayasa pada Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya di Kabupaten Serang. Acara dihadiri pegiat budaya, masyarakat, dan pemerintah daerah. Suasana kegiatan berlangsung meriah dan penuh semangat kebudayaan. Najib Hamas menyampaikan bahwa kekayaan budaya Banten harus menjadi inspirasi bagi generasi muda. Ia berharap masyarakat tetap semangat menjaga dan melestarikan budaya daerah. Menurutnya, kebudayaan tidak hanya soal pentas seni semata, namun juga mencakup nilai positif yang diwariskan para leluhur.
11: Dengan kekayaan kebudayaan Banten, diharapkan ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk generasi muda untuk tetap semangat melestarikan kebudayaan.
10: Ia menambahkan budaya gotong royong juga menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Selain itu, budaya menjaga lingkungan seperti pengelolaan sampah perlu terus diperkuat, Menurutnya, kebiasaan baik tersebut harus terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Selain itu, ia menegaskan pentingnya edukasi kebudayaan melalui pusat-pusat kebudayaan. Program tersebut diharapkan mampu bersinergi dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga para pegiat budaya. Menurutnya, semua pihak harus bekerja sama menjaga warisan budaya Banten. Ia mengakui, perhatian terhadap pelestarian budaya masih perlu terus ditingkatkan. Camat Tirtayasa Munapri mengatakan, persoalan sampah di Sungai Cujung Lama dan Cujung Baru masih menjadi perhatian serius pemerintah kecamatan. Menurutnya, kesadaran masyarakat terkait pembuangan sampah masih perlu ditingkatkan. Ia menyebut, sampah kerap kembali menumpuk meski sebelumnya sudah dibersihkan bersama warga. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam menjaga kebersihan lingkungan sungai.
12: Yang pesan itu karena kita ini punya dua, ini apa, Cujung Lama dengan Cujung Baru ya. Kendalanya itu tadi tuh ya, kesadaran masyarakatnya masih belum terkait pembuangan sampah.
10: Ia berharap kegiatan kebudayaan dan gotong royong yang dilakukan mampu membangkitkan semangat generasi muda untuk menjaga lingkungan. Menurutnya, persoalan sampah harus diubah menjadi peluang yang bermanfaat bagi masyarakat melalui pembentukan bank sampah. Ia juga mengaku pemerintah kecamatan bersama desa rutin melakukan kerja bakti membersihkan sampah hingga beberapa kali dalam seminggu. Dari Serang, Fitriaulia melaporkan.
0: Kita beralih ke dunia olahraga, pendengar. Tunggal putri Indonesia Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi lolos babak utama bulu tangkis Malaysia Masters 2026 hari ini. Pratiwi mengalahkan Lo Sin 1921, 217, 211 di Stadium Axiata Arena Kuala Lumpur Selasa 19 Mei 2026. Pebulu tangkis Indonesia berusia 19 tahun tersebut memenangkan pertandingan kualifikasi selama 52 menit. Setelah kehilangan game pembuka, Pratiwi mendominasi dua game berikutnya melalui perolehan poin berturut-turut sepanjang pertandingan tersebut. Seusai pertandingan, Pratiwi menjelaskan persiapan menghadapi Happy dilakukan melalui diskusi bersama rekan senegaranya sebelum pertandingan dimulai. Pratiwi juga mempelajari rekaman pertandingan lawannya sebelum menjalani babak kualifikasi Malaysia Masters 2026 di Kuala Lumpur. Sekian warta berita saat ini. Kepala Perpusnas RI Aminuddin Azin meresmikan gedung perpustakaan di Kota Cilegon. Kegiatan Serbuk 2026 di Kabupaten Serang mengangkat pelestarian budaya sekaligus mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sungai. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Dalam kehidupan rumah tangga, kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.
1: 94,9 FM, Kos 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, kami mengajak Anda untuk bergabung menyimak terkait dengan informasi perakiraan cuaca hari ini, di mana kami telah terhubung bersama dengan perakirawan BBMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan, ada Ibu Septi. Selamat pagi, Ibu Septi.
2: Selamat pagi.
1: Silakan diinformasikan Bu terkait dengan perakiraan cuaca hari ini.
2: Baik, selamat pagi pendengar setia RRI Banten. Berikut akan kami sampaikan terkait update perakiraan cuaca khususnya untuk wilayah Provinsi Banten hari ini tanggal 20 Mei 2026. Untuk pagi hari, cuaca terpantau cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan khususnya untuk wilayah Kota Cilegon dan Kabupaten Serang bagian utara. Sedangkan untuk siang hari, diperkirakan sebagian besar wilayah Provinsi Banten akan berawan hingga hujan ringan dengan potensi hujan sedang untuk di wilayah Malingping, Panggarangan, Sajira, Manja, Rangkas Bitung, Cigemblong, Cadasari, Kopo, Jawilan, Ciomas, Padarincang, dan Cinangka. Sedangkan untuk malam hari masih terdapat potensi hujan ringan khususnya untuk wilayah Malingping, Bayah, Rangkas Bitung, Manja, Wanasalam, Pandeglang, Karang Tanjung, Petir, Baros, Kopo, dan Jawilan. Dan untuk dini hari, terdapat potensi hujan ringan untuk wilayah Pulau Merak, Cilegon, Kragilan, Cimarga, Manja, Rangkas Bitung, Rajek, Mauk, Paku Haji, Pasar Kemis, Balaraja, Pagedangan, Cisau, Tangerang, Serpong, dan Ciputat. Untuk informasi suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan 60 hingga 95%. Untuk angin bertiup dari arah barat laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Perlu diwaspadai untuk potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Lebak bagian utara dan selatan, Kabupaten Pandeglang bagian utara, dan Kabupaten Serang bagian selatan. Selain itu perlu diwaspadai untuk potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter dengan kategori sedang di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke RRI.
1: Baik, terima kasih Bu Septi atas informasinya. Selamat pagi dan selamat kembali bertugas. Demikian pendengar informasi terkait dengan perakiraan cuaca hari ini.
0: Perakiraan cuaca hari ini.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Trending topic. Ini pasti bisa jadi viral kalau aku post sekarang.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin ini benar? Ingat, dunia maya itu luas. Dan jejak digital gak bisa dihapus begitu saja.
0: Bener juga ya. Tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.
1: Gampang sih. Tapi kamu harus ingat, jangan asal share tanpa cek fakta. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.
0: Oh iya, aku jadi ingat. Media sosial itu tempat kita berbagi hal positif, bukan tempat nyebarin kebencian atau fitnah.
1: Betul. Yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Bantu sebarkan informasi yang bermanfaat dan hindari berita hoax yang cuma bikin keresahan.
0: Oke, mulai sekarang aku akan lebih bijak. Jangan cuma cari perhatian atau viral, tapi pastikan yang aku bagikan itu benar, bermanfaat, dan positif.
1: Yep, jadilah contoh yang baik di dunia maya. Karena bijak bermedia sosial itu keren.
2: Masih dari Pro 1 Banten, mendengar, kami hadirkan satu informasi untuk Anda terkait dengan jelang Idul Adha. Pemprov Banten gelar pangan murah di Rusunawa Kaujon, di mana pemerintah Provinsi Banten kembali menggelar gerakan pangan murah atau GPM di Kota Serang menjelang Hari Raya Idul Adha. Setelah dilaksanakan di Rusunawa Margaluyu, Kecamatan Kasemen, kegiatan hari ini dipusatkan di Rusunawa Kaujon Rabu 20 Mei 2026. Penelah teknis kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, Endang Astri, mengatakan GPM tahun ini dilaksanakan di 12 titik yang tersebar di 8 kabupaten dan juga di Kota Banten, pendengar. Menurutnya, pelaksanaan GPM dilakukan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau menjelang Idul Adha. Ia mengatakan pemilihan lokasi di kawasan Rusunawa dilakukan agar akses masyarakat terhadap pangan murah lebih mudah dijangkau, terutama bagi warga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Dan meski begitu, kegiatan tersebut terbuka bagi seluruh masyarakat. Dan ia menyebar sekitar 120 penghuni Rusunawa Margaluyu juga ikut memanfaatkan program tersebut bersama masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Mama, lihat ada pantai.
5: Iya, nak. Berenangnya di pinggir aja ya.
4: Iya, Ma.
5: Loh, loh, loh. Ada gempa. Ada gempa. Ayo, cepat lari.
3: Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Tanda-tanda lain tsunami diantaranya muncul suara gemuruh, air surut secara tiba-tiba, dan ingat, selalu waspada dengan gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga tetap menjauh dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil di satu tempat, maka akan kecil juga pada daerah yang lain. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut.

0: Dengar, kami hadirkan satu informasi untuk Anda terkait dengan berobat gratis kini bisa keliling dengan mobil klinik. Hal ini pendengar, di mana pelayanan kesehatan saat ini tidak bisa lagi bergantung pada pendekatan konvensional, di mana pelayanan kesehatan ini perlu beradaptasi ya terhadap perkembangan teknologi digital. Dan melalui program mobile klinik, pemerintah Provinsi Banten ingin program ini mendorong pemerataan kesehatan. Di mana Andra Soni selaku Gubernur Banten mengungkapkan bahwa Provinsi Banten ini merupakan salah satu daerah dengan jumlah rumah sakit terbanyak. Namun pelayanan kesehatan belum merata karena luasnya wilayah. Dan melalui program mobile klinik, pelayanan kesehatan bisa semakin terjangkau bagi masyarakat. Pemprov Banten juga sangat terbuka terhadap hasil riset dari para peneliti BRIN, di mana sinergi dan kolaborasi dengan para peneliti BRIN khususnya dalam transformasi digital bidang kesehatan ini dapat menghasilkan inovasi yang saat ini sudah diterapkan di Banten, yaitu mobile klinik berbasis telemedicine. Dan untuk hal itu pendengar, setiap hari mobile klinik melakukan berkeliling ke sejumlah daerah kecuali pada hari libur. Dan Dinas Kesehatan Kabupaten dan juga Puskesmas akan menentukan lokasi kunjungan. Prioritasnya adalah daerah yang tidak termasuk kategori pelosok tetapi sulit dijangkau, misalnya seperti di Desa Cikedung, Kabupaten Serang. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan sesaat lagi kami mengajak Anda tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk menyimak warta berita yang disiarkan melalui RRI Programa 3. Dan setelahnya pendengar, kami akan kembali untuk menemani Anda di Banten pagi ini. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banten.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Sembilan empat koma sembilan FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan kampanye PPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini.